0: Wah, selesai juga acara hari ini ya, Le. Alhamdulillah.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti capek.
0: Tapi Mbah juga seneng bisa ketemu lagi sama temen-temen kerja Simbah dulu. Sudah pada punya cucu. Sama kayak Simbah.
1: Ya begitulah asiknya acara reuni, Mbah. Mbah, aku kagum loh sama Simbah.
0: Apa?
1: Kok bisa ya? Simbah pas sambutan tadi lancar bicara di depan orang banyak. Tutur katanya juga halus, ramah, rapih. Wah, adem deh kalau denger Simbah pidato.
0: Simbah siapa dulu tole? Memang harus begitu le. Kita di hadapan banyak orang itu yang dinilai ucapannya. Pribahasa Jawa mengatakan ajining diri soko lati.
1: Wah, artinya apa itu, Mbah?
0: Ajining diri soko lati artinya seseorang akan dinilai baik atau buruk itu berdasarkan ucapannya. Contoh saja ya Simbah tadi. Simbah sebisa mungkin menata ucapan dengan baik. Bahasa yang Simbah pakai juga bahasa yang halus, yang sebisa mungkin menghangatkan suasana. Kalau sudah begitu, nanti orang-orang akan melihat Simbah sebagai orang yang baik, santun, dan bijak, Le.
1: Oh, berarti kita harus menjaga ucapan kita ya, Mbak?
0: Ya, jelas begitu, Tole. Apalagi kalau di hadapan orang banyak, harus ditata pikiran dan ucapan.
1: Iya, Mbah, iya. Paham sekarang.
0: Bagus kalau kamu paham. Ya sudah, Simbah mandi dulu ya, Le ya. Sudah sana. Hehehe.

Sahabat Budaya masih bersama kami di Perempat RS Semarang dan Ragam Semarang pagi hari ini kembali kami hadirkan untuk menyapa Kang Mas Bayu semuanya ya di kesempatan pagi hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya. Tidak terasa kita sudah di minggu yang kedua di bulan Oktober ini dan waktu terasa begitu cepat Kang Mas Bayu ya. Sebentar lagi kita sudah sampai di penghujung tahun begitu dan sudah apa saja resolusi tahun ini yang terlaksana untuk panjenengan semua atau untuk kita, mari kita refleksikan dan kita bersiap untuk segera menuju ke tahun berikutnya begitu Kang Mas Bayu ya. Dan tentu saja pencapaian-pencapaian yang kita lakukan, yang kita capai di tahun ini, terlepas dari kerja keras dan juga perjuangan serta usaha-usaha kita demi kemudahan resolusi yang kita buat di akhir tahun lalu bisa terlaksana di tahun ini. Yang jelas semuanya semoga berjalan dengan baik dan apapun kondisi yang ada di sekitar kita saat ini, semoga kita selalu bisa menebarkan kebaikan ke Mas Bayu, selalu bisa menebarkan nilai-nilai positif dan juga bisa menjadi orang yang berguna untuk banyak orang, banyak pihak. Dan tentu saja ketika kita bisa membuat diri kita lebih berguna untuk orang lain, membuat diri kita berguna untuk sekitar kita, kita akan mempunyai nilai lebih dan itulah yang menjadi hakikat seseorang bisa menjadi bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya jika memang dia bisa memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa memberikan perubahan yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Dan baik Mas Bayu, masih kami temani panjenengan semuanya pagi hari ini melalui acara Ragam Semarang hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan bagi panjenengan yang punya informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya, informasi apapun begitu ya, dan tentunya informasi yang bermanfaat untuk kita semua, untuk Kang Mas Bayu semuanya, monggo bisa berbagi informasi pada kami melalui WhatsApp Perempat RS Semarang di 0811 277 7914.

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 menit saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mbak Safira yang akan menyampaikan laporannya.
1: Kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu tanggal 11 Oktober pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,4 meter pada pukul 2 siang dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada pukul 8 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Masih kami pancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang. Kak Mas Bayu, Rekam Semarang masih menyapa panjenengan pagi hari ini ya. Dan Kak Mas Bayu, bahasa Jawa saat ini bukan hanya sekedar menjadi alat komunikasi begitu ya. Dan inilah sebabnya kemudian melalui berbagai macam regulasi dan juga terobosan, pada akhirnya ada beberapa cara yang digunakan baik pemerintah maupun dunia pendidikan untuk kemudian bisa mengembangkan bahasa Jawa ini menjadi bahasa yang mudah dipahami, kemudian bahasa yang kembali disukai oleh generasi muda begitu ya. Karena ada tren semakin kesini anak-anak muda cenderung kurang meminati bahasa Jawa atau cenderung asing dengan bahasa Jawa begitu ya. Oleh karena itu ada yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu yang kemudian ini menyasar anak-anak mulai dari usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan ini menjadi satu terobosan, satu cara untuk kemudian lebih mendekatkan bahasa Jawa ke anak-anak dengan sistem perlombaan yang kemudian mau tidak mau anak-anak akan belajar lebih mendalam, mau tidak mau anak-anak akan belajar bahasa Jawa dalam berbagai varian kegunaan seperti mungkin geguritan, ada juga tembang Jawa seperti mocopat begitu ya, dan juga mungkin cabang-cabang lomba yang lain. Dan baru-baru ini Festival Tunas Bahasa Ibu sudah digelar di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah, dan puncaknya tanggal 9 Oktober ini diselenggarakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Kabupaten Semarang. Dan dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan bahwa pembiasaan berbahasa Jawa menjadi salah satu cara menjaga nilai unggah-ungguh yang diwariskan secara turun-temurun. Satu kata kunci di sini adalah pembiasaan, Kang Mas Bayu ya, di mana pembiasaan berbicara bahasa apapun ketika dibiasakan untuk digunakan setiap hari, maka penuturnya akan menjadi lebih fasih dari hari ke hari dan tahu makna dari apa yang dia ucapkan. Nah, pembiasaan ini kemudian menjadi tanggung jawab siapa? Menjadi tanggung jawab dari lingkungan terkecil di keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan juga tentunya lingkungan masyarakat juga mempunyai peran yang cukup vital untuk kemudian bisa menerapkan bahasa Jawa. Tentu ketika seorang anak mahir ataupun fasih berbahasa Jawa, pasti akan dibarengi dengan budi pekerti dan juga unggah-ungguh tata krama yang baik juga, sehingga ini menjadi satu hal yang linier. Ketika bahasa Jawa kemudian terinternalisasi dalam diri anak-anak, maka secara karakter, secara budi pekerti mereka juga akan lebih terbentuk. Yang menjadi satu poin juga bahwa ketika seorang anak mempunyai tutur kata yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, lebih mudah untuk membuat senang orang lain karena tutur bahasanya dan sikapnya, sehingga kemudian terbentuk apa yang disebut dalam bahasa Jawa hamemangun karyenak tiasing sasomo, membuat senang perasaan orang lain dengan tutur bahasa yang baik dan juga karakter yang baik.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Pangan atau Distepang Kabupaten Kebumen menggelar gerakan pangan murah dan pasar mitra tani di area parkir sisi barat Pendopo Kabumian pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, sayuran, dan buah dengan harga terjangkau. Adapun kegiatan yang diadakan untuk menyambut Hari Pangan Sedunia ini melibatkan bulog dan kelompok tani mitra, disertai senam bersama, edukasi B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta kampanye konsumsi pangan lokal. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas akses pangan terjangkau, serta membantu mengendalikan inflasi pangan di daerah. Beralih informasi berikutnya, pameran seni lukis bertajuk Neo Moy Indie digelar di Hatero Space Kabupaten Banyumas pada Jumat hingga Rabu 9 hingga 14 Oktober 2026 dengan melibatkan 50 pelukis. Pameran ini mengangkat keindahan Indonesia melalui beragam karya seni rupa dari sudut pandang seniman masa kini. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sudoro menjelaskan bahwa tema tersebut memadukan kata Neo yang berarti baru dan Moy Indie yang bermakna Indonesia indah. Diselenggarakan komunitas yang berdiri sejak 2020, kegiatan terbuka gratis untuk umum setiap hari pukul 9 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ini diharapkan menyediakan ruang berkarya sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis. Demikian saya Titi Sabodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ceritane Togek kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik, ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing ngabot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekaren Rembaka. Jan, minggah tentreme bangsa iki ya, Long. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Long. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Long. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya kan. Ngene.
1: Arep ngopo meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Iya, kowe ki tek rumahku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh opomu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gak sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang. Nah. Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae ya, Kang. Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Long. Oh.

0: Sebenarnya aku mau tanya.
1: Tanya apaan?
0: Tapi kalau Simbah sudah ngantuk, ya udahlah, nggak apa-apa.
1: Belum le. Santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
0: Beneran nih Mbah. Makasih ya Mbah. Jadi gini Mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata Mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

0: tahu peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini, setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, Tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu lho, Le.
1: Oh, pantesan, Mbah. Sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf lho ganggu istirahatnya.
0: Tidak apa-apa, Le. Ya sudah, Mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

Sahabat budaya masih membahas tentang bahasa Jawa sebagai bahasa ibu ya. Dan baru-baru ini RRI Semarang bekerja sama dengan Bahasa Ibu Wiki Jawa. Ini menjalin kerjasama untuk mengajak generasi muda untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan ide-ide kreatif. Dan kerjasama ini nantinya menjadi langkah penting untuk melestarikan bahasa daerah melalui media penyiaran publik dan platform digital di era modernisasi. Seperti dikatakan Ketua Tim Siaran LPB RRI Semarang, Joko Bagus Satmiko, yang menjelaskan bahwa melalui kerjasama ini, RRI Semarang siap memfasilitasi ruang publik multi platform mulai dari program siaran radio, dialog interaktif hingga konten digital di media sosial, dan kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU. Dan sementara itu, Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Christina Stianingrum, juga mengatakan bahwa gerakan ini hadir untuk merangkul anak muda usia 16 hingga 30 tahun melalui pendekatan bahasa ibu, dan pihaknya berharap anak-anak muda tidak terlalu dan tidak perlu merasa malu atau canggung dengan menggunakan bahasa Jawa, karena aksen atau gaya bahasa daerah justru menjadi identitas diri. Dan Bahasa Ibu Wiki Jawa mempunyai satu visi dan misi yang kuat terkait dengan partisipasi anak muda, yaitu bagaimana anak-anak muda bisa berpartisipasi aktif secara bermakna, bukan sekedar menuangkan ide saja, namun juga bisa dalam bentuk implementasi aksi. Dan ini menjadi satu langkah yang cukup positif, Kang Mas Bayu, di mana keterlibatan anak muda sekarang menjadi penting, terutama dalam hal ini di media penyiaran publik seperti RRI. Ini gencar untuk menggandeng anak muda dalam kemudian menuangkan ide-ide kreatif dalam bentuk berbagai macam program, berbagai macam acara, terlebih dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa ibu, karena bahasa Jawa sendiri adalah satu dari sekian banyak bahasa di dunia yang memiliki penutur yang sangat banyak. Dan ketika anak-anak muda ataupun generasi muda mampu atau mau belajar dan juga bisa membuat satu hal ataupun beberapa produk-produk kreatif menggunakan bahasa Jawa, ini akan menjadi satu nilai lebih dari bahasa ibu sendiri, dalam hal ini bahasa Jawa. Sehingga perlu ditanamkan dalam pikiran anak muda, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, dan tidak perlu canggung untuk berbahasa Jawa, karena itu adalah identitas diri, dan kemudian itu bisa menjadi satu ciri khas dan satu kebanggaan yang bisa kita perlihatkan ke khalayak yang lebih luas.

0: Kosong.
1: Assalamualaikum, Bu. Adik pulang.
2: Waalaikumsalam, Adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
1: Iya, Bu.
2: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
1: Belum. Kan Adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
2: Tadi Adik ke toilet nggak di sekolah?
1: Iya.
2: Terus, Adik tadi waktu istirahat di sekolah, Adik main di halaman nggak?
1: Iya.
2: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, Dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
0: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
0: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
0: Apa aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai helm.

Sahabat Budi, kita sampai di penghujung acara Rekam Semarang pagi hari ini, dan terima kasih atas atensi panjenengan semuanya ya, dan semoga hari-hari panjenengan di minggu pagi ini menyenangkan dan bisa menjadi waktu yang cocok untuk panjenengan semua melepas kepenatan bersama orang-orang yang terkasih. Masih kami hadirkan beragam acara menarik lainnya hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan sajian-sajian yang lain pula. Tetap bersama kami di Perempat RRI Semarang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena pemugaran Yasti pada stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga 24 Oktober 2026 karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan lancar. Pekerjaan tersebut membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dan berfoto di kawasan puncak candi. Namun selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur kunjungan agar wisatawan tetap terlayani. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala, Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini diperiahkan dengan gelar bicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Malam Projo, kami hadirkan pagi hari ini Kak Mas Bayu di tengah ruang dengar panjenengan semuanya ya. Dan masih kami hadirkan informasi menarik pula dari seluruh penjuru Jawa Tengah untuk menambah informasi bagi Kak Mas Bayu semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan Kak Mas Bayu, berbicara tentang musim kemarau yang cukup panjang ini ya di Jawa Tengah sendiri, ini ada beberapa kabupaten kota yang memang cukup rawan terjadi kekeringan ekstrim karena dampak dari kemarau panjang. Kemarau biasa saja sudah cukup mengkhawatirkan di daerah-daerah yang memang rawan kekeringan dan debit airnya sedikit begitu ya. Apalagi ketika saat ini El Nino berkepanjangan dan menyebabkan musim kemarau juga lebih panjang. Daerah-daerah seperti mungkin di daerah Pegunungan Kapur Utara, daerah mungkin seperti Blora, kemudian daerah Rembang, ini juga perlu waspada karena suplai air yang juga semakin menipis ketika durasi musim kemarau semakin panjang. Ini perlu diantisipasi dengan berbagai macam cara. Daerah-daerah lain bukan berarti juga kemudian terlepas dari bahaya kekeringan. Di kota Semarang sendiri pun yang mungkin juga sumber air masih ada, kita perlu untuk bijak dalam menggunakan air di musim kemarau seperti saat ini. Jika biasanya kita tidak terlalu fokus dan terlalu memikirkan ketika kita menggunakan air bersih, kini mari kita sedikit lebih bijak, sedikit lebih kemudian mengerem perilaku boros menggunakan air dan lebih menggunakan air untuk sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan ya. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa memanfaatkan air secara sirkuler dengan berbagai macam kebutuhan begitu ya. Setelah mungkin mencuci bisa digunakan untuk menyiram halaman, ataupun ketika setelah mencuci piring dan sebagainya, ini bisa digunakan untuk membilas ataupun menyiram tanaman yang ada di pekarangan kita. Banyak cara yang bisa dilakukan ke Mas Bayu untuk kemudian kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan air. Yang terpenting adalah ingat, ketika musim kering, musim kemarau, bijak-bijaklah kita dalam menggunakan air yang menjadi salah satu kebutuhan pokok kita setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sahabat Budaya, maraknya kasus kekerasan pada anak dan juga bullying yang akhir-akhir ini banyak kita baca ataupun kita lihat ya di berbagai pemberitaan, ini menimbulkan satu kekhawatiran dan juga keprihatinan di lingkungan kita, Sahabat Budaya. Dan untuk mencegah itu semua, salah satu hal yang juga dilakukan ini oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Wakil Bupati Banyumas yang meminta adanya pencegahan kekerasan anak yang perlu diperkuat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyoroti adanya perundungan kekerasan terhadap anak, perkawinan usia dini, hingga keterlibatan anak dalam pinjaman online dan judi online, membuat beliau meminta upaya pencegahan diperkuat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Hal ini disampaikan ketika membuka rapat kerja dan outbound Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Barlingmas Cakap 2026 hari Sabtu kemarin. Dan menurutnya perlindungan anak membutuhkan perhatian bersama karena persoalan yang dihadapi anak semakin beragam, termasuk yang berkaitan dengan aktivitas di ruang digital. Dan dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kegiatan tersebut, Ani Widosari, juga mengatakan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga aparat penegak hukum. Dan Ani juga menjelaskan bahwa rapat kerja ini menjadi forum konsolidasi, koordinasi, pembekalan, dan juga penyusunan program kerja LPAI Barlingmas Cakap, dan diikuti oleh 70 peserta dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan juga Kebumen. Hal ini bisa menjadi satu langkah yang bisa dilakukan daerah-daerah lain juga, Kak Mas Bayu, di mana untuk meminimalisir adanya kasus perundungan, kemudian kekerasan pada anak yang ini cukup mengkhawatirkan karena belakangan cukup banyak terjadi, dan bahkan ada timbul korban jiwa. Ini menjadikan perhatian kita bersama bahwa tanggung jawab untuk kemudian mengawasi anak-anak dan juga memberikan pemahaman, pengertian, dan juga perlindungan kepada anak ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah namun juga orang tua ataupun lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan sekitar seperti masyarakat juga harusnya menjadi ruang yang aman untuk anak-anak, terlebih lagi ruang pendidikan seperti di sekolah dan juga tentunya di rumah. Ini juga harus menjadi satu tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak bisa bertumbuh tanpa dihantui rasa takut akan adanya perundungan atau bullying ataupun kekerasan terhadap anak-anak.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat budaya, memupuk kreativitas bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya seperti yang dilakukan ini para pemuda di Cilacap dalam parade film Kampung 2026 yang saat ini memasuki titik kedua, dan penyelenggaraan dilaksanakan di Desa Klempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Dan salah satu yang terlibat, Presiden Sangkan Paran Multimedia Art, Taufik Suseno, mengharapkan kegiatan ini bisa mendorong masyarakat untuk memproduksi film pendek tentang potensi desa, dan ia juga mengajak warga untuk mengangkat kearifan lokal dan persoalan sehari-hari sebagai sumber cerita. Dan pihaknya juga mengingatkan warga tentang tradisi menonton layar tancap yang dahulu menghadirkan film karya sutradara terkenal. Dan menurutnya masyarakat juga mempunyai peluang menyaksikan film karya anak-anak desa sendiri pada masa mendatang. Dan berbicara tentang film dan juga kreativitas, Kamas Bayu, jika kita lihat di media sosial sekarang pun banyak sekali berseliweran film-film pendek ataupun film-film yang memang ini mengangkat cerita dari masyarakat desa atau dari masyarakat yang mengangkat potensi desa untuk kemudian ditampilkan sebagai sebuah produk karya seni, produk film yang ini kemudian bisa menjadi perhatian banyak orang karena banyak sekali muatan-muatan positif di dalamnya yang kemudian diperkenalkan. Jika kita berkaca beberapa tahun ke belakang, ada film Tilik begitu ya, yang ini juga kemudian booming. Ini sebetulnya berawal dari habit masyarakat di pedesaan yang saling mengunjungi ataupun membesuk tetangga ketika ada yang sakit, dan itu menjadi satu apa ya, produk film yang menarik dan juga kemudian menjadi perhatian banyak orang karena ada satu nilai yang ditonjolkan di situ, walaupun juga dibumbui dengan humor dan juga hal-hal lain yang ada di dalam film tersebut, tapi esensi dari kearifan lokal tercermin di dalam film itu. Dan mungkin di Jawa Tengah sendiri dengan lingkungan pedesaan yang masih asri dan banyak sekali potensi yang bisa diangkat, ini bisa menjadi potensi dan juga bisa menjadi peluang untuk kemudian dicurahkan dalam bentuk karya seni berupa film, di mana sekarang sudah mulai banyak para insan-insan film dan juga pegiat-pegiat perfilman yang ingin masuk ke dalam lingkungan pedesaan dan juga mengangkat kearifan lokal itu, sehingga masyarakat di pedesaan juga terberdayakan. Dan apa yang menjadi rutinitas mereka, apa yang menjadi kegiatan masyarakat desa dan isu sosial yang berkembang di desa saat ini bisa dituangkan di layar kaca dan juga bisa disaksikan oleh banyak orang.

Kamas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan kita di acara Mangun Projo pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang. Terus selalu pantau dan ikuti siaran-siaran kami di FM 88.2, AM 801 dan juga melalui RRI Digital. Setelah ini masih ada acara Mentari yang akan kami hadirkan untuk adik-adik di rumah. Jadi untuk Kamas Bayu semuanya yang ada anak-anak dan juga adik-adik di rumah, monggo untuk bisa mengajak anak-anak duduk bersama sambil mendengarkan cerita dari Kak Siwi nanti yang akan mengetengahkan satu topik. Ini bagus sekali untuk mengajarkan anak-anak membantu orang tua. Mentari pagi hari ini nanti akan mengatakan satu judul, membantu orang tua. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menyanyi dan bercerita bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat berhari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya sayang? Senang sekali Kak Siwi bisa menemani adik-adik semua di acara Mentari Bernyanyi dan Bercerita bersama RRI. Acara kesayangan kita hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 hanya di Pro 4 RRI Semarang. Adik-adik, hari ini Mentari akan mengajak kalian bernyanyi, bercerita, dan belajar bersama tentang satu nilai hebat bangsa Indonesia. Ada yang tahu gotong royong? Hayo, siapa yang tahu gotong royong itu apa sih? Ini satu kata yang sangat sederhana, tapi punya makna yang sangat luar biasa adik-adik. Gotong royong itu artinya apa ya? Ada yang bisa? Ada yang berani tunjuk jari? Bener banget sayang. Saling membantu, bekerja sama, dan tidak mau menang sendiri. Nah, supaya makin semangat, kita awali Mentari pagi ini dengan lagu yang ceria dulu ya. Siap-siap nyanyi bareng? Let's go!

Tadi Kak Siwi denger ya, ada yang nyanyi bareng di rumah. Ih, keren banget sih, hafal ya deh lagunya ya. Sambil joget-joget juga gak? Boleh kok, itu kan ekspresi saat kita bahagia gitu ya. Dan kita harus bahagia. Adik-adik, coba bayangkan, kalau di rumah ya, siapa yang membantu ibu menyapu? Ada yang tunjuk jari? Kasih tanya lagi deh, siapa yang suka membantu ayah merapikan mainan? Yeay, tunjuk jari juga. Kalau ibu menyapu, kalian juga membantu. Ayah mungkin sedang merapikan rumah, bersih-bersih rumah, kalian juga membantu. Nah, kerjasama itu yang disebut gotong royong. Gotong royong membuat pekerjaan jadi lebih ringan, hati jadi lebih senang, dan kita akan punya banyak teman. Di sekolah juga begitu kan? Membersihkan kelas bersama, belajar kelompok, atau menolong teman yang sedang kesulitan. Pasti adik-adik juga sedang melakukan semuanya, tapi kadang gak menyadari kan kalau itu yang disebut gotong royong. Bahkan kalau adik-adik saling membantu, itu juga adik-adik mengamalkan sila Pancasila. Sila yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Ih, keren banget sih adiknya Kak Siwi. Ya udah, karena adik-adiknya Kak Siwi hebat, karena adik-adiknya Kak Siwi pintar-pintar, Kak Siwi mau kasih hadiah, mau nggak? Mau? Nanti setelah kita nyanyi bareng-bareng, Kak Siwi akan mendongeng untuk kalian, ya. Tetap dengerin Perempat RRI Semarang di acara Mentari, bernyanyi dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik yang manis, mentari, bernyanyi, dan bercerita bersama RRI kembali lagi untuk kalian. Nah, setelah tadi kita nyanyi-nyanyi, Kindi, seperti yang tadi sudah kasih janjikan, kasih punya hadiah. Hadiahnya dongeng. Siapa yang suka mendongeng? Suka mendengarkan dongeng? Kapan sih terakhir kali Bunda mendongeng buat kalian? Ya, gak inget karena sudah lama. Ya sudah, sekarang duduk yang manis. Dengarkan dongeng Kak Siri ya.

0: Mari ke Dian Wanis. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hidup seekor kelinci putih yang lincah. Ada yang tahu kelinci berapa ya kakinya? Berapa sayang? 4, pinter banget. Apa sih yang bedain telinganya kelinci dengan yang lain? Oh, telinganya kelinci lebih panjang. Hebat-hebat tadinya Kak Siwi. Nah, saat itu adik-adik, ada seekor kelinci putih yang lincah dan seekor semut merah yang kecil tapi rajin. Suatu hari, hujan deras tanpa henti. Sungai kecil di hutan berubah menjadi besar dan deras. Saat itu, kelinci yang mau nyebrang sungai bingung. Dia gak bisa menyebrang. Kenapa coba? Karena jembatannya rusak adik-adik. Saat berada di tepi sungai, kelinci pun bergumam.
1: Aduh, gimana? Kok jembatannya rusak? Aku gak bisa menyebrang. Aku mau ke sana.
0: Ternyata adik-adik, saat kelinci bergumam, ada semut yang mendengar apa yang disampaikan kelinci. Dan semut itu pun berkata pada kelinci,
1: Kelinci, tenang, tenang saja. Kita bisa memperbaiki bersama. Jangan khawatir, jembatannya akan kembali pulih seperti sedia kala dan kamu akan bisa melewatinya.
2: Ah, kamu mana bisa? Kamu kan kecil, mana bisa membantu?
1: Aku memang kecil, tapi aku punya teman banyak. Sabar ya, kita akan bersama-sama membangun jembatan ini.
0: Adik-adik yang manis, saat itu kelinci terheran. Bagaimana mungkin semut yang kecil bisa membangun kembali jembatan itu? Dia hanya diam dan dia melihat bagaimana semut tadi memanggil teman-temannya. Tak lama kemudian, datanglah semut-semut lain yang membawa ranting, membawa daun. Ada yang mengikat dengan akar kecil. Mereka semua melakukan pekerjaan itu adik-adik. Dan saat itu pun kelinci hanya terbengong-bengong melihat bagaimana kerjasama yang sudah dilakukan oleh semut. Kelinci pun akhirnya juga tanggap. Dia membantu dengan tenaganya yang besar untuk mengangkut kayu dan menyusun jembatannya. Tak lama kemudian, jembatan pun jadi. Kelinci tersenyum bahagia.
1: Terima kasih semut, terima kasih. Ternyata kalau kita bekerja sama, semuanya jadi mudah.
3: Ya tentu saja, itulah gotong royong. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar untuk berbuat baik. Makanya jangan ngeremehin yang kecil-kecil. Meskipun kecil, kalau kita bersatu, kita bisa bersama, kita juga bisa melakukan banyak hal.
1: Iya, benar, benar. Terima kasih semut.
0: Nah, adik-adik yang manis, itu tadi ceritanya bagaimana semut bergotong royong membantu si kelinci untuk kembali membangun jembatan. Karena semut-semut tadi bekerja sama, mereka mengerjakan pekerjaan mereka, dan akhirnya jembatan pun bisa kembali dilalui oleh kelinci. Betapa bersyukurnya dan berterima kasih kelinci pada si kecil semut tadi. Adik-adik yang manis, dari dongeng tadi kita belajar kalau bersatu,
2: semua bisa kita lakukan.
0: Nah, adik-adik yang manis, gotong royong bukan soal tenaga, tapi juga soal hati yang mau peduli. Mulai hari ini, yuk kita membantu orang tua, kita berbagi dengan teman, kita selalu menyayangi teman, dan mau bekerja sama tentu saja dalam hal kebaikan ya. Karena anak-anak hebat adalah anak yang mau menolong. Nah, biar makin ceria, yuk kita dengarkan lagu-lagu pilihan Kak Siwi. Tetap bersama Mentari, bermain dan bercerita bersama RRI.

Adik-adik sayang, tak terasa ya, kita sudah sampai 1 jam penuh bersama di Mentari. Terima kasih sudah menemani Kak Siwi, dan semoga cerita, lagu, obrolan hari ini bisa adik-adik praktekkan di rumah dan di sekolah. Tapi, gak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah ya, dimanapun. Saat kita bisa membantu orang lain, saat kita bisa bergotong royong, kita melakukannya. Ingat ya, gotong royong membuat kita kuat. Berbagi

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11.

0: Sahabat Budaya, pameran seni lukis bertajuk Neo Moe Indi digelar di Heterospace Kabupaten Banyumas pada Jumat hingga Rabu 9 hingga 14 Oktober 2026 dengan melibatkan 50 pelukis. Pameran ini mengangkat keindahan Indonesia melalui beragam karya seni rupa dari sudut pandang seniman masa kini. Wakil Ketua Komunitas Thomas Sudoro menjelaskan bahwa tema tersebut memadukan kata Neo yang berarti baru dan Moe Indi bermakna Indonesia indah. Diselenggarakan komunitas yang berdiri sejak 2020, kegiatan yang terbuka gratis untuk umum setiap hari pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat ini diharapkan menyediakan ruang berkarya sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengukuhkan Ayi Rianto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang pada Jumat 9 Oktober 2026. Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan anggaran dan tata kelola pemerintahan agar program prioritas berjalan dengan efektif, akuntabel, serta bermanfaat bagi masyarakat. Ayi menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang bertugas di Banten setelah sebelumnya memimpin BPKP Kalimantan Selatan. Gubernur meminta kepala daerah memanfaatkan BPKP sebagai mitra konsultasi untuk mendeteksi risiko sejak dini. BPKP akan memperkuat manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan korupsi, serta pengawasan pembangunan termasuk penanganan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ketahanan pangan, dan bencana daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Propamiyarso Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang kagono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 800 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Kalenggan dinten samangke Minggu Suryo kaping 11 Oktober 2021 kula Fahri Marlian malah sowan malih saperlu ngayahi jejiban ngrencangi panjenengan sedaya mbok pilih menika mangke ngantos sonten tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen. Merupakan pepanggian menika Pro 4 RRI Semarang ngantos tabuh kaping 13 mangke badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi lumantar acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangaja patur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya Jawi. Saperangan gending-gending uyon-uyon minggon sampun karantam wondene merwakani acara sumangga langkung rumiyin kapiyarsaken lancaran pambuka laras pelog padhet 6 dening Karawitan Studio RRI Semarang.

Lancaran Pambuka, laras pelok pada 6 dening Karawitan Studio RRI Semarang. Kulawau sampun merwakani acara uyon-uyon minggon perempat RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending Jawi ingkang salah singipun badhe katuraken inggih menika ladrang Pangkur Pamijen, laras pelok padhet 6. Kula bali, ladrang Pangkur Pamijen, laras pelok padhet 6 ingkang dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا همباراً كأجايبان نوسانتارا destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Kang Mas Bayu Purwa Miyarso Sutresno sasampunipun kakumandhangaken adzan zuhur sumangga kula ngaturaken wilujeng nindakaken jejiban ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Taksih sesarengan kalian Prompat RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon pasugatan gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending Roning Gadung Minggah Ladrang Surung Dayung Laras Slindro Pathet Songo. Kula bali pasugatan gending Roning Gadung Minggah Ladrang Surung Dayung Laras Slindro Pathet Songo dipunaturaken dening Karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12.

Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen menggelar gerakan pangan murah dan pasar mitra tani di area parkir sisi barat Pendopo Kebumian pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, sayuran, dan buah dengan harga yang terjangkau. Adapun kegiatan yang diadakan untuk menyambut Hari Pangan Sedunia ini melibatkan bulog dan kelompok tani mitra disertai senam bersama, edukasi B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta kampanye konsumsi pangan lokal. Diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas akses pangan terjangkau, serta membantu mengendalikan inflasi pangan di daerah.

0: Beralih ke informasi lainnya, Polres Demak meresmikan lapangan tembak Al-Fat pada Jumat 9 Oktober 2026 untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel kepolisian. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra menjelaskan, fasilitas tersebut dibangun karena sebelumnya Polres belum memiliki lapangan tembak sendiri. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, pemotongan bunga melati, dan penembakan perdana oleh Kapolres. Adapun fasilitas ini akan mendukung latihan menembak yang rutin, terencana, berkelanjutan, serta mengutamakan keselamatan dan disiplin. Kegiatan juga mempererat sinergi antar lembaga melalui penyerahan nasi tumpeng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Milono Raharjo. Lapangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan personil dalam pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan pemeliharaan keamanan masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Ijih Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang ngantos tabuh kaping 13 mangke badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Salajengipun ingkang badhe katuraken inggih menika gending Kutut Manggung Royal laras pelok padat barang dening karawitan Ngesti Budoyo pimpinan Ki Condro Lukito kasambet gending rondo nunut kalajengaken ladrang Sri Yatno laras lindro padat menyuro dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13.

0: Sahabat Budaya, Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartasura atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambalwarso ke-346 Kartasura pada 1 hingga 11 Oktober 2026 di panggung utama pegelaran budaya Ambalwarso, pelataran Benteng Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Adapun kegiatan ini menghadirkan ruang ekspresi atau maksud kami ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, festival hadroh sekecamatan Kartasura, serta puncak berupa kirab budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni budaya serta ketahanan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, In Journey Destination Management selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan rekayasa kunjungan wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur karena pemugaran Yasti pada stupa utama. Perbaikan akan berlangsung hingga 24 Oktober 2026 karena batuan telah dimakan usia dan perlu diperiksa serta dipugar. Adapun rekayasa kunjungan dilakukan pula dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar. Pekerjaan tersebut membuat sebagian bangunan candi tertutup konstruksi sementara sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan yang ingin menikmati pemandangan dan berfoto di kawasan puncak candi. Namun selama pemugaran, pengelola akan tetap fokus mengatur alur kunjungan agar wisatawan tetap terlayani. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya, ada Habis Manis Habislah Sayang ya, mengawali kebersamaan kita di Perompat Semarang Musik Informasi dan Keroncong siang hari ini. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung ya, mau sharing aktivitasnya di weekend, di akhir pekan ini seperti apa kegiatannya, apakah hanya rebahan di rumah atau liburan kemana, atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan kah? Monggo ya, nanti kami tunggu atensinya. Yang mau request lagu juga monggo di line telepon 0024 8316661, atau di WhatsApp Perompat Semarang di 0811-2777-914. Yang sudah bergabung di line telepon boleh kita terima. Ini ada siapa? Selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Burung-burung ketawa dulu.
0: Lah iya kok, selalu panjenengan ini loh yang mengudara. Pertama itu Bu Dewi terus.
1: Enggak apa-apa toh. Kalau ada Mas Fari, ada Mbak Dewi.
0: Oh, ngaten.
1: Iya, kalau enggak ada Mas Fari, aku enggak ada Mbak Dewi.
0: Sopo ya tetap munggah. Wah, tetap naik. Ini gimana di Mijen, lagi ngapain siang-siang? Udah anu belum?
1: Udah pulang.
0: Masak-masak.
1: Jogja saya.
0: Oh ngaten. Udah pulang ya, dari Jogja.
1: Ong itu temennya di sana enggak ada, meninggal. Oh. Terus malamnya tuh di sana. Terus dia sisa tarik ke tadi pagi. Jam 8 terus tarik ke tas pulang.
0: Oh, ini berarti baru saja pulang ke Mijen.
1: Iya.
0: Oh, ngaten. Ya udah, istirahat santai.
1: Minta lagu ya.
0: Sambil minta lagu apa?
1: Lagunya Kupasrahkan Pada Mas Fari.
0: Kupasrahkan padamu gitu.
1: Oh iya, lupa.
0: Nanti tak putarkan ya, lupa. Bu Dewi ya. Salam ya.
1: Loh, salam sedikit
0: malah digeser.
1: Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Kusuta to, Bimen Gumin Kasman to, Bu Edi Warti to, Mbak Eni, terus Bu Kartika, Bu siapa-siapa tanda sisi satu lagi, Bu Karyati ya, Pasar Kembang. Dan bapak-bapaknya semua-muanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat
1: Mas Fari, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah barokah. Pulangnya nanti sore aja.
0: Jito, nanti
1: jaga
0: sore.
1: Baik-baik.
0: Siap,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Jogja ya, baru pulang, lagunya Kupasrahkan Padamu. Ini juga dari Dian Piscesa, nanti kami siapkan ya. Ada Mbah Yarto. Matur nuwun sangat awit kawigatosanipun Mas. Nggih. Selamat siang, semoga hari ini menyenangkan. Amin. Selalu monitor Perompat Semarang tadi di acara Uyon-Uyon Minggon. Nggih. Siap, matur nuwun sangat Mbah Yarto. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan ya. Mas, kulo dangu mboten nyuwun sekar amargi kulo dipun jemput anak kulo dateng Jakarta. Wonten Jakarta kulo mboten saged nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Yang Budiman ndak apa-apa, Yang Budiman, karena lagi Jakarta kan. Jadi belum bisa apa namanya request gitu nggih. Tapi kalau semisal mau mendengarkan Perompat Semarang, boleh saja kok di apa namanya aplikasi RRI Digital gitu nggih. Terima kasih atensinya Yang Budiman ya. Pokoknya untuk panjenengan sehat selalu, bahagia selalu bersama anak cucu di Jakarta ya. Ini ada siapa lagi yang sudah bergabung di line telepon? Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Fari.
0: Halo, selamat siang Bu Karyati.
2: Ya, betul sekali.
0: Betul 100. Ini gimana di Kembang Jepara? Masih cerah, panas, mendung?
2: Cerah ceria. Tapi ada mendung dikit-dikit gitu.
0: Oh, mendung dikit-dikit, ngaten. Enggak apa-apa buat nyup ya. Gimana, Bu Karyati?
2: Mungkin salamnya ikut Bu Dewi aja. Buat,
0: oh, ngaten.
2: Semuanya aja. baca Ibu pengen Mbak Yus yang yakin dengerin keroncong modern tinggal di manapun Anda berada. Tapi saya Pak Sari yang ini juga semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Tetap semangat Mas Sari, jaga kesehatan. Lagunya mau dikasih puterin Ayah bisa?
0: Ayah boleh, nanti kami siapkan ya Bu Karyati ya.
2: Ya, Ayah aja ya Mas Sari.
0: Siap.
2: Kita tunggu sambil duduk habis dengerin lagu Uyon-Uyon itu loh Mas.
0: Oh anu tadi gending-gending.
2: Sampai liar-liar ngontangan akhirnya gitu.
0: Iya memang cocok buat teman istirahat kok ya.
2: Sampai selanjutnya yang korsi liar-liar dengerin Sekar Meniku Mas Sari.
0: Jelah, jangan luar biasa.
2: Kanceng modern akhirnya main.
0: Jee, siap.
2: Terima kasih selamat sukses ya Mas Sari.
0: Amin.
2: Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karyati yang di Kembang Jepara, terima kasih doanya ya untuk panjenengan. Pokoknya juga sehat selalu, selamat bersantai gitu nje, tapi sambil jaga warung makan juga. Beristirahat siang sambil kita putarkan, kita sajikan tembang-tembang keroncong modern di siang hari ini. Yang di WhatsApp ini ada beberapa atensi masuk konje. Untuk Mbah Mitro ya, Mbah Mitro yang di Limbangan Kendal ini, jika panjenengan monitor atau mendengarkan gitu tembang-tembang keroncong di siang hari ini, matur nuwun sangat gibah nggih. Wala, telur aslinya sudah sampai ke Semarang. Jadi semalam itu Pak De Tono wayangan, sahabat budaya wayangan di Limbangan gitu, di Kendal sana, di Mangir ya kalau enggak salah. Nah, itu ketemu sama Mbah Mitro pendengar juga. Pulangnya dibawakan telur asin banyak sekali, luar biasa sih. Matur nuwun semoga berkah selalu untuk Mbah Mitro yang di Mangir Limbangan Kendal ya, dan juga Uti Mitro tentunya. Luar biasa. Ini ada Mbah Warsono juga. Matur nuwun sangat Mas Wahri, cocok sangat ten ati wanji. Ini tadi uyon-uyon ya, semoga kerasan ya Mbah Warsono ya untuk mendengarkan Promat Semarang selalu. Ini kita ke nganu dulu sahabat budaya, ke tembang dulu yang sudah kami siapkan. Ada Kupasrahkan Padamu gitu, Dian Pisesa lagi. Nanti dilanjut dengan Jalan-Jalan Asik ya, seperti biasa kita akan bermain. Kalau di weekend ini kita akan bermain gitu ya. Kali ini mainnya kemana? Nanti akan panjenengan semuanya diajak begitu nje, main ke Base Camp Mawar. Nah, kita main ke Gunung Ungaran sahabat budaya, tapi kita ke Kupasrahkan Padamu dulu ya.

Halo Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi dalam acara Jalan-Jalan Asik, tempatnya kita untuk healing dan tetap dapat vibe seru. Kali ini kita akan naik ke kawasan sejuk di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Base Camp Mawar. Tempat yang sejuk, adem, dengan pemandangan keren, dan pastinya ramah di kantong dan juga Instagramable banget. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya yang pengen muncak tapi mager. Ya, kalau di sini Anda tidak harus muncak. Cukup di base camp saja Anda sudah bisa mendapatkan view lautan awan dan juga sunrise, sunset yang indah sekali. Di saat kabut turun, tenda warna-warni juga menjadi spot foto yang sangat maksimal. Dan juga suasananya di sini adem sekali. Dikelilingi pepohonan yang hijau-hijau segar. Nah, tempat ini pas sih untuk Anda yang mencari ketenangan. Nah, untuk tiket masuknya, ke Base Camp Mawar per orang cukup membayar Rp20.000 saja. Kalau mau menginap, tersedia sewa tenda dari mulai Rp140.000 sampai Rp300.000, tergantung fasilitas yang Anda pilih. Kalau mau lanjut naik ke puncak Gunung Ungaran, juga bisa. Dibuka mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 11 malam. Kalau di sini cuma sekedar camping, santai sambil lihat sunrise, sunset ataupun city light Semarang juga bisa loh, tidak kalah seru. Base Camp Mawar juga bisa menemani hari weekend Anda bersama keluarga dan juga cocok untuk anak muda yang pengen liburan anti ribet, tapi juga mendapatkan sensasi petualangan dengan pemandangan yang luar biasa. Dan kalau tujuannya cuma untuk me time sambil lihat view sih, di sini juga sudah lebih dari cukup. Tidak heran, di tempat ini banyak anak muda Semarang dan juga luar kota yang selalu menghabiskan family time ke sini setiap weekendnya. Menjelang sore, langit di Base Camp Mawar akan berubah menjadi warna yang sangat indah, berwarna jingga. Cahaya senja juga perlahan-lahan menyentuh lembah Ungaran, dan lampu-lampu kota Semarang sudah mulai menyala dari kejauhan. Kalau seperti ini bakal menjadi salah satu sunset spot yang paling indah yang pernah dilihat. Simple, tapi sangat berkesan. Sobat Jalan, Base Camp Mawar ini adalah tempat yang pas sekali untuk Anda melepas penat. Suasananya membuat siapapun betah untuk berlama-lama mendapatkan ketenangan. Cukup duduk di bawah langit Ungaran dan rasakan, alam selalu punya cara untuk menghilangkan rasa lelah. Oke, stay tune terus ya di Jalan-Jalan Asik. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.

Bruri Marantika, sahabat budaya ayah untuk panjenengan semuanya ya. Di siang hari ini masih bersama Perompat Semarang tentunya. Yang sudah bergabung di line WhatsApp, kita bacakan ada Bu Yuni Papandayan, Perompat Semarang. Selamat siang Mas Fahri, anak lanang ibu. Derek gabung Mas, salam buat pendengar keroncong semuanya saja. Kalau boleh minta lagunya Baju Merah, udah lama gak dengerin. Buat panjenengan.

0: Niki Pak Wahyu dari Limpung Batang. Limpung Batang hadir ini ya. Badai request tembang Mas, satukanlah hati kami. Salamnya buat Mas Fahri, Pak Sastro, Pak Noto, Bunda Karyati, Bunda Inop. Ada bunda-bunda yang lain juga, bapak-bapak yang lain juga ya. Semua pendengar Perempat Semarang, sugeng rehat, sugeng layah-layah, matur nuwun Mas. Nggih. Sama-sama, terima kasih juga Pak Wahyu ya, yang dari Limpung Batang yang sudah bergabung, selamat siang.
1: Sugeng siang Mas Fahri.
0: Sugeng siang Pak Abdul.
1: Leres dul ngobur dere absen kemawon. Ugi ngaturaken salam Bu Eni Bujo, Bapak Supri, Ibu Hasri, lajeng wonten Ibu Kartika, Ibu Sarbini, lan Bapak Suwarno. Sedaya kemawon Mas.
0: Nggih.
1: Pokoke ikut nimbrung. Ya, tambah semarak.
0: Oh.
1: Dari Semarang.
0: Nggih. Biar tambah semarak.
1: Nggih, ngoten kemawon.
0: Nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Abdul ya, yang di Gunung Berintik. Ini luar biasa ya tensinya dari Gunung Berintik. Biasanya request lagu, siang ini request salam. Bukan request salam Mas, itu memberikan salam ya, ngatur ke salam ke pendengar-pendengar yang lain. Kami siapkan tembangnya satu persatu. Ini yang sudah bergabung ada siapa lagi? Pak Sabto yang di Kangru Raya, selamat siang. Minta lagunya Sepanjang Jalan Kenangan, boleh. Nanti kalau masih ada waktunya kita putarkan Pak Sabto ya, Sepanjang Jalan Kenangan. Jih, ini ada Mbah Mitro. Mbah Mitro, assalamualaikum Mas Fahri, selamat siang. Salam kenal Mbah Mitro dari Adipala. Ketemu wong kebasen loh. Ternyata Adipala Mbah Mitro jih. Tak kira asli Limbangan nyel ini. Tadi dikabari Pak Tono katanya di Mangir Limbangan ya. Oh, jebule wong Adipala bae kiye. Ya pada ketemu wong Banyumas nggih. Pokoknya sehat selalu Mbah Mitro nggih. Pokoknya salam sehat, salam bahagia untuk panjenengan dan keluarga di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk kiriman oleh-olehnya tadi pagi ya. Buat lauk pauk ini ya untuk saya dan juga Pak Detono. Pokoknya untuk panjenengan sehat selalu, panjang umur. Ternyata orang Adipala Banyumas, wonge dewek jebulane. Nggih, sehat selalu untuk panjenengan ya. Kita ke baju merah sahabat budaya untuk panjenengan semuanya yang di siang hari ini sedang santai, sedang beristirahat, sedang apapun itu, makan siang juga barangkali, sedang monitor tok Mas sambil ngelamun, nah ya boleh. Kita nikmati bersama sahabat budaya sajian tembang-tembang keroncong di siang hari ini. Kita ke baju merah ya, nanti kita sambung kisah cinta untuk panjenengan semuanya.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga

Semoga Tuhan mengabulkan doa ya dalam lagu ini. Hati kita semuanya sahabat budaya bisa terus menyatu, bisa terus disatukan ya dalam kebersamaan di Perempat Semarang tentunya. Nje, satu lagu tadi untuk Pak Sabto ya. Ini sepertinya juga satu lagu penutup di Perempat Semarang musik informasi keroncong siang hari ini. Sepanjang jalan kenangan sahabat budaya, kami putarkan yang versinya Didi Kempot ya untuk menutup kebersamaan kita. Dan setelah ini kita akan bersama dalam acara Mari Kangen ya, akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya gending-gending pesisiran, yang mana pada edisi siang ini nanti gending-gending pesisiran yang akan kami sajikan adalah gending-gending apa coba? Gending-gending Tayub ya. Tayub mana? Tayub Pati, sahabat budaya Tayub Pati ya. Untuk panjenengan yang nanti mau mendengarkan bersama, ngelaras bersama begitu nji, tetap bersama kami di Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang adalah suatu kawasan di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19. Pada masa itu, tidak hanya sebagai pusat militer, namun juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Cina. Untuk mengamankan warga dan wilayahnya, maka dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhu. Kawasan ini disebut juga Altstadt. Luas daerahnya sekitar 31 hektar dan merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dilihat dari kondisi geografi, tampak terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga seperti kota tersendiri yang akhirnya mendapat julukan Little Netherlands.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, sebanyak 72 UMKM asal Jawa Tengah mengikuti Inacraft Oktober volume 5 2026 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center atau JICC Jakarta pada Rabu hingga Minggu 7 hingga 11 Oktober 2026. Keikutsertaan tersebut bertujuan untuk memperluas pasar produk UMKM dari tingkat nasional menuju internasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yassin Maimun menilai Inacraft menjadi momentum memetakan produk yang berpotensi menembus pasar Eropa, Afrika, dan Arab melalui proses kurasi. Jawa Tengah membuka 14 stand yang menampilkan 50 UMKM fashion, 10 kerajinan tangan, serta produk lainnya yang telah memenuhi kriteria kualitas, kontinuitas, inovasi, kreativitas, kebaruan, dan keberlanjutan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional atau HANTARU tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen menggelar lomba artikel HANTARU 2026 dengan tema Ruang untuk Semua, mewujudkan Kebumen yang inklusif. Kompetisi ini ditujukan bagi mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 di perguruan tinggi wilayah Kebumen untuk menyampaikan gagasan dan solusi mengenai pembangunan serta penataan ruang yang inklusif. Peserta wajib mengirim artikel populer orisinal sepanjang 1.500 hingga 3.000 kata. Pendaftaran berlangsung mulai tanggal 2 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan dengan pengumpulan artikel hingga tanggal 25 Oktober mendatang, seleksi administrasi, pengumuman 10 besar, serta presentasi final pada November 2026. Peserta memperoleh e-sertifikat, sementara 4 artikel terbaik berkesempatan dipublikasikan dalam edisi khusus gerakan 1000 artikel dan mendapatkan hadiah dari DPUPR Kebumen. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Dari Kangen Perempat RRI Semarang, Kaki Rekan Lumatar Frekuensi FM 88,2 Uki AM 801, Saben Tinten Wiwet Tabuh Kawan Welas Ngantos Gangsal Welas Bekdal Indonesia Iring Kilen. Mari Kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending Punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari Kangen Perempat RRI Semarang laras tenang.
1: Perempat Saluran Budaya Nusantara.
2: Mari Kangen Perempat RRI Semarang siang punika badhe ngaturaken pasugatan gending pasisiran mliginipun gending-gending Tayupati menika mangke sesarengan kalian karawitan Ngudi Raras pimpinan Ki Kusno ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia Iring Kilen. Saperangan gending-gendingipun menika sampun karantam wonten pasugatan ingkang samangke badhe katuraken inggih menika Ladrang Grompol Tek Laras Lindro Padet 6 Kasambet Ketawang Mijil Wigaring Tias Laras Belok Padet 6 Dening Karawitan Ngudi Raras Pimpinan Ki Kusno Sumangga.

0: wayang minangka lambang. Bathara Kala, satunggaling dewa putra Bathara Guru. Duk rikala lair awujud geni kang manghalat-halat. Saking pusaka kadewatan katamaaken malah wimbuh kekiatan lan salin wujud arupi raseksa. Miturut kapitayan Jawi, Bathara Kala weneng mangsa tiyang kang nandang Sukerta tuladhanipun anak untang-anting, uger-uger lawang, kembang sepasang, dampit, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, pendowo, pendawi, lan maksih kathah sanesipun.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Kinci Kang Mas Bayu Propamiyarso Sutresno Pasugatan Ladrang Grompol Tek Laras Lindro Patet 6 Kasambet Ketawang Mijil Wigaring Tias Laras Belok Patet 6 Dening Karawitan Ngudi Raras Pimpinan Ki Kusno Ingga ngaturaken pasugatan Gending-gending Tayub Pati Wontening Acara Mari Kangen Siang Punika Salah Sengipun Inggih Menika Ladrang Sekar Ngenguwung Kalajengaken lelagon blandong kasambet lelagon kecik-kecik laras slindro patet songo taksih sesarengan kalian karawitan ngudiraras pimpinan Ki Kusno sumangga

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari

0: Gap.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tolong ana aku, Kang. Tolong ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahunya aku kurungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor oleh kutuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok-sopo wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sopo nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput.
1: Kowe
0: aku ke... luput, Kang.
1: Ya, ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya, ya, ya, ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah, iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Dak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah,
1: wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sunduk kowe iki long.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13. Kabar berita pukul 15.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Festival Literasi Jepara 2026 bertema Literasi Menyala Jepara Punya Cerita pada Rabu hingga Jumat 7 hingga 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat budaya literasi dengan mendorong masyarakat memahami informasi, berpikir kritis, menghasilkan karya, dan melakukan tindakan nyata. Adapun festival ini dimeriahkan dengan gelar bicara, talk show, dan seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh literasi yang menginspirasi masyarakat. Asisten 1 Sekretaris Daerah Jepara, Ali Hidayat, menyampaikan bahwa penguatan literasi membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, perpustakaan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, festival ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang pengetahuan dan kreativitas masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Bursa Muslim Expo atau BME 2026 digelar pada Kamis hingga Minggu 8 hingga 11 Oktober 2026 di Gedung Sasana Kerida, Gor Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia atau KPMI Korwil Purwokerto ini bertujuan untuk memperluas peluang usaha dan membantu pelaku UMKM menjangkau pasar lebih luas. Adapun dalam kegiatan ini, pengunjung dapat menikmati pameran UMKM Muslim, kuliner halal, fashion Muslim, kajian, talk show, serta bazar berbagai lembaga dan pondok pesantren yang terbuka untuk masyarakat dengan tiket masuk secara gratis. Melalui pameran dan promosi produk, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, membangun jaringan, serta meningkatkan potensi penjualan selama acara berlangsung. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Prodangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore semakin asik, semakin yahut bareng Prodangdut Prombat Semarang ya. Nanti sampai jam 5 sore pokoknya kita dangdutan bersama sahabat budaya di minggu sore ini. Monggo yang nanti mau bergabung ya, mau request lagu, mau senggol-senggolan, mau cerita aktivitasnya apa gitu nji, ya dengerin Prodangdut dong mas, ya kan biasanya nyambi ngopo ngono lho. Nanti bisa bergabung ya, silakan saja di line telepon 0248 8316 661 atau di WhatsApp 0811 2777 914. Kami tunggu sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital juga silahkan ya, kami tunggu atensinya. Via telepon sudah ada yang mengudara, Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore
0: semakin asik nji, semakin asik yang di pojok lapangan Kembang Jepara. Masih stay tune di Perempat Semarang ini ya.
1: Nomor satu
0: lagi Bu Karyati di Prodangdut sore ini. Gimana mau request lagu apa njenengan?
1: Sore ini mau request lagu yang dari Nia dan Niati.
0: Apa itu?
1: 365 hari.
0: Oh, lah setahun lamanya 365 ya, hari. Siap. Buat siapa salamnya?
1: Yang pertama udah buat Pak Sastro, Bu Dewi, Pak Dugopur, Mas Bowo, Tante N. Ada juga Bu Yanti Kalihipo, Bu Eni Bojo, Bu Toro, Bu Arti, Bu Bu Minta sepakasan Pak Joko KSM, Bu Tarko, Sedaya Kemawon.
0: Anji, siap semuanya saja.
1: Mas Hari sore ini yang tugas semoga selalu sehat aja.
0: Anji.
1: Mas Hari jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Anji. Lagunya sambil menyapu-nyapu nih.
0: Menyapu-nyapu
1: ya.
0: Ikan nanti menyapu gitu.
1: Nyapu-nyapu.
0: Iji siap Bu Karyati.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore juga untuk Bu Karyati. Lagunya 365 hari nanti kita putarkan ya. Ditunggu Bu Karyati nji. Monggo dipun lajengaken anggenipun menyapu-nyapu ini tadi ya, yang sudah mengudara di line telepon WhatsApp Pro 4 RRI Semarang. Ini ada pendengar kita dari Kamboja ya. Prodangdut.
2: Prodangdut makin wasik, Mas.
0: Makin wasik, Mas. Bo.
2: Mantul ya, Mas.
0: Nggih, mantul. Gimana ini di Kamboja kondisinya, terkendali, aman?
2: Aman, Mas. Rati remeng mengke ital panas mele, mengke remeng mele ngoten,
0: Mas. Oh, ngaten.
2: Tidur ngoten lho, Mas.
0: Nggih, nggih mboten menapa kersane nggih ngiyup gitu nek panas terus mangke malah wah, kobong. Tembangipun menapa, Mas Bowo?
2: Wah, niki kan cinta dan air mata, Mas.
0: Oh, cinta dan air mata. Kita siapkan. Wonten, wonten, tenang saja. Salam.
2: Lebih baiknya nunut. Bukan chatting kok, Mas, sampai lengkap nih kok, Mas.
0: Oke, ten. Kok
2: enggih mboten wonten ingkang ketinggalan ngoten mawon.
0: Siap, derek.
2: Nggih. Mawon kagem panjenengan, mugi selalu sehat. Nggih. Selalu banyak rezeki dan selalu sukses.
0: Amin.
2: Matur sembahyang.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya untuk yang di Mboja Kendal ya. Ada Mas Bowo. Lebih baiknya memang begitu, yang derek saja salamnya. Di belakangnya Mas Bowo yang sudah mengudara ada siapa ini ya? Prodangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik
0: dari sore, Jepara. Sore juga Tante N.
1: Ketemu lagi
0: jangan di Pro Dangdut. Iya, enggak bosan, enggak bakalan ya, bosan.
1: Untuk menghibur aku,
0: Mas. Nggih, dan sahabat Buddha semuanya tentunya terhibur ya, gitu nggih.
1: Kalau gak ada Mas Lari, sore gak ada hiburan, Mas.
0: Wah, ngaten nggih.
1: Ya, berarti ini sambil masak, sambil nyapu, pokoknya karo dengerin
0: radio kok. Memang saya itu lelaki penghibur, Tante Enji. Lewat lagu-lagu di Perempat Semarang gitu nggih.
1: Pokoknya di sabar, ono hiburan.
0: Jadi apa gimana sore ini lagunya apa?
1: Bila Salah dari Christina.
0: Bila Salah. Tak carikan
1: bila
0: dulu.
1: Bila salah.
0: Waduh, aduh, dari Christina ya, Tante En ya.
1: Iya.
0: Yeah. Siapkan ya.
1: Iya. Yeah. Salamnya, tak salam sedikit.
0: Buat siapa?
1: Ada di Mas Solo. Juga Mbak Gara, terima kasih Senggolanan. Juga ada Pak Abdul, Putoro, Putri Sembung, Bukasika, Bahtri. Bapaknya Bapak Ngateman. Pak Sastro, Pak Rope, juga Pak Tugeng, Bapak Sato, untuk semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Iya.
0: Ngaten.
1: Gimana? Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat jaga kesehatan. Semoga dilantar rezekinya.
0: Wah, amin.
1: Sehat selalu. Satu lagi.
0: Apa?
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin. Tante En juga bahagia selalu ya.
1: Itu mah. Pokoknya suara netan masih bahagia.
0: Bahagia, gitu. Happy, full senyum.
1: Tak tunggulai punya Mas Lari.
0: Siap, Tante En.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore yang dari Jepara. Lagunya Bila Salah ya, dari Christina. Nanti kami siapkan. Coba kita ke WhatsApp. Ini ada atensi yang harus kita bacakan. Coba kita buka ya. Ada Butoro Sumayah. Butoro sendang guwo Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Pahri, selamat sore. Sendang guwo hadir ya. Request lagunya apa? Cikini Gondang Dia. Dari Cikini ke Gondang Dia ya. Salamnya buat Mbak Tito, ya, Bu Sarinem, Pak Sapto, Pak Sastro gitu. Bu Anggun, Bu Yati, Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Bu Srovia, Bu Anis Jepara, Bu Karyati. Ada juga Pak Kabut, Pak Zainal, Tante N ya, Bu Wati Ngalian, Pak Bulkori, Pak Bukhori ya maksudnya ya. Dan semuanya saja dapat salam dari Bu Toro Sendangguo. Lagunya Cikini Gondang Dia, nanti kami siapkan ya, ditunggu. Ini yang sudah bergabung, ada siapa lagi? Bu Yuni Papandayan ini ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik, Mas Pahri, ketemu lagi ya, ikut bergabung. Bergabung ya. Salamnya buat Bu Astuti, Tante N, Eyang Heriwasito, Bu Arting Genuk, ada Bu Anis juga, Bu Hasri ya, Bu Kartika, terus juga Pak Sabto, Pak Abdul Gopur, untuk semuanya saja ya, dimanapun berada. Lagunya Sawangan untuk Mas Pahri, pokoknya selamat tugas, banyak cuan, amin. Terima kasih pokoknya untuk doa-doa baiknya ya, untuk Bu Yuni, tadi aja Bu Toro ya, dan sahabat Bude semuanya. Sing ndongake penyare sing api-api, matur nuwun sangat. Nanti lagunya kami siapkan satu persatu. Sekarang kita ke dulu, Nia Daniati dulu ya. 365 hari sahabat budaya untuk panjenengan semuanya. Monggo di Hotel KCT. Nanti lanjut Cinta dan Air Mata ya. Bila Salah juga boleh nanti kita dengarkan bersama di Perodangdut, makin sore makin

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya bila salah untuk panjenengan semuanya ya. Dari Christina, tadi kita putarkan untuk Tante N juga yang di Jepara ya. Semoga masih bersama Proma Semarang di acara Bro Dangdut ya. Ini yang sudah bergabung via telepon, kita coba terima ada siapa di sana. Selamat sore Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik sih.
0: Semakin asik.
1: Pak Abdul.
0: Pak Abdul. Saking Joni Iskandar, ingkang
1: bukan pengemis cindrong.
0: Oh, cinta kok cindrong.
1: Mas Wari,
0: dalam
1: wonten ingkang wis kula kula, Mas.
0: Oh, ingkang nyenggol sinten menika? Wah.
1: Iki wonge aja tak dugake rombak aja aku.
0: Oh, ngaten wong papine. Papine nembe minggah
1: ya, nyenggol-nyenggol. Ya, matur suwun nggih. Dino buat tahanyu ya undang-undangannya.
0: Dino mawon, kita Dino Deblum.
1: Bu, ada meneh mas. Neneki tasit, neneki.
0: Gimu sih doyo.
1: Mboten bertahan ini monten Mbak Ninda.
0: Oh ngga kan?
1: Monten Mbak Ninda.
0: Ji.
1: Dengan mencari-carikan RR itu. Mbak kari hati meneh. Rasmen dong. Yeah. Ya, salamipun kula akhire kemawon Mas,
0: menika
1: telah
0: tekan.
1: Wonten duani buat. Nggih. Para pengamat lan sedaya kemawon, nuwun ngapunten

0: Bintang filmen iki karisan ya pun saya ndak dilolokke
1: burine. Ya anjir pun ngaten.
0: Matur mbah nuwun. Sami-sami.
1: Heeh. Pundi? Halo. Walah nggih pun anjur langsung pedat ngono kuwi. Nggih, terima kasih atensinya untuk Pak Abdul Ghafur ya. Lagunya Bukan Pengemis Cinta. Nanti kami siapkan dari Joni Iskandar ya. Yang mengudara di WhatsApp Perumat Semarang. Ini ada siapa di sana? Prodangdut.
2: Prodangdut memang asik-asik. Asik.
1: Memang asik, Pak.
2: Assalamualaikum, Sugeng. Mas Fahri.
1: Waalaikumsalam. Terus Bunti menikah.
2: Nyuwun lagu.
1: Lagu menapa?
2: Nak niki buta mawon.
1: Yo, meng buta ngoten niku rak.
2: Nggih.
1: Buta. Saking
2: Roma
1: Irama nggih. Mangke kula aturaken.
2: Niku sesuai karo keadaan kula niku.
1: Oh, nganten. BT menika nganu nggih, buta ngaten nggih Pak Sugeng nggih. Oh, nggih, siap mangke kula aturaken. Heeh, nggih.
2: Salam-salam nggih.
1: Heeh, kagem sinten monggo.
2: Kagem wau Pak Abdul Gofu. Pak Ngatman, Pak Ropek, Pak Kap Pak Sastro Jenggirat, Pak Sorat Ipete, Pak Subagio, Bu Toro, Tante N, Bu
1: Sinten.
2: Kartika, Bu Sri Sempung, Bu Toro, Bu Dewi, lan kagem sedaya kemawon Mas Fahri.
1: Nggih, siap.
2: Matur sembah nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih atensinya untuk Pak Sugeng yang bergabung tadi ya. Lagunya tadi Buta, Omang Irama nanti kami siapkan. Yang sudah bergabung di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut. Suaranya pelan sekali ini ya suaranya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Powernya dinaikkan lagi coba, suaranya kok pelan ini ya.
3: Oh iya sebentar.
1: Halo.
3: Ya,
1: nah mendingan, ini agak mendingan ini. Iya. Gimana?
3: Minta lagu.
1: Lagu apa? Sore-sore.
3: Lagunya apa ya? Mansur S.
1: Mansur S judulnya apa?
3: Judulnya lupa.
1: Wah lagu we. Berarti bebas saja ya lagunya Mansur S ya?
3: Enggak mau.
1: Loh lebih cari
3: ya, orang. Ya. Nopo? Akhir sebuah cerita.
1: Nah begitu akhir sebuah ya. Cerita. Nanti tak siapkan.
3: Ya buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Ji.
3: Selamat
1: sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dewi yang di Mijen ya. Ini sepertinya tadi sempat tidur siang gitu. Jadi lah ini bangun langsung mengudara. Jadi suaranya agak pelan, serak-serak piye. Lagunya Akhir Sebuah Cerita. Nanti kami siapkan ya. Ini yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp pada Mas Hasan Asari di Ungaran ya. Selamat sore Mas Fahri. Minta lagunya Oma Irama judulnya Dawai Asmara ya. Dawai Asmara, salamnya buat semuanya saja. Untuk panjenengan pokoknya sehat selalu. Terima kasih Nji. Sami-sami Mas Hasan. Dawai Asmara nanti kami siapkan ya. Sekarang kita ke Bu Hasri. Bro Dangdut, selamat sore. Semakin asik Mas Fahri. Request lagunya apa ini? Jangan tinggalkan aku, Jih. Nanti kami siapkan ya untuk Bu Hasri ya. Jangan tinggalkan aku. Salamnya buat siapa ini? Buat Pak Abdul Ghafur dan Bu Lydia ya. Pak Sabto, Pak Sastro, ada Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Heri, Bu Askito, ada Bu Sri Wahyuni, Bu Eni keduanya, Bu Sri Sembung Harjo, dan semua pendengar Pro Dangdut Perumat Semarang ya. Makin asik, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Asri. yang sudah mengudara, coba kita terima. Ayo Pro Dangdut.
4: Makin sore makin asik.
1: Makin sore makin asik. Masih jeglek-jeglek hari Minggu, Pak Bagio.
4: Wis pokoke ini ra kenal dino Minggu, ra kenal tanggal 2, ra tanggal 6.
1: Ndak kenal hari libur ya. Wah,
4: semangat.
1: Siap, nggih.
4: Siarane kok kene moco melayu kaya dikejar.
1: Lah nggih wong anu.
4: Pak ini.
1: Nggih kersane jenengan menika saged minggah. Nek kula macane alon-alon mau. Bangke malah pedangon.
4: Pacal-pacal
1: wae. Wong salam. Wong salam.
4: Heeh. Munggah ke mau wis.
1: Nggih, siap.
4: Mas bawa wong semuanya supaya tak ikuti tak ngikuti wae.
1: Nggih.
4: Yo artis e rompat.
1: Heeh.
4: Mas juga pur mau.
1: Nggih, siap. Menapa?
4: Ketoke tidak semua laki-laki bersalah.
1: Tidak semua laki-laki, nggih. Mangke kula aturaken. Siap. Pak Sofi Sudirman.
4: Nggih. Sekretan Pak Dokter.
1: Amin. Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Pak Bagio ya. Ini kita langsung ke tembang sahabat budaya. Wah, luar biasa, masih semangat jeglek-jeglek tadi, nggih. Kita ke Cikini Gondang Dia sahabat budaya. Monggo di Pro Dangdut sore ini ya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

0: Sahabat Budaya, Pekan Olahraga dan Seni Antara Diniyah atau Porsadin 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Oktober 2026 di Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi ini diikuti kontingen dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang mewakili santri Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan meliputi olahraga dan seni islami seperti MTQ, tahfiz, puisi islami, pidato, cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja, dan lari sprint. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengembangkan bakat serta memperkuat pembinaan sportivitas, kreativitas, dan prestasi santri diniyah. Beralih ke informasi lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Banjarnegara menggelar Trofeo PGRI 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026 di Stadion Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara untuk memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-81. Kompetisi sepak bola ini diikuti 20 tim yang terdiri atas guru dan tenaga kependidikan berstatus aparatur sipil negara, meliputi PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan Hafidz Surya Mukti menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas. Pertandingan dijadwalkan setiap Jumat dan Sabtu dengan laga pembuka PGRI Batur melawan PGRI Bawang, dilanjutkan dengan PGRI Madukoro menghadapi PGRI Mandiraja. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: meneng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik.
1: Pro 4.

0: Prodandu, semakin sore semakin asik sahabat budaya, pokoknya makin rame bareng Perempat Semarang di acara Prodandut. Tadi ada Buta ya, dari Oma Irama untuk panjenengan semuanya di sore hari ini. Yuk kita lanjutkan yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp. Ini ada siapa ya? Prodandut.
1: Prodandut, semakin sore semakin asik.
0: Makin asik, ada Bu Anis ini ya.
1: Betul, kundal di tengah sawah, betul, tidak salah.
0: Jee, sore ini gimana? Lagunya mau apa?
1: Aku pengen diputerin lagu pantun Janda, tadi habis Roma. Pengennya pantun? Tadi Roma yang tersesat, tapi tadi Roma baru muncul, jadinya minta.
0: Oh, pantun ganti janda. Pantun Janda, Jee, siap.
1: Salamnya Bapak Abdul Gafur, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mas Bowo, Pak Tatro, Yo, Bu Arti, Bu Bu Yuni, Bu Kartika, Tante N, Bu Dainap, Mbak Karyati, Bu Yanti, dan semua-muanya aja dari atas pejat.
0: Siap, lengkap.
1: Jin, siap. Besarnya buat Mas Fahri, selalu jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Inji.
1: Lagunya Mas Fahri.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang dari Jepara ya, ada Bu Anis, lagunya apa? Pantun Janda. Tadi pengennya Uma Irama lagi, tapi karena barusan diputar ya toh. Jadi lukir atau ganti ke pantun janda ya. Di belakangnya yang sudah mengudara via line telepon, ada siapa di sana? Selamat sore, Bro Dangdut.
2: Selamat sore, Mas.
0: Wah. Eh, Pak Joko KSM.
2: Oh, iya.
0: Hei.
2: Kursi kelaminan kalbu.
0: Wah, menapa menika?
2: Mangsur.
0: Diulangi coba apa tadi?
2: Kursi kelaminan kalbu.
0: Kursi
2: kelaminan.
0: Pelaminan kalbu. Oh, ya nanti tak carikan dulu ya, Pak Joko ya. Ya. Nggih.
2: Aku salame kanggo Bu Anisa Bahar tadi ya.
0: Bu Anisa Bahar. Nggih cocok.
2: Tante N, Bu Dainop. Budi Karti ya? Budi Karti.
0: Budi Karyati.
2: Karyati ya. Mbak apa di pokoke kuwi lah Karyati lah.
0: Nggih,
2: kagem. Halo.
0: Halo, nggih. Kasih nyangkut.
2: Bu Eni. Bu Sri Sembung.
0: Nggih.
2: Alah Bu Titin. Bu Titin iki jan aku lali we namunggah nggih.
0: Wo ngaten.
2: Bu Titin. Jurakan di permen 11 rak namunggah nggih.
0: Nggih.
2: Sinten ane? Pono mringin Pak Pono.
0: Nggih.
2: Endi mena ya? Pak Pono semuanya ya. Nggih. Kuping yo anu Abdul Gafur mau ya?
0: Nggih ya Pak Abdul Gafur.
2: Pak Ropek, Pak Sugeng, Pete.
0: BT.
2: Salam ku untuk semuanya KPH aja lah.
0: Nggih, siap.
2: Daripada mumet iki karo layang-layang enak tenan.
0: Mangga sore-sore.
2: Oh, kanggo iki sing ning BSP.
0: Oh, sapa kuwi?
2: Ayo Jenal unit Dewi.
0: Anjir.
2: Tewek mesti ayu ya.
0: Nggih, no nek lanang ya ganteng bagus.
2: Iya.
0: Ayo ngono. Cuma
2: sori.
0: Nggih, siap.
2: Tunggu tembange, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaminan kelabu sahabat budaya. Nanti kami siapkan coba ya untuk Pak Joko KSM yang sudah mengudara. Kita ke WhatsApp ini yang sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat sore, Bro Dangdut.
3: Selamat sore, Mas Fahri.
0: Enjoy sore, Pak Suratia.
3: Betul, lama tidak mengudara.
0: Lama tidak mengudara. Ini main kemana saja, jenengan?
3: Sekarang ke luar negeri.
0: Wah, ke luar negeri. Sekadap, ini kok suaranya mantul ya? Feedback radionya gak dipelankan dulu, Pak Suradi. Biar nanti suaranya bisa jelas, suaranya jenengan gitu, orang ketabrak radio. Coba cek 1, 2. Halo,
3: udah belum?
0: Anjir, ini mendingan ini. Gimana lagunya, mau apa ini Pak Suradi?
4: jandaku.
0: Waduh, walah, urung ngapa-apa jandaku nggih. Siap.
4: Mau pantun janda.
0: Elok. Tadi pantun janda, sekarang ini jandaku. Yo, siap, nanti kami coba siapkan ya.
4: Siap.
0: Salamnya.
4: Salam Mas Fari.
0: Buat siapa?
4: Pertama buat semuanya, terutama Pak Sugeng. Setiap hari nenggol aku cuma menyimak Pak Geng yang penting sehat. Pak Abdul Ghafur, Pak Kaget, Pak Cendirat,
0: Pak Sastro,
4: Pak Epoel ya, Pak Sastro, terus itu Butoro, Dangguo, Cedak Rumah di sini yang di rumah Belanti aku ngerti.
0: Sendangguo,
4: semuanya, terutama Mas Fahri. Jaga kesehatan.
0: Siap, nggih Pak Suradi juga jaga kesehatan. Ngaten nggih.
4: Siap. Sudah lama aku cuma menyimak tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu radioku dicetok.
0: Nggih.
4: Pindah-pindah yo ora nang nyone ono ning grup RRI.
0: Grup perempat tok ngaten nggih. Wah, jan luar biasa. Terima kasih atensinya ya Pak Suradi ya.
4: Kene tak dudul kuwi.
0: Cocoknya ya gurneng perempat
4: tangi tidur esok tolong pagi setel sampai sore.
0: Wah jangan luar biasa.
4: Yang penting semakin sore semakin ramai. Semakin Yesu.
0: Waduh semakin Yesu apa meneh. Terima kasih Pak Suradi sampun. Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk panjenengan yang di mana ini Karanggawang ya kalau enggak salah ya. Tembalang sahabat budaya Pak Suradi Petri. Ini sudah bergabung tadi. Setia sekali pokoknya kalau sama Perempat Semarang ya. Dari pagi sampai mau tidur malam Perempat terus stay tune-nya ya. Kita ke Bu Sarinem coba ini di Kampung Pelangi. Prodangdut semakin sore semakin asik Mas Fahri. Bu Sarinem hadir mau minta lagunya Cinta Yang Ternoda dari Iis Dahlia ya. Untuk Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni yang di Mboja, Bu Asri juga, Bu Eni Sri Nindito, Bu Dewi BSB yang Heri Wasito, Bu Astuti Mijen, terus ada Mbak Asih Penggaran, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Pak Zenel, Pak Sabto, Lekun Tergoso. Salamnya buat semuanya saja, buat Mas Wari pokoknya sehat selalu. Matur nuwun. Jadi pokoknya yang salamnya banyak-banyak ini tak cepetin bacanya gitu. Gendang rampung. Selamat sore Bro Dangdut makin asik. Dari Bu Arti minta lagunya Kus Plus Rindu. Matur nuwun Mas Fahri pokoknya selamat bertugas, sehat selalu, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah. Amin. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Eni Mboja. Terus ada Bu Karyati juga ya, Pak Sastro Jenggirat, Pak Bagio dan Pak Wahyu. Selamat sore dari Bu Arti ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya ini sudah banyak sekali antriannya ya. Nanti ya jelas waktunya ora cukup nek nggo muter ke kabeh lagune gitu. Tapi kita nikmati satu persatu sahabat budaya yang sudah kami siapkan ya. Yang sudah di request tadi juga kita dengarkan satu persatu. Sekarang kita ke akhir sebuah cerita untuk panjenengan semuanya ya. Yang nanti mau bergabung monggo masih kami tunggu. Atensinya sampai jam berapa? Sampai jam 5 sore.

0: turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun, John.
1: Wih, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Dangdut, semakin sore semakin asik sahabat budaya, masih semangat tentunya bareng Perompat Semarang di acara Pro Dangdut ya. Jangan tinggalkan aku untuk panjenengan semuanya saja di sore hari ini. Yang sudah bergabung di WhatsAppnya Perompat Semarang, boleh kita bacakan. Mbah Cim, selalu dengerin Perompat Semarang mas penyiar. Kalau boleh request lagunya Mustafa Ayu Ting Ting. Salamnya buat kawan-kawan ya, grup divisi open pagi malam ya, Regu 1, 2, 3 Decoration Produksi dan semuanya. Lengkap ini ya. Untuk mas penyiar matur nuwun jih. Sama-sama Mbah Cim. Ada juga Pak Kabut, semakin asik Pak Kabut, Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 hadir mas, Banget Ayu Kulon Semarang ini. Salam kagem Pak Partiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Sugeng BT, Pak Bagio, Pak Misrun, Pak Noto Sate, Pak Sabto, Mbah Harno. Lagunya kalau masih ada waktu, Hartati Mansur S. Pantunya apa ini? Pantunya Minyak Angin Bungkus Biru, Minyak Kui Cocokanku, Mbak Lin Do

0: dodol jamu. Gawe ati iki kok ninu-ninu. Aduh. Ini pantunnya luar biasa ya. Coba ini juga ngirim VN beliaunya. Kita anu dulu ya. Kita apa namanya? Kita monitor gitu ya. Coba kita setel bersama beliau ngendikan menapa menika.
1: Semakin asik jumpa dengan Pak Kabut SKG. Salamnya untuk semuanya saja. Biar dibaca pantunya ya Mas.
0: Sudah.
1: Oke, kita tunggu.
0: Wah, ternyata memang masih ngantuk beliaunya ya. Pak Kabut masih ngantuk. Ini suaranya terdengar agak lemes gitu. Sore-sore. Ada Pak Zainal ya, kita bacakan juga yang di Dargo Dalam Semarang Timur. Assalamualaikum Mas Fahri. Pak Zainal Abidin Dargo Dalam Semarang Timur hadir. Salamnya buat Bu Toro, Bu Yuni, Pak Pandayan, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Sarinem, Bu Isrofia, Tante N, Pak Subagio, Bu Dewi, Pak Aris Sairi, Pak Kabut SGG dan Mas Fahri ya. Semoga tetap semangat, selalu sehat, rezekinya berlimpah. Amin. Ada Pak Sabto yang di Kangru Raya juga. Ini selamat sore, pesta panen ya Mas ya. Salamnya buat Bu Titin, Tante N yang di Jepara. Terus ada juga Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Nom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati Ngalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem. Terus ada siapa lagi? Bu Hasri, Bu Tiktoyo, Bu Toro. Terus ada apa lagi coba? Ada Bu Sheila, Bu Yana, Mas Ari Sairi, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Prodangdut, semakin sore semakin asik, tambah gayeng Mas Fahri, sugeng santen. Dari Pak Tono Mringin, nyewun sekaripun bunga seroja ya. Salam kagem Bu Dewi, Bu Yanti keduanya. Terus juga Bu Ino, Bu Karyati, Tante N, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Kamto, Pak Sigit, Pak Darsono, Pak Sahid, lan kagem sedoyo pamidanget Prumbat Semarang jih. Dapat salam dari Pak Tono yang dimbringin salah tiga. Ini luar biasa nggih. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan yang dimbringin Pak Tono nggih. Ada Tante N. Halo Mas, terima kasih ya. Lagunya sudah diputar, pokoknya tak tungguin sampai selesai panjenengan nggih. Siap. Ada Bu Toro juga. Terima kasih Mas Fahri sudah diputerin lagunya nggih. Siap. Sudah kita putarkan ya. Ada Bu Anggun juga yang di Sumber Barokah Meranggen ini nji. Semakin sore semakin asik Mas Fahri, selamat sore, apa kabar? Pengestu panjenengan Bu Anggun, sehat selalu pokoknya. Bu Anggun ini salam buat Bu Sarinem, Bu Karyati, Bu Inov, Tante N, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Dewi, dan untuk Mas Fahri terima kasih nji. Pokoknya sama-sama untuk panjenengan juga sehat selalu Bu Anggun ya. Ini untuk Bu Yuni juga ngirim VN sore-sore. Apa VN-nya?
2: Lagunya diganti aja.
0: Kenapa?
2: Buku yang cantik tadi. Loh. Itu udah diputer.
0: Oh iya. Ya udah, Sawangan ya sudah kita putarkan. Besok lagi Guruku Yang Cantik, boleh ya Bu Yuni yang di Papandayan ya. Kita ke tembang-tembang terakhir ini sahabat budaya. Tembang-tembang menutup ya. Ada Tidak Semua Laki-Laki Pantun Janda. Nanti kalau misal waktunya cukup ya, Pelaminan Kelabu, boleh kita dengarkan di sore hari ini ya. Kita ke Tidak Semua Laki-Laki dulu. Monggo kita dengarkan di sore hari.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang. Dangdutane jian nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan. Kayong asik temen ko.
1: Ya jelas Bapak ke. Pro 4 RRI Semarang, Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Janda sahabat budaya, ini sekaligus karena waktunya sudah terbatas ya, saya pamit undur diri gitu, sembari kita akhiri bersama acara Pro Danut Promat Semarang sore hari ini ya. Masih ada satu lagu terakhir, Pelaminan Kelabu, Mansur S untuk panjenengan semuanya ya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah diberikan, yang sudah panjenengan kirimkan di Pro Danut sore ini. Apabila ada tembang-tembang yang belum diputar, ya lain kesempatan boleh kita putar kembali, boleh kita berjumpa kembali di Pro Danut setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat ya. Setelah ini ada Mas Titi Sambodo yang akan kembali mengudara untuk menemani panjenengan semuanya. Saya Fahri pamit undur diri, terima kasih. Selamat sore dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Perombatan RRI Semarang matur nuwun. Panjenengan tasih midhangetaken giaran Perombatan RRI Semarang atau Srekal Langgar sonten menika. Dene kula titih sambutan ingkang sowan, obrolan samangke lan kepareng nderekaken panjenengan ngantos mangkene kaparipurna giaran mangke dalu. Miwiti pepanggih panjenengan sedulur kula acara ngudi kasuwargan sarengan Ustaz Dr. Andes Kyai M. Duryana MPDI kepareng katur ingkang badhe medhar tausiah kanthi irah-irahan Benteng Iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil alil adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, pamirsa sutresna RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Monggo santen menika sarang-sarang kula panjenengan sami tansah muji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrillah. Awet ngantos santen menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kesempatan ingkang sae, tasih pinaringan kesehatan sehingga sarang-sarang saged ngaji bareng, saged mirengaken lumantar RRI Semarang. Mugi-mugi Allah maringi keberkahan, maringi kemanfaatan, akhiripun keimanan, keislaman kula panjenengan sami mangke sekedhik boko sekedhik dados iman ingkang sempurna, dados iman Islam ingkang sempurna. Amin, Allahumma amin. Pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, santen iki kula panjenengan sami bareng-bareng anggenipun ngaji, anggenipun belajar. Keranten bebrayan agung kula panjenengan sami, nembe menawi digagas, mbok menawi dipikir, mbok menawi dianalisa, perihal niku kathah sanget. Mungkin ujian, mungkin rintangan, mungkin cobaan ingkang diparingke kagem kula panjenengan sami. Langkung-langkung Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayatipun Allah ngendikan, walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الآيه صدق الله العظيم. Engkang surahosipun pilih Allah anggenipun ngendikan, walanabluwannakum bisyai'in, lan yekti ingsun Allah nguji kowe kabeh bisyai'in sesuici, perihal nopo kemawon suwici-wici sesuatu niki Allah ngangge wala nabluwannakum yakti lam kosam ni. Allah anggenipun nguji kalih kula panjenengan sami bisaiin minal khauf, rasa takut. Rasa takut niku biasane ya wong sing teng dhuwur. Rasa khawatir niku ya wong sing wis teng dhuwur. Ning nek kula panjenengan sami dibarengi keimanan ingkang sae, Islam ingkang saestu-estu taat, sedaya perihal niki kula panjenengan sami pun nate diwaos. Sedaya perihal niki kula panjenengan sami pun nate dibeberke. Meskipun Allah maringi rasa utawi perasaan wedi khauf niku kula panjenengan sami nek tasih takarrub kalih Allah Subhanahu wa taala, tasih cedhak kalih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya mboten khawatir. Dan apa? Lah masalah awake dhewe niku wis jelas kok. Lah jelasnya dus pundi, Pak? Jelasnya awake dhewe niku mang didadekake Gusti Allah niku diumpamake kaya dene wayang sing diceblokke ning gedebok. Mangke niku nek wis muni dicekel dalang niku sing jenenge kulit Gatotkaca niku iso mabur tanpa lar. Niki kulit niku iso darani Gatotkaca mabur tanpa lar. Aku lho panjenengan sami nek wis muni cekel kalih Gusti Allah niku ya wis ndelalah niku. Apa meneh diangkat harkat martabate kalih Allah Subhanahu wa taala, didadekke kepala nopo, didadekke kepala nopo, bahkan didadekke presiden.
Niki pun dicekel kali Gusti Allah, diangkat kali Gusti Allah kados ngaten niku. Ya khawatir. Khawatir terus pundi? Engko nek kejengkang, engko nek terbalik, engko nek kuwalik lho niki. Mulane wong iman niku mboten kados ngoten niku. Lha terus pundi? Amanah. Nek wis muni amanah titipan, ya jenenge titipan iki sewaktu-waktu ya. Dipundhut karo sing titip, sewaktu-waktu ya ditagih karo sing titip, sewaktu-waktu ya digoleki karo sing titip, sewaktu-waktu ya dijipuk karo sing titip lho. Niki perihale amanah. Niki kanten apa? Amanah. Mulane nek sedaya perihal niku amanah, napa kemawon sing dibaringke niki amanah? Insyaallah. Kula panjenengan sami wis cetha. Bahkan welo-welo. Lha ngendikane Kanjeng Nabi nggih ngoten, "Isma sita fa innaka mayitun." Urip sakarmu. Ning ngaton nek kowe urip sakarmu ki sesuk ya mati yo ngaten yo. Dadi nek wis urip sakarepe niku terus arep sakarepe terus mboten. Fa innaka mayitun. Saen apa? Sesuk awake dhewe mati. Mane nek wis urip ki urip diuripe Gusti Allah ki anten jatah waktune. Enten ambekan sing diparingi wektu, enten kemampuan sing diberi wektu, enten kekuatan sing diparingi wektu, sedaya kemawon niku dijatah wektu dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula panjenengan sami oleh antisipasi nggih saestu. Mulane nek sampe urip kok ora takarup karo Gusti Allah, urip kok ora cedhak karo Gusti Allah niku ya percuma. Wis dadi wong Islam kok ora gelem salat, ora gelem poso, dhuwit akeh kok ora gelem haji, ya percuma. Ngaten lho. Lha kok iso percuma, Pak? Lha percuma piye? Mung duwe kesempatan, mboten purun betah kesempatan kan. Sing jenenge al-fursatul niku wahidah. Kesempatan ku cuman sekali. Ora ana kesempatan 2-3 kali niku mboten wonten, kesempatan sekali. Hari ini ya hari ini. Nggih, nek wong barat niku today is today kan ngoten. Hari ini, hari ini. Dino iki ya dino iki, sesuk wis ora dino iki kan. Ngaten. Mulane biskota niku wonten tulisane. Hari ini bayar, besok tidak kan ngoten. Nah, diwaca berhari-hari ya hari ini bayar, sesuk tidak. Hari ini bayar, sesuk tidak kan. Soal apa? Kesempatan niki. Kula panjenengan sami sing kudu digunakake. Mulane nek Allah ngendikan walana bluwannakum bisai'in minal khauf. Perasaan-perasaan takut, rasa-rasa wedi. Lah nek wedi kula panjenengan sami takwa kalih Allah Subhanahu wa taala niku imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Ngelampahi merompoe kang diperintah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ngawisi ninggal menapa ingkang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Nek niku prilakune kula panjenengan sami kados ngaten yo. Ya masyaallah niku. Niku prilaku-prilaku ingkang pinunji, prilaku-prilaku ingkang unggul, prilaku-prilaku ingkang mulia kan ngaten. Menawi Kanjeng Nabi ngendikan isma sita fa innaka mayitun, surup sakarmu lah, wis monggo sakarmu le urip. Ning delok ana, sesuk ki mati lho ngaten lho. Lah nek padha-padha urip kok cuman ngenteni mati, ora nglakoni perkawis ingkang sae, dak rugi ngoten niku. Wis diparingi urip kalih Gusti Allah. Niki. Mulane gesange kula panjenengan sami niku dimanfaatke. Gesange kula panjenengan sami niku nek saged ya kun aliman dadi wong sing pinter. Pak, mboten saged dadi wong pinter kok, Pak. Ya au muta'aliman, gelem dadi murid lah, gelem dadi wong sing golek ilmu. Gelem dadi murid, gelem dadi santri, gelem dadi pendengar, gelem dadi pamirsa sutresna lho niku. Coba dirungokke bener apa ora? Kan ngoten. Mboten saged Pak ngoten niku, Pak. Ya mustami'an dadi pendengar, dadi wong sing ngrungokke niku wis. Modale kuping lah wis. Nggih nek cara wong kampung nika jiping ngajine karo kuping. Wis ora krungu apa-apane, krungune pokoke ngaji niku melalui kuping niku. Yo. Lungo awake kuping mawon mboten saged apa? Au muhibban seneng. Lah nek seneng niku terus pundi Pak? Nek seneng karo wong pengajian yo digaweke musala, digaweke masjid, digaweke tempat majelis taklim kan ngoten. Niku nek wong seneng. Lah seneng kok trimo aku seneng tok lek ora ana
buktine apa-apa, ora ana praktike apa-apa, ya jenenge mboten seneng niku. Sing mboten entuk niku ngendikane Kanjeng Nabi, "Wala takun khamisan fatahlak." Aja seneng dadi wong sing kaping 5. Lah wong sing kaping 5 niku napa? Wis ora dadi wong pinter, ora gelem dadi murid, ora gelem ngrungokke, ora seneng. Niku sing rusak niku. Padahal ngoten niku nyun sewu pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati, niku sing paling kathah niku. Paling kathah wong sing ngoten niku, dak rugi ngoten niku. Wis ora dadi wong pinter, kon dadi murid ogah, kon ngrungokke sori. Kon seneng babar blas. Jepi. Pramila monggo. Hal-hal ingkang sae ngeten iki, pamirsa Sutresno RRI, diestokke. Nek Allah maringi ujian kados ngoten niku, nek Allah maringi cobaan kados ngoten niku, soalnya penting kangge kula panjenengan sami. Kangge awer-awer, kangge peringatan, kangge ibroh contoh kula panjenengan sami. Ingkang nomor kalih ngendikane Kanjeng Rasul terus pundi? Wahbib masih tafa inna kamu fariku. Wes senengi lah apa sih buat senengi, senengi sakarmu lah wes. Pokoknya apa sih buat senengi seneng ono. Neng nek engko ora sing buat senengi kuwi misai kuwe. Ya kuwe sing arep pisah karo sing buat senengi lo kan ngaten. Neng dunia ni kuwe gambaran komplit kan ngoten niku. Nek ora sing siji ninggal ke ya sampean ditinggal ke. Niki. Kanjeng Nabi pun antisipasinya pun kata niku. Mulane nek seneng ya seneng sederhana, nek gedeng ya gedenge ya sederhana. Soalnya apa? Nek seneng sederhana niku mangke suatu saat sapa sing disenengi niku iso dadi musuh dalam selimut. Gedeng ya semanten ugi. Nek wis muni benci ngono iku jebule akhir-akhire bener-bener cinta lho. Niki yang perihal ingkang anekdot kan ngaten iki to. Mulane monggo. Pamirsa Sutresno RR ingkang kula hormati. Niki kajian-kajian ingkang saya niki. Ayat Allah Al-Baqarah 155-156 niki gambarakan kula panjenengan sami. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Perasaan-perasaan khawatir wal ju' ngeleh. Lha ngopo kok ngeleh, Pak? Ya nyuwun sewu Gusti Allah niku nek wis muni gawe perkara ngeleh, perkara lapar ngeten iki ya banyak hal niku, banyak contoh. Nggih, sedoyo bahkan disebutaken ingkang berikut niku wanaksim minal amwal wal angfus wasamarot. Nggih, dunyane dikurangi, ana sing permasalahan gempa, ana sing permasalahan gunung meletus, banjir bandang, badhe tofan, wah sedoyo niku. Tanah longsor, tsunami, ya niki. Wa naksim minal amwal wal angfus. Allah juga ngurangi, ngurangi napa, Pak? Ngurangi nyawa, jiwa. Masya Allah nek Allah ngurangi jiwa ni gampang erak karo-karuan. Pesawat dhuwur penak-penak ngguling, tiba kabeh sak pesawat ora ketemu lho. Kapal sing biasane dimoti wong 40 ndelalah dimoti wong 70. Ya padha wae kecelakaan. Kan ngoten iku kereta api tergelincir. Bis rime blong lho. Niki Gusti Allah, kabeh niku Gusti Allah. Ning awake dhewe kudus pun ati-ati, ngoten lho. Dadi napa kemawon niku ati-ati. Napa kemawon niku prediksine kudune bener, prediksine kudune leres. Soale awake dhewe wis kadung dadi urip kok. Mulane cedhak kali Gusti Allah niku nek napa-napa diniati sae, napa-napa dibarengi sarana ingkang sae, insyaallah Allah mangke nggih damel sae kan. Kanten apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nek kowe do berbuat apik, keapianmu ya kanggo pribadimu. Wa in asantum fala. Nek ancen kowe elek yo ya balik ning gone kowe. Nek apik yo entuk manfaat, nek elek yo entuk cilaka. Cobi.
nek hal-hal ingkang kados ngeten iki terus awake dhewe menungso ampun diparingi pirsa kali Gusti Allah. Nek anjen kuwi iman, nek anjen kuwi Islam tenanan, mestine tak wae ujian, mestine tak wae cobaan, mestine tak beri alangan lho ngoten. Iki Gusti Allah. Mulane kula panjenengan sami leniti preksa. Kalian kawontenanipun gesang, kanten kawontenipun bebrayan agung teng tengah-tengah masyarakat niku nggih ngoten niku. Awake dhewe menyadari. Awak dhewe sadar bener ya Allah. Mulane sampai lendungo niku kali Gusti Allah niku. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah. Gusti Allah wong akeh. Kan ngoten. La tu'akhidna ampun ngukum panjenengan dateng kawula ya Allah in nasina lamun kawula. Lali ya Allah au akhtana utawa kawula sedaya niku kliru kalih Gusti Allah. Mulane perihal ngeten iki Kanjeng Nabi, wallahi innila astaghfiru wa fil yaum aksara min mi'ati marrah. Kanjeng Rasul niku le maos istighfar sehari semalam niku mboten kurang sangka 100 kali. Niku Kanjeng Nabi. Mulane awake dhewe niku mboten Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi wis 100 awake dhewe kudune ya 300 400 lho ngaten lho. Amulane salafus sholihin niku wonten toreko, wonten amalan, maca istighfar angger bengi kan ngoten niku. Ana sing 1000, ana sing 2000. Lha niku napa? Ya memberi kekuatan, maringi kekuatan, maringi support kangge kula panjenengan sami ben keyakinane keimanane del kumandel nyangersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ora ana sing liyane. Ila awake dhewe ora ngopo-ngopo. Malah kuwi sing dianggep apik. Tapi sing maca ngono malah kadang-kadang diunek-unekke lho. Niki perihal ingkang kados ngeten iki lho sing dadosaken kula panjenengan sami pamirsa sutresna RR ingkang kula hormati. Ngurangi kekuatan kula panjenengan sami. Pramila, nek Allah niku le maringi ujian, le maringi cobaan bisaiin minal khauf perasaan takut. Soalnya apa? Wis tekan dhuwur, mbediding khawatir nek ndelok ngisor kaya ngono kuwi. Walju lapar. Ngelih. Gusti Allah niku nek ngurangi pakanan yo gampang erak karo-karuan. Wanaksi minal amwal wal angfus wasamarat. Lah napa ngelih niku sebab dikurangi dunyo. Banjir, panen arep dipanen kelem. Yo dikurangi niku. Yo gabae yo pirang-pirang. Tapi disilir gabae merojol kabeh lho. Diselepke ora metu isine. Wanaksi minal amwal wal angfus, ngurangi nyawa. Niku wow, kecelakaan-kecelakaan masya Allah nih. Wasamarot, ngurangi buah-buahan. Panjenengan tingali dhewe. Sawah sakniki dadi pabrik. Sawah sakniki dadi perumahan. Kebunan sakniki dadi nggone omah tirik-tirik. Ya nyuwun sewu. Sing biyen ana tandurane pisang, ana tandurane pelem, ana tandurane aceh, ana tandurane durian wis dadi bangunan kabeh. Nek wis dadi bangunan kabeh, kalene cilike kaya ngono, dalane banyu kaya ngono, sing terjadi apa? Ya banjir. Niki sing mboten diprediksi kula panjenengan sami pamirsa sutresna arek-arek ingkang kula hormati. Mulane Allah ngendikan ayat niku, "Wa basyiris sabirin." Tolong, we khabar. Wong-wong sing sabar kuwi. Sinten ya Allah tiyang kang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing sabar kuwi wong-wong sing nalikane diparingi musibah, nalikane disimpa musibah kalih Allah Subhanahu wa taala, wong-wong kuwi do ngomong, wong-wong kuwi do matur, wong-wong kuwi do ngendikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awake dhewe kabeh iki kagungane Gusti Allah. Lan awake dhewe kabeh mesti mangke balik nyang Allah Subhanahu wa taala. Lho. Niki ngregle kula panjenengan sami. Keyakinane kula panjenengan sami pun duduhke kula panjenengan sami ingkang kados ngaten iki. Kados pundi nek?
perihal ingkang kados ngeten iki kula panjenengan sami wis diweki ngerti kaya ngono. Mulane Kanjeng Nabi ya leres, wahbib masih ta. Fa innaka mufariku. Wis nek engko seneng apa? Seneng silakan. Ning delok ana. Sesuk apa barang sing mbok senengi, apa kuwe sing nyenengi kuwi mesti misahi. Nek barang sing mbok senengi misahi, berarti barang kuwi ilang. Ning nek awake dhewe sing misahi, berarti awake dhewe yo ilang lho. Niku mesti niku wong hukum malam kok. Sunatullah ngoten niku. Ana asale ora ana, sakniki ana, sesuk baleni ora ana. Kan ngoten. Awake dhewe mbiyen taun pira dereng wonten, terus sakniki wonten, sesuk ya bakal ya ora ana meneh. Niku hukum alam niku. Niku sunatullah niku. Serasa dibantah nek ngoten niku. Mulane wahbib masih ta, cintai sakarmu. Fa inna kamu fariku. Sak temene sira mesti badhe ninggalke niku. Niki hal ingkang sae. Niki motivasi saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane seneng dunya, ya seneng dunya, ya seneng dunya wong urip nang dunya kok. Wong sampe ndungane niku fa yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَأَنْكِنَا عَذَابَ النَّارِ ayat Gusti Allah Al-Baqarah 200 niku. Wa minhum may yaqulu lan sebagian wong-wong mau do ndonga kali Gusti Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti maringi panjenengan. Gesang teng donya niki yo enak kepenak ya Allah. Yo duwite akeh awake sehat kan ngoten. Jepi lenyuwun kali Gusti Allah kan ngoten niku. Tapi kudune dibarengi napa? Ya dibarengi nganggo iman. Duwite akeh, awake sehat, imane kuat, salate giat, ngajine sregep lho. Niki. Niki hal-hal ingkang sae nek kados ngeten iki. Mulane niune fit dunya hasanah, ning donya iki sugih ya Allah. Mulane kula wangsuli wale, sing jenenge salat khusyuk niku dos pundi, Pak? Salat khusyuk kuwi wonge bar mangan lho. Salatne bar mangan. Pakaiane ya resik apik, bar adus nganggo sabun wangi, pakaiane dimenyaki, wis ngono. Ning sae wong kuwi ana duwite lho. Mesti salate ya masyaallah khusyuke ra karo-karuan iku. Allahu akbar. Kan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Lho mesti ngoten. Tapi cubi arep salat hebat wong metenge ngeleh rong dino ora mangan. Allahu akbar. Kerekutuk kerekutuk kerekutuk lho metenge ndangdutan metenge keroncongan. Terus pundi iso ngadeg jejeg. Kan mesti semendek tembok niku lho. Wis ngono ora ana duwite, ora ndek duit. Ya saiki wis tak pangan opo, sesuk mangan opo meneh lho. Niki mulane Allah le marahi le murui kula panjenengan sami fi dunya kasana ning donya ki sugih, sehat waras sugih, imane kuat, ngajine sregep, ibadah apik lho. Wa fil akhirati hasanah. Nek donyane kaya ngene insyaallah, ning akhirate yo tetep sae. Le masalah apa? Sing ditandur niki barang apik. Sing ditandur niku wiji-wiji duren. Lho. Mereka nak cara wong Jeporo ni ku durian petruk ni ku lo, cubi. Emang ke jadi ni yo way yo gede-gede kan ngoten. Masalah apa? Sing ditantur ki durian, sing ditantur ki Aceh, sing ditantur ki Blimbing, tantur jambu, tetap ape? Cubi ni sing tantur suket ni ku. Wah, wis marai perkara kuwi. Jadi urip niku alhamdulillah prilakune khaliyae ajeme niatane niku sae kabeh insyaallah teng akhirate nggih sae. Nah, coba nek urip niku semrawut wis sembarang semrawut apa-apa wadwut wis pokoke ora peduli lah. Wal-wal kedual wis pokoke gampangane kan ngoten niku wis mbuh keteklek sandal tekek kadal kasur bantal watu aspal lho niki. Watu apa ungkal, teletong apa aspal, serah urusan pokoknya niku. Nggih. Nongko apa babel ora urusan. Angger ning ngarepan dianggap halal terus di
Puntal bahasane kan ngoten niku. Niku terus dus pundi dadine niku? Niki padha karo nandur suket. Nek nandur suket mangke teng akhirat tukule nopo? Awake dhewe mangan suket. Niki motivasi-motivasi ingkang saya ngeten iki, pramila monggo kula panjenengan sami. Lah sampai Kanjeng Nabi ngendika ngerti niku, wa mal masih tafa innaka majyun bi. Wes nglakonono sak karepmu lah. Ning nopo sing arep mbok lakoni? Mangkeh niku badhe dibales dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi apa sing mbok lakoni, apa sing mbok kerjake, mangkeh mesti dibales kali Allah Subhanahu wa taala. Wis ora ono sing kelewatan. Kanten apa? Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Ora ono barang sing dilafalke awake dhewe niku sangka ucapan-ucapan kecuali niku sampun ditulis raqib, ditulis atid. Nek apik ditulis raqib, nek awon ditulis atid lho. Wis ora ono sing lepas. Niki waskat niki jenenge pengawasan malaikat niku. Pramila, monggo hal-hal ingkang saya kados ngeten iki awake dhewe do bareng-bareng len netepke iman, len netepke Islam, keyakinan takwa kula panjenengan sami niku nggih saestu haqqatu qati. Saestu-estu takwa wonten ngesanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maring kekuatan lahir, kekuatan batin kagem kula panjenengan sami. Amin, amin ya rabbal alamin. Sasengipun selawat salam katur wonten ngesan Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kata sangat Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngendikan permasalahan masalah gesang niku. Nggih, sing jenenge urip kula panjenengan sami niku kados pundi niku? Nggih, contoh suri tauladane nggih Kanjeng Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Glundungane niku nggih Kanjeng Rasul niku. Nek dan dadi pribadi Kanjeng Rasul dadi pribadi. Kepala keluarga Kanjeng Rasul dadi kepala keluarga, pemimpin agama Kanjeng Rasul pemimpin agama, pemimpin negara Kanjeng Rasul pemimpin negara, panglima tertinggi Kanjeng Rasul niku panglima tertinggi lho. Ditonton kabeh niku. Nek pedagang Kanjeng Rasul niku ya pedagang. Napa sing mboten ditindak ini sedaya. Angon wedhus Pak Kanjeng Nabi ku ya bekasane wong angon wedhus. Lane wonten sebuah hadis niku sing jelas ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Kan ngoten niku Gusti Allah niku ora badhe ngutus seorang nabi kecuali ra'al ghanam, angon wedhus sik lho. Niki perihal ingkang penting kados ngaten iki. Maringi gambaran kula panjenengan sami. Dadi nek panjenengan dadi napa niku Kanjeng Nabi niku. Jelas toladan-toladan ingkang sae. Mulane ngendikane Allah tengene Al-Ahzab ayat selikur niko, lakot kana langkum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjumwa wal yawmal akhira wa zankarawwa kathira. Ini ngetikannya Allah, lakot kana langkum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi yakti ninggune pribadine Kanjeng Rasul niku ana suri tauladan kanggo musira kabeh. Suri tauladan panjenengan dadi napa ne mon Kanjeng Nabi niku nate dadi niku. Kanjeng Nabi dadi napa-napa panjenengan niru niku. Prihale metodene, teorine, praktekene Kanjeng Nabi. Dadi pedagang Kanjeng Rasul nek dadi pedagang niku masyaallah. As-Siddiqin jujur saestu niku. Sampai ditakoki sing pembeli, "Mat, iki pira, Mat?" "Ya, kang ngene juragane 27, sampean arep badani pira is monggo ngono." "30, Mat, ya." "Ah, dipidut. Ora ana kiting pet. Yakin solikin wis ora ana kuwi wis." Dadi jujure Kanjeng Nabi ngoten niku. Nikulah pria lingkang saya kula panjenengan sami, mawantu-wantu nyuwun kali Gusti Allah mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk umatipun sehingga mbinjang sareng-sareng pikantuk syafaatul utma. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir sing jelas kula panjenengan sami anggenipun ngisi gesang kula panjenengan sami niku keyakinan ingkang kuat, keimanan ingkang kuat, keislaman ingkang kuat sehingga muncul takwa wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jelas takwa niku
ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nek takwa teng pundi kemawon takwa wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha lan awake dhewe niku ngikuti barang elek diikuti sing apik. Nek barang-barang niku sing dilampahi niku keliru, tobat kali Gusti Allah, tobat.

0: kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

الرسول لعلكم ترحمون. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasulullah Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: Sahabat Budaya, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mudal Kota Semarang menggelar sholat istisqa di instalasi pengolahan kudu pada Kamis 8 Oktober 2026 sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan dan kemarau panjang. Direktur Utama PDAM Tirta Mudal Adi Setiawan menyatakan kegiatan tersebut menjadi refleksi, introspeksi, dan doa agar hujan turun membawa berkah. Di tengah krisis pasokan air, PDAM juga melakukan mitigasi melalui optimalisasi infrastruktur dan pengerahan armada tangki ke wilayah terdampak. Adi berharap cadangan air baku segera pulih sehingga pelayanan pelanggan kembali normal. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan agar ketersediaan air tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal hingga kondisi pasokan membaik. Beralih ke informasi berikutnya, Job Fair ISI Surakarta 2026 digelar di Pendopo Institut Seni Indonesia Surakarta pada Rabu hingga Kamis 7 hingga 8 Oktober 2026 dengan melibatkan 32 perusahaan yang menyediakan sekitar 2.300 lowongan kerja. Kegiatan dengan tema Connecting Creative Talents, Shaping Future Careers tersebut mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan dunia usaha sekaligus membuka peluang karir di berbagai sektor seperti bidang industri kreatif dan talenta digital, teknologi informasi, manufaktur dan industri, dan lain sebagainya. Adapun selain proses rekrutmen dan walk-in interview, acara ini juga menghadirkan sesi company talk bagi para pencari kerja, dan seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran di wilayah Solo. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Kang Mas Bayu pamit dengan Pro 4 RRI Semarang dingah raos yang mana sih kula titi sambutan dalu menika sowan malih wonten ngarsa panjenengan sasampunipun wau dalu nggih kula sareng panjenengan ngantos paripurna giaran. Monggo dalu menika lumantar acara Buluh Perindu kanthi tambang lenggam-lenggam Jawi klasik menawa dene modern. Kula aturaken wonten ngarsa panjenengan ngantos mangke tukap tabu pitun dalu. Wonten ingkang badhe sesarengan monggo saged lumantar telepon ing 0248316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791 Pro 4 Sugeng dalu.
1: Sugeng
0: dalu, Mbak Karyati.
1: Pripun Mas Siti sampun.
0: Alhamdulillah saya Mbak Karyati, dos pun di kabar panjenengan ugi.
1: Nggih, sami mawon nggih saya sugeng mawon sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Cih, monggo Mbak Karyati ngersakaken sekar menapa?
1: Boten niku lho Mas pun gantos.
0: Napa?
1: Mau tak eling. Yo nyidam sari ngagem bawa ya Mas.
0: Nyidam sari ingkang ngagem bawa sekedap. Dan ini kok campur sari ya Mbak? Ingkang langgam-langgam. Nggih, langgam-langgam ingkang nyemak-nyemak rin apa? Monggo.
1: Oh, ngono Mas. Kecil-kecil saged.
0: Kecil-kecil saged.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Karyati, tembangipun ngersaken kecik-kecik kula wau nggih. Nah, salengipun wonten Pak PNS Sugeng dalu Pak PNS. Halo. Welan.
2: Halo.
0: Halo, ning kesempatanipun sampun medal. Monggo Pak PNS.
2: Ayah marip. Ayo padha sembayang. Menyangkali nyangki ngotimbo.
0: Weh, jula-juli ya.
2: Ya oke. Ayo mireng ke Pro 4 RRI Semarang. Duk yen mati ben munggah suwarga. Ngono ngono ku ra becane.
0: Neng. Wes, pun kaya cak Kartolo. Pakestune podo kesuarasan Pak Penes.
2: Nggih. Tak derengi nyuwun lagu Mas.
0: Nggih, Pak Penas monggo.
2: Langen sari ya Mas, Mas.
0: Langen sari.
2: Langgam to niki Mas.
0: Nggih, leres.
2: Nyuwun salame kagem sedaya kemawon tanpa terkecuali Mas.
0: Nggih.
2: Cekaos mawon wekdal nggih. Nesek mawon kok niki.
0: Siap.
2: Kamah Bayu Bapak Ibu. Lan sedaya kabeh kemawon khususnya kangge njenengan nggih Mas.
0: Diparingi
2: seger waras sehat walafiat tanpa obat,
0: amin.
2: Seger tanpa dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PNS matur nuwun sanget langen sari kadipun suwun nggih. Sawun kasamapaken. Sawingipun Pak PNS Pro 4 Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Kang Mas Titis Sambuga.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Gopur.
3: Nggih, kula pun Abdul Gopur pol. Eko tenan lho asli lho.
0: Iso iku bareng
3: Abdul Gopur badhe nyuwun sekar. Heeh. Wah, sing mes kali.
0: Bonus.
3: Angger munggah mesti sampeyan mes kali ya, Mas.
0: Oh, jeneng laris kok.
3: Sekaripun apa ya mau? Kencana Katon Wingkong.
0: Katon Wingkong.
3: Salamipun Derek Budi Karyati wau. kula tambahi kagem Ibu Sarbini, Ibu Hasri, lajeng wonten Ibu Kartika, Mas Bagyo, Mas Bowo, ugi wonten Bopo, PKK, Menjen Mas. Penjahit gatok kolor. Engkang nembe mandat mikirane Mas.
0: Pak PNS.
3: Kami iki dileh Mas PKK.
0: Kok PKK to?
3: Nggih, kuwi kang lebih PKK niku napa ta, Pak? Penjahit gatok kolor. Aja mesti ya, Mbak, Mbak cepet nom. Oh, iki Anis wis ana jan yen mung gawe tak medun. Matur nuwun Mas Tisi.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Durgapur matur nuwun sampeyan ngencana katon engko nggih, Pak nggih. Sinambat wonten Pak Usman Sugendalu.
2: Sugendalu, Wilujendalu, Mas Tisi.
0: Nggih, Wilujendalu, Pak Usman.
2: Wah, nggih pinanggih malih. Kanthi suasana sing rada sumuk.
0: Wah, lah niku nek sumuk saben dinten sane kok.
2: Nah, menika pripun tempun Jawa melih napa dening
0: semana? Dereng, mriki kok Jawa dereng Pak niki. Tasih kering.
2: Mriki nggih nembe sepindah tok kala winginane niku.
0: Lho ngoten.
2: Nggih sepindah tok tengah dalu jam setengah kalih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Kinten-kinten nggih seberapa jam lah. Bedonge iso rada teles sithik-sithik.
0: Bakune ngoten niku.
2: Ning terus terang melih ngantos sepriki 2 malam hampir 3 malam niki dereng Jawa melih.
0: Mboten napa-napa. Kersane gentosan sane seriyen.
2: Nah, nggih leres alhamdulillah. Sing penting do sehat mboten do vilek.
0: Nggih niku. Paling penting niku, Pak.
2: Niki. Nah, sak niki kadhase kok lari-lari napa saking sekitane minum es napa pun kok do watu.
0: Wah, lah niku. Lari niku ora direntan e menika.
2: Nggih. Minum es dolan kena debu wah pun komplit
0: pun niku.
2: Nggih. Wah, niki kula kebagian lagu napa enak
0: iki? Lagu monggo kersane napa menika, Pak?
2: Napa saking nganuman daya teko saking si sinten? Saking bone eneku srene wonten mbok pilih.
0: Dayoe teko nggih.
2: Daya-daya teko nggih.
0: Nggih, sapi kula kajian.
2: Mbok pilih wonten.
0: Dayoe teko nggih, Pak nggih.
2: Nggih, dayoe teko. Nek pilih wonten dene salamipun nggih kangge sedaya kemaning sampun kala wau lumebet. Kados Pak Di Abdul Ghafur. Sederekipun tangga kula. Tangga kula kuwi Ahmad Ghafar.
0: Nah, niki tembangipun kok dereng wonten niku Pak dayoe teko niku. Wah, pun gantos napa
2: nggih. Dayoe teko.
0: Nggih niku.
2: Dayoe teko dereng wonten iki Cang Buncis mawon.
0: Cang Buncis nggih.
2: Nggih, satene eniku srini. Nggih, ngaten dene salamipun pun kangge sedaya kemawon nderek kala wau ingkang sampun minggah sedaya kemawon mboten miji setunggal-setunggal Mas.
0: Nggih, siap.
2: Ngaten kangge Mas Titis mbok bilih tesih siaran nang ngantos mengke dalu mestinipun. Nah, ngantos sak rampungipun.
0: Nggih.
2: Mungkin-mungkin tanda sehat lan cedak kalian cemilan.
0: Wah, lan iku. Pak kula padha sih.
2: Ane mungkin. Ateng studio niku cemilan kedah golek dhewe antenipun air poteh.
0: Air poteh. Nggih, air poteh niku, Pak.
2: Air poteh. Mengke kancane kopi nggih, mengke nenggo nek wonten.
0: Nggih,
2: ngaten kula titis nggih. Pareng-pareng nderek anggen lujeng tugas matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Usman. Cang Bonjo sing dipun kersakaken sampe kula padhasaken rumiyin nggih Pak nggih tembang kang dipun kersakaken. Lagu rumiyin monggo pun midhangetaken kecik-kecik kelajengaken langen sari sumangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: tahu peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, Tole. Begitu juga di tempat lain yang kita kunjungi, kita harus menghormati peraturan atau adat yang berlaku. Begitu, Le.
1: Oh, pantesan, Mbah. Sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
0: Tidak apa-apa, Le. Ya sudah, si Mbah mau tidur dulu ya.
1: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

0: Inggih pamirsa, sutras nuti kang pasegahan sampun katur nggih. Tasih wonten pamundutanipun Pak Usman kula kacak bojo ingkang ugi mangke kebareng pun aturaken. Monggo. Tasih wonten kalau dengan oktel kagem panjenengan kang badhe sesarengan. Pak Pardiono sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mas Titi.
0: Sugeng dalu, Pak Pardiono.
1: Atur pundi Pak Wartosipun?
0: Pastinipun alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kulon request lagu Ojo Lamis, Pak.
0: Ojo Lamis, ke?
1: Keputar dereng.
0: Dereng mana, Kak?
1: Oh, dereng.
0: Oke. Okay.
1: Requestnya, ke? Paling okay. Pun kem sejaya pendengar perumpat RRI Semarang.
0: Oke. Okay.
1: Uduh perindu.
0: Oke. Okay.
1: Semua saja, A sampai Z.
0: Siap.
1: Kemas kritis, sekengayai tugas ngantos pari kontong. Matur nuwun sugeng dalu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono matur nuwun. Aja lamis sing ngatipun kersakaken. Nggih diparantos Pak nggih. Tambah ngatipun kersakaken propat sugeng dalu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
0: Sugeng dalu Bu Dewi.
2: Iya. Puterin lagu.
0: Monggo, ngersakan lagu nopo Bu Dewi.
2: Ojo Cidro.
0: Ojo Cidro, nggih.
2: Selamat buat semuanya saja. Waktunya sudah mepet.
0: Nggih.
2: Dengan kelamaan enggak. Enggak cukup terlaku nih.
0: Nggih.
2: Ya, selamat buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Nggih.
2: Buat masih
0: hidup
2: kebahagiaan di kehidupan yang umur. Pada pulang hati-hati di jalan, semoga selamat sampai diri.
0: Inge.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi Ojo Cidro nanti pun kersakan sih Bu. Inge. Lanuki menikah pamiar sotresno sampun jangkep tigang pamundutan yang kang dalu menikah sampun melepet sih. Lan pamurutan saking Bu Dewi kalau mau menangkong kampung kasan yang dalu meniko nunggung pangapunten katur panjenengan kang sampun toto melepet aneh wakdal ingkang ngangsek meniko pamiar sosteres no pari paksa kedah penatur akar rumien pamurutan ingkang sampun kalau mau dipun suwun kacang buncis melatur akar ngurumien kelas ngakin ojo lamis monggo.

0: Inggih pamirsa stresno, tembang ojo citra saking Mbak Yuani Sunyani menika. Minangka sekane kang pungkasan to ing kapamungkas lumantar acara puluh perindu dalu menika manten usah kanthi panjenengan kasampun regengaken sampun sesarengan ing acara menika lan saparipun anipun acara puluh perindu dalu menika tasih kathah menika waskasan sampun ing badhe katur anang di perpanjang dengan ngantos sebagai tukar pari porno kiaran tansi sarangan perupat dari Semarang kulo tisi sambuto tansi indirakan panjang dengan ngantos mangke wonten ing acara-acara candaipun.
1: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sabat Budaya Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra digelar untuk memeriahkan Ambal Warso ke-346 Kartosuro pada 1 hingga 11 Oktober 2026 di Panggung Utama Pagelaran Budaya Ambal Warso, Pelataran Benteng Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini diadakan sebagai momentum mengenang sejarah Mataram Islam, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, dan adapun kegiatan ini menghadirkan ruang ekspresi bagi seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah, festival Haturah Sekecamatan Kartosuro, serta puncak berupa kirab budaya dan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala guna memperkuat ruang apresiasi seni budaya serta ketahanan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Purbalingga, Syekh Zani Fahmi Muhammad Hanif, meluncurkan 3 buku cerita anak berbasis kearifan lokal saat pembukaan Festival Literasi Purbalingga di halaman perpustakaan daerah pada Kamis 8 Oktober 2026. Adapun buku yang diluncurkan berjudul Fatih Punya Banyak Teman, Kalisian dan Pohon Kecil, serta Kaila Berani Bermimpi, yang mengangkat lokasi dan budaya lokal, termasuk alun-alun Purbalingga, Gua Lawa, dan jajanan ondol-ondol. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 240 buku dihibahkan gratis kepada satuan PAUD formal dan non-formal yang diharapkan dapat semakin meningkatkan minat baca, mempererat hubungan orang tua dan anak melalui membaca bersama serta mengenalkan kearifan lokal sejak usia dini. Demikian, saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya.
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain, biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perumpat RRI Semarang. Setelah kami hadirkan sajian lagu-lagu daerah dari seluruh penjuru Nusantara dalam ragam irama Nusantara, kini kami ajak Anda sedang untuk menikmati cerita dalam mini drama legenda yang akan mengatakan judul Legenda Putri Junjung Puih. Dan selepas kami hadirkan mini drama legenda, kami hadirkan pula acara Jagat Pedalangan malam hari ini bersama Ki Darmo yang akan mengetengahkan satu judul Sendang Pangalepan. Dari Studio Perumpat dari Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Bui. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Patih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lambung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Ulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.

0: rasa keraguan, melompat ke atas aliran sungai, dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
1: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
2: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
0: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Mugi Rahayu Sagung dumati. Nuwun para kadang sutresna budaya saindenging Nuswantara. Langkung-langkung para putra-putra ingkang kepingin mangertosi babagan cerita wayang Purwa. Ngaturaken sugeng pepanggihan malih kalian kula pun Mbah Darma wonten ing adicara apresiasi pedalangan. Ing titiwanci wekdal menika kula marak sowan malih. Saperlu badhe ngaturaken dongeng wayang kanthi ira-iraan sendang pangalap.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Nuluskan dalu pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarining pawartos pekan olahraga dan seni antara dunia utawa porsaden kaping 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah kawontenaken ing Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Purbalingga lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tawi Din Arpus menggelar Festival Literasi Purbalingga kalih menika. Pawartos sanggepipun kawaos dening Titis Sambodo. Pemirsa pekan olahraga dan seni antar dunia atau Porsadin kaping 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah kawontenaken dinten Jumat ngantos Minggu 9 ngantos 12 Oktober 2016 ing Kabupaten Tegal. Kegiatan kanthi tema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi menika kadherekaken kontingen saking 300 gangsal Kabupaten Kota Jawa Tengah ingkang makili santri Madrasah Diniyah Ta'miliyah. Katipun 16 cabang lomba dipun tandingaken rupi olahraga lan seni islami kados to MTQ, tahfidz, puisi islami, pidato, cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja, lan lari sprint. Kajab kegiatan menika mboten namung dados ruang kompetisi kemawon ananging ugi dados momentum kangge ngrembakaken bakat sarta nyatakaken pembinaan sportivitas, kreativitas lan prestasi santri diniyah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga lumantar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tawi Din Arpus menggelar Festival Literasi Purbalingga Kalehewan Melikur tanggal 8-10 Oktober Kalehewan Melikur yang Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. KBK Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, festival kanthi tema kolaborasi untuk literasi, literasi untuk kesejahteraan Purbalingga menika kadanan kangge ngindakaken budaya baca lan ngrembakaken kreativitas masyarakat. Kegiatan arupi pameran selikur stan, peluncuran buku, dialog interaktif, loka karya guru, pemutaran film, lomba mewarnai keluarga, dialog literasi UMKM, panggung musik pelajar, serta diskusi budaya. Festival dipuntutup kanthi pagelaran wayang kulit Madya Ratri dening dalang cilik Ananda Avan Gyatsya Nurfalah wonten ing dinten 1-10 Oktober 2016 menungko upaya nyawijaken literasi, edukasi, lan pelestarian budaya lokal. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Banjarnegara gelar Trofeo PGRI 2016 lumantar wiwit dinten Jumat 9 Oktober 2016 ing Stadion Sumitra Kulpaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara. Kangge mengeti Hari Guru Nasional lan HUT PGRI kaping 8/1. Kompetisi sepak bola menika kadherekaken kalih dasa tim ingkang dumados saking guru lan tenaga kependidikan kanthi status aparatur sipil negara atau ASN inggih menika PNS P3K lan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan Hafid Suryamukti meratelaken bilih turnamen menika ancasipun kangge nyatakaken pasedherekan lan silaturahmi lan ugi ngrembakaken jiwa sportivitas. Pertandingan kajadwalaken saben dinten Jumat lan Sabtu kanthi laga pambuka PGRI Batur tetandingan kalian PGRI Mbawang kalah jangkan PGRI Madukara engkang tetandingan kalian PGRI Mandiraja. Pawarto Sabasa Jawi dalu meniko kagira kelumantar perompat RRI Semarang. Pawarto sejandai pun Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartosuro atau Festra dipergelar kagi ngeregangkan ambal warso kaping 306 Kartosuro tanggal setunggal ngantos 11 Oktober 2016 ing panggung utami pagelaran budaya Ambalwarso pelataran Benteng Kartosuro Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan menika kadanan minangka momentum kangge ngimut-imut malih sejarah Mataram Islam lan ugi gerakan ekonomi masyarakat. Wontene kegiatan menika ugi ngawontenaken ruang ekspresi tumrap seniman lokal, pelaku UMKM, doa lintas agama, tausiah Festival Hadrosa Kecamatan Kartosuro lan pucaipun arupi kirab budaya lan Kartosuro Royal Ethno Carnival. Kajab kegiatan kasbah saged tansah dipunlajengaken kanthi berkala kangge niataken ruang apresiasi seni budaya sarta ketahanan ekonomi kerakyatan ingkang berkelanjutan.
Salebetipun rarangken mengeti Hari Tata Ruang Nasional teh hantaru kalih 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Kebumen gelar lomba artikel hantaru kalih 2016 kanthi tema Ruang untuk Semua mewujudkan Kebumen yang inklusif. Kompetisi menika katujuaken tumrap mahasiswa aktif maksimal jenjang S1 yang perguruan tinggi ing wewengkon Kebumen kangge ngaturaken gagasan lan solusi ngengingi pembangunan sarta penataan ruang ingkang inklusif. Panyarta wajib ngintunaken artikel populer orisinal kanthi panjang 1,100 ngantos 3,000 tembung. Pendaftaran kelampahan tanggal 2 Oktober 2016 kelajengaken pengumpulan artikel ing tanggal selangkung Oktober. Seleksi administrasi pengumuman 10 besar sarta presentasi final ing bulan November. Panyarta pikantuk sertifikat wontene sekawan artikel yang paling sae gadhah kalodhangan dipun publikasi salebetipun edisi khusus gerakan 1000 artikel lan pikantuk bebono saking DPUPR Kebumen. Egang pungkasan, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang gelar sholat istisqa yang instalasi pengolahan kudu wonten ing dinten Kamis kepengker minangka ikhtiar ngadepi kekeringan lan kemarau ingkang panjang. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Adi Setiawan pratelaken bilih kegiatan kasebat dados sarana refleksi introspeksi lan donga sesarengan supados jawah saged mbeta berkah ing satengahipun krisis pasokan toyo. PDAM ugi nindakaken mitigasi memantar optimalisasi infrastruktur lan ngrekaken armada tangki dateng wilayah ingkang kenging dampakipun. Adi ngajab cadangan air baku enggal pulih sehingga pelayanan pelanggan saged normal malih. Kajawi menika biayipun ugi paring imbuhan dateng masyarakat supados tansah menghemat anggenipun ginakaken toyo resik sadangunipun mangsa kering. Sepatus kawontenan toyo saged tansah kajagi lan saged dipunpangetaken kanthi optimal ngantos kawontenan pasokan sae malih. Mekaten pawartos aposo Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

Mirsa Sutrisno Prompat RRI Semarang matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiyaran Prompat RRI Semarang atau rikaleng kandalu menika. Lan ing dalu samangke njangkep lelipur kagem panjenengan sedaya, semoga sinambi panjenengan ngaso sariro lan ugi ngengkar-engkar manah ngengkar-engkar sariro dalu menika. Kula dherekaken panjenengan nglaras unglipun tembang-tembang campur sari ing acara Sekar Turi ingkang badhe katur sedap malih. Kalau tidak sambut tu, saya studio Prompat RRI Semarang, ngaturakan sugeng darulan sugeng midangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

wayangnya beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana soho Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijogo. Wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatu krami putri ing Jenggala nenggih

0: Mbah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh, Le. Si Mbah kepengen update status WA. Tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya, Le?
0: Yalah, Mbah. Kok ndak bilang aku toh? Sini, Mbah. Tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok, Le. Ini.
0: Punten ya, Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh, Mbah. Status saya. Yang ini, Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya.
0: Iya, Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan, Mbah?
1: Oh iya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan, Le.
0: Siapa dulu, Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebono sugudel ini, Le.
0: Waduh, kebono sugudel?
1: Loh,
0: apa itu, Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum, Mbah.
1: Kebono sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo musuh gudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya, Mbah. Monggo, silahkan.

0: Gap.
1: Apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya nyileh. Aku nyileh, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe ngakumu nyileh nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Ala kowe kuwi, barang olehe nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah, iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak mana yang ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, hawa.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe ki, Long.

0: Kanjeng.
1: Kenging menapa panjenengan menika sajaipun kok susah mawon?
0: Lah iya piye lek ora susah. Jar kaliyan to Kanjeng. Aku wis sawijining bupati.
1: Nggih.
0: Kang mongko wilayah kene iki dinane iki lagi rusuh. Digodho dening brandal-brandal nganti kawula kene iki kabeh padha wedi lan tintrim rasane.
1: Nggih, Kang Mas, nek ngampun dipun rencangi susah-susah.
0: Nggih.
1: Kamangka tiyang menika menawi susah menika lajeng sakit.
0: Nggih,
1: napa mboten?
0: Iya, iya, iya.
1: Menawi panjenengan sakit lajeng kados pundi nganten kula menika, Kang Mas?
0: Iya, Jeng. Ya wis. Dungakno ae supaya aku ki bisa kuat. Jadi ora perlu nganggo lara ora barang.
1: Nggih, monggo priyantun mawon.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Supados daerah ingkang panjenengan wengku menika saged tentrem.
0: Iya, iya.
1: Ya
0: pujimu ae, pujiamu. Nanging ngene ya, Kanjeng ya.
1: Terus pundi?
0: Sejatine aku dhewe ya sembudidaya. Ya. Iku kongkonan Suramenggala.
1: Nggih.
0: Lan masrahke pisan. Mungguh ilange brandal-brandal kabeh ku mau.
1: Lah iki lak panjenengan sampun utus kalian Kakang Suramenggala ta menika?
0: Iya, iya.
1: Lah nggih ning dereng wonten kabaripun ngantos sak menika.
0: Mula saka iku, Diajeng.
1: Nggih.
0: Iku sing dadi keprihatinku. Loh,
1: monggo
2: Ndara.
1: Monggo pinanak Kang, monggo.
0: Suramenggala.
1: Nembe mawon dipun raosi panjenengan. Monggo pinarak.
0: Lungguh, lungguh, lungguh Suramenggala.
3: Nggih, nggih.
0: Ikin sedak aku kini wae. Ora perlu ngadong-adong sedak aku kini wae Suramenggala.
2: Ajros Ndara.
0: Oh. Ora perlu wedi, ora perlu wedi.
1: Ajros niku napa? Napa ajros niku Kang?
2: Nggih niku enten nih.
1: Wong wedi ngono kok ya ajros.
0: Selak, selak notoling penggalihku.
2: Nggih
0: gitu. Pancen wis suwe tak arep-arep
2: tekan
0: Suramenggala. Iki sajake awakmu kok katon bubar Pancakara sajake. Ya bener.
2: Nggih mpun.
0: Aduh.
1: Mantan geger ta, Kang?
2: Mboten geger malih. Gembel mpun.
1: Oh, gembel.
2: Mapane mboten kula gedhe iki.
0: Ya ya. Ya ya ya Suramenggala aku ngerti lelah buahmu ya. Lan ya aku matur nuwun bak marang stiramu ya. Dene stiramu wis nuduhno dharma baktimu marang daerah Trenggalek ini
2: nggih
0: ya. Wah, aku seneng banget. Nah, terus piye kabare?
2: Apa
0: ya wis resik kabeh brandal-brandal iku?
2: Kula ampun sanjang kali diku
0: anu. Iya ya. Iya ya.
2: Nek kula niku pendekar.
0: Iya ya.
2: Mumpun mapak gini Trenggalek ngriki. Gini desa kula nek mun kula liwat. Situk mana sing ngomong. Nyatane. Karen pecah. Enten situk ngelawan kali kula. Kula keprok pecah sigar prapat ndas e.
0: Ya nopo e? Ya, aku percaya.
2: Nggih,
0: percaya marang kasektenmu. Suramenggala?
2: Nggih.
0: Mula sangko iku, aku pengin gawe bebungah marang awakmu. Ya ta?
2: Nggih.
0: Aku ora bakal ya kuwi ninggalake janji-janjiku sing wis tak omongake marang awakmu.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Nek sampe merojot nggih, sembra piambek ngoten dhewe rempun.
0: Aja kuwatir, aja kuwatir.
1: Pun kuwatir Kang Sura, nggih.
0: Ngene. Ya. Suramenggala?
2: Nggih.
0: Aku reh ning iki wis kahanane tentrem, ya toh?
2: Nggih.
0: Mula sangko iku aku pengin menehi ya kuwi bebungah marang awakmu. Jarung ngono. Sepisan. Yaiku tanah Tegalombo. Ya. Kuwi arep dadekake tanah martikan sing arep tak serahne marang awakmu.
2: Dipasrahkan ku lho.
0: Iya.
2: Nek ngoten nggih, nadon rimo sak derenge.
0: Iya iya iya iya iya. Sing ping pindho.
2: Nggih.
0: Nah iki sing wigati Suramenggala.
2: Nggih.
0: Aku pengin manjing sedulur marang awakmu. Ngerti karepku Suramenggala?
2: Kula kok dereng ngerti, Ndara.
0: Ini. Rening Suramanggala kuwi wis gedhe lelabuhane marang wilayah Trenggalek ini.
2: Nggih.
0: Mula aku pengin dadi sedulurmu. Ya kuwi ngene carane.
2: Ya napa, Ndar?
0: Putraku arep tak jodhokake karo anakmu.
2: Nggih, Den Broto niku.
0: Ya,
2: diang salah kena anakku lho.
0: Iya.
2: Saestu nanggo.
1: Nggih, Kang Sura, nggih. Asal napa mboten ngeten?
2: Nggih nang goro mawon
0: Sabdo Pandhita Ratu. Suramanggala.
2: Nggih.
0: Lan apa sing wis tak ucapno iku lahir terus ing batin.
2: Ngoten.
0: Iya.
2: Lah niki ngeten, Ndoro Bupati. Wong anak kula niku kalih.
0: Iya.
2: Ramina kalih Raminten. Lah niki sing dikopeli sing pundi, Ndoro?
0: Yo.
2: Napa sing tuwa, napa sing enom ngoten?
0: Nurut naluri lan tata cara.
2: Nggih
0: ya to. Mestine ya sing tuwa to, Suramanggala.
2: Oh, ngoten.
0: Iya, ngono. Nurut naluri to.
2: Nggih, nggih.
0: Ya to? Mula sangko kuwi sakwise awakmu mulih saka kene.
2: Nggih.
0: Ya aku njaluk kondo marang anak-anakmu.
1: Nggih.
2: Oh, ngoten.
0: Iya.
2: Kula nggih ngoten, Ndara Bupati,
0: ya.
2: Ramene kemanten kene jape anak kula. Nggih mpun teng griya kula. Nek saged nggih dirame-rame akan teng pendopo ngeriki mawon ngoten.
0: Wis ora susah kuatir awakmu Suramanggala.
2: Nggih.
0: Kabeh sing nanggung aku.
2: Ngoten.
0: Iya.
2: Ane ngoten nggih nyuwun pamit mawon.
0: Ojok susu, ojok susu Suramanggala. Ojok susu.
2: Enten damel napa?
0: Aku pengin mangan bebarengan bare awakmu.
2: Wadah mpun. Mboten pun. Don rimo mpun.
0: Mpun. Lah iki yo kanggu anumu ya sik
2: nyotak mboten kating ngetel-ngetel.
0: Wis ora, ora.
2: Mboten pun sampun niku pun.
0: Ora. Tampanono Suramanggala.
2: Saestu.
0: Iya.
2: Nggih nek ngoten. Don rimo Ndara.
0: Iya, iya, iya, iya. Aku sing nendro rimo karo awakmu ya.
2: Nek ngoten nggih kula nyuwun pamit Ndara.
0: Iya, iya, iya.
2: Bu nyuwun pamit, Bu.
1: Monggo.
2: Paham Ndara.
0: Iya, iya, iya Suramanggala ya.
1: Kang Mas nuwun sewu saderengipun.
0: Iya.
1: Kamangka Broto menika sampun kula gadang-gadang akan kok lajeng panjenengan ansalaken kalih yogane Kang sinten kala wau? Kang Suramanggala menika kados pundi?
0: Diajeng.
1: Menika lare dusun lho Kang Mas.
0: Awakmu ora perlu duwe sangga runggih bab iki. Iki wis tak kersakne kabeh.
1: Nggih.
0: Ya. Ora liwat awakmu mung ndedonga wae supaya kabeh mau bisa kalaksana. Sebab iki eneng hal-hal sing perlu tak tindakno kanggo njaga supaya tata tentreming wilayah Trenggalek ini.
1: Nggih, menawi ngaten kula namung manut panjenengan
0: mawon,
1: Kang Mas.

0: Kone iki turu gak ngipi, Dek.
1: Ngipi apa sih, Yuk?
0: Lah iya sak budale bapak itu atiku gak enak ngono.
1: Nek prosoku aku ya gak ngipi, Yuk. Sama jok kuatir maneh karo bapak. Wong bapak iku pendekar. Ya didungak-dungakno sih, Yuk, nang ngene omah, Yuk.
0: Ya wis ngerti, Dek. Lah ngono budal mambengi, Dek, sampai jam 12 awan kok gak mulai. Iki ono apa kedadane bapak iki nok dalan.
1: Nek prosoku ya gak ono apa-apa nek bapak iku soal bapak iku jagoan ya, Yuk. Iko apa yuk kaya bapak kaya teko sih yuk kledo ngadengi kok yuk.
0: Aduh pak.
2: Pak cukup no banyu kendi.
1: Cukup no dek.
0: Ayo sih pak tak cukup no. Tak arpar pak sampe selamat pak sampean pak.
2: Wis oleh pendungamu.
1: Iya. Gila pak iki pak sampe nyembe disik pak. Sakno yuk bapak dilon tangorongin nemen.
0: Bapak kok cipret ketengin nih kelambil dek.
1: Eh
0: pak sampe mari lapo pak.
2: Wis gak perlu kontakon mbek bu apa ngerti.
0: Iya.
2: Ini.
1: Iya pak.
2: Raminah, Raminten.
1: Iya pak.
2: Rungok nomongi bapak.
1: Iya pak.
2: Raminah. Dina iki kon gak perlu metu-metu.
0: Loh sebab apa pak?
2: Sebab kon jangan dadi kemanten.
0: Loh kok kesusu dadi kemanten?
2: Ya apa sih pak sama ini? Bapak. Bapak gak gendeng. Ngerti ya? Lan bakal bojomu gak sembarangan wong.
0: Sapa pak?
2: Anak ibu pati Trenggalek. Sing jenenge Den Broto ngerti ya.
0: Lho, lha apa maneh iku anak bupati, Pak? Kok oleh wong gak duwe ngene iki lho gak getun ta, Pak?
2: Karepe ndoro bupati niku apa?
0: Ngene Pak yo, aku gak kesusu omah-omah, Pak. Aku gak kepengin omah-omah. Temen aku mau, Pak, nglakoni.
2: Ramina. Iya. Tak wetik ndasmu pecah metrapat.
1: Enak yuk, gak apa-apa yuk, sampean dulu. Pak, dulur tuwa ngono lho yuk, sampean iku wis do mamah
2: hey, Ramina.
1: Pak, Cok. Lanu ta yuk sampean
2: karo. Kanu critane wong tuwa iku njrompongno anak nang jurang kesengsaraan. Nek noto carane hidupe arek wis barang mesti luwe-luwe makmu iku wis matek, ngerti kon?
0: Iya wis ngerti, Pak, tapi aku.
2: Sopo maneh sing nyirak-nyirakno kon?
0: Mau pokoknya aku masih saman lolokno saman gepuke aku gelem pak aku mau kok
2: temen gak gelem
0: temen aku mau pak
2: ojo ngenteni bapak murang-muring lho
0: bah aku mau kok
2: dik pisan kono
1: manut ayo karo bapak yuk timbangane bapak murang-muring
2: temen gak gelem
1: saman kok dikepuke lho yuk
2: nyingkir kono
0: iya aku tak nyingkir
2: Raminten
1: apa pak
2: kon kudu nulung bapak
1: karo
2: timbangane bapak dikecek mek bakal besan pekore yukmu cek ngene bapak sing ngatur. Nek yumu gak gelem gak apa-apa.
1: Terus apa, Pak?
2: Kon kudu nulung bapak lah minten.
1: Aku iki gelem-gelem ae, Pak.
2: Kon sing dadi kemanten.
1: Iya, soal aku yang ngesakno karo bapak, bapak timane wirang aku iki gelem nulung bapak.
2: Nah, lak,
1: tapi aku kuwatir, Pak. Engko nang pas yu iku terus aku mau mayu ku isin karo kanca-kanca. Mosok adike dhisik kok rabi, dulure durung rabi. Lak ngono ta, Pak?
2: Iku lak sangkaane tangga teparu aku niku.
0: Gak, aku gak isin aku. Wis tak niati kok.
1: Ya yes, nek ngono tak lakonane Pak Baba, Pak.
2: Temen-temen.
1: Iya wis Pak,
2: nah, aku ngono. Ramina.
0: Iya, Pak.
2: Kon tunggu omah. Adikmu tak jak nang nggone Trenggalek.
0: Ya,
2: nek perlu tak selon ndoro bupati ngerti?
0: Iya, iya.
1: Wis ayo ya,
2: ijab tak tinggal. Ijab no kono ngerti?
1: Iya, iya. Tak Bapak
0: iki. Oh, dadek-dadekno.
3: Dik, di Raminten.
1: Apa Mas Broto?
3: Iya ta, Dik.
1: Lapo sih, Mas?
3: Sampeyan lungo opo sih? Tak delok-delok nek ngomong bareng aku rupane kok isi ngono opo sih?
1: Aku lak ngene sih Mas. Ya isin mana Mas karo sampean soal aku iki kuwatir ngono lho Mas.
3: Kuwatir apa?
1: Soal aku ki anak wong desa, atik sampean kan anak bupati Mas oleh aku. Kuwatir kuwi sampean apa gak gedhong Mas oleh aku ngono lho.
3: Oh, mergo iku.
1: Iya.
3: Ngene lho Dik, tak critani. Jejodohan iku gak kena disandarno pangkat utawa derajat.
1: Iya Mas.
3: Sing penting ku ya jodoh ibarat pasti. Saiki umpamane ana lisore tetek bare basane kiri, nek pancen dadi jodoh ku tetep dadi bojoku.
1: Iya Mas, soalnya ngene lho Mas ya, ping pindone aku iki gak seneng ngomong iku gak sebosong ngono lho Mas, soalnya aku iki gak kepingin belajar basa ya gak iso ku Mas, pancen wong desa yang ngene iki omong aku iki. Aku lak kuwatir nang kok pas sampean jak nang kanca sampean terus sampean iki isin karo kanca sampean ngono lho Mas.
3: Oh, gampang. Soale basa iku kan iso dipelajari.
1: Iya, Mas.
3: Iku soale basa. Kayak wingi sampean ngomong jarene bapak karo ibu, laurene sampean isi nyuguhi mangan.
1: Iya, Mas.
3: Soal masakan iku iso dipelajari. Apa meneh saiki ana buku-buku masak. Nek sampean gelem mempelajari, ya podo ae masakmu rasane karo masakane arek kota ngono lho.
1: Iya Mas, aku adek ya kuwatir pisan, ibu iku basane mlipit, bapak ya mlipit. Aku malah gak iso ngomong blas, Mas, aku ya meneng ae.
3: Ya wis gak dadi apa.
1: Menih tapi nek sampean ajari ya Mas ya aku.
3: Heeh, ojo kuwatir. Pokoke sampean iku gelem sinau, mesti pinter.
1: Tapi sampean nak cinta temen sih Mas karo aku.
3: Lho, gak cinta ya apa sih, Dik?
1: Soal aku kuwatir ngono lho, wong lanang-lanangku biasae kok nek nek madem nang ngene wong wedok kok cinta tapi nek njaba kena pengaruh maneh ngono lho Mas, aku kuwatir soalnya wis gak pisan gak pindho Mas ngono iku.
3: Penemu sampean kira tak paribasan lo digebyuk uyah padha asine. Apa nek wong lanang ku kabeh mata keranjang. Lah wong lanang kabeh mata keranjang, wong wedok kabeh mata pikulan kan. Kok yo apa
1: sampean. Tapi sampean nak cinta temen sih Mas karo aku. Aku ayu ya Mas ya.
3: Lho ayu gak ayu masuk gelem aku rabi. Ya apa. Ele-ele ngene dik. Raja sampean iku arek desa, nek tak kon klambi gawe klambi ijo, cewek kawung, selange putih.
1: Apa Mas?
3: Waduh, wis jenor mari.
1: Pantes aku ya Mas ya. Sampean ku cocok nek nukokno wedekku Mas, sembarang ku cocok tak gawe ya pantes ya Mas ya.
3: Sembarang lek tak delok ta. Pantes e gawe apa lak ngono
1: ta. Iya Mas, aku kuwatir karo sampean iku. Jenenge wong bojo kok gak joko-joko ya apa Mas? Ngene gak joko-joko lah ambles temen sampean.
3: Oh, temburuan.
1: Iya Mas.
3: Gak ono eleke dhe wong temburuan iku. Asalkan tidak temburu buta. Wong temburu iku rutine wong cinta. Tanpa cinta tidak mungkin akan cemburu.
1: Iya aku kuwatir maneh soalnya biyen iku sampe nak jange oleh yukku ta. Tibake oleh aku soalnya aku ngesakno karo bapak Mas, aku wedi nek bapakku wirang.
3: Oh, soal iku.
1: Iya terus sak lakon iki Mas, engko nang pas aku iki dadi bojo karo sampean terus sampean iku nek pengaruh karo yukku maneh ngono lho Mas, aku gini, kuatir.
3: Aku gak bodho. Umpomo digawe isin aku. Sebab aku wong lanang ditolak barek wong wedok. Mulane aku dadi bojo sampeyan ketepaan. Ga oleh yune oleh adike malah ayu tenimbang yune. Lah ngono
1: ta. Iya Mas, temen ya Mas ya. Ngene Mas ya. Sampe nak ngoro sih Masnya. Ombe dhisik iki Mang. Sampe note iki Mang.
3: Sampe lali
1: ya. Iya. Sampe nombe kok mari ngombe terus aku tak nyirami kembang, mari nyirami kembang ayo mangan wong loro Mas ya.
3: Aku ngene lho, Dik. Masih mbok kei teh gak dikai gula tak ombe yang menurut aku kadung cinta wek sampe
1: iya Mas, kadung cinta wong lore Mas ya.
3: Sama nyirami kembang
1: iya tak tinggal nyirami disek lo Mas ya.
3: Iya si gak lali ambek penggawaannya lawas jangan aku dewe sakno nek delok ngono jangan tak delok nore wangu ya apa lho Mbak Yu
1: iya deh
3: dengar kan dari nih
1: iya
3: lah bapak
1: gak melok kok deh
3: podo waras sih
1: ya podo waras
3: iya ada perlu tak Mbak.
1: Yo gak ono perlu, aku iki kepengin mrene kok dek jenengane dulur.
3: Iya, gak ono alane anjene.
1: Iya. Tibake sing jenenge brotek ganteng ngene ya.
3: Lho. Saman kok pengen ngomong ngono, Mbak?
1: Iya, gak ngerti lho, aku iki nek sampean niku ganteng kaya ngene iki.
3: Oh, saiki ketun.
1: Yo ketun, diarani wong aku rungono nak gelem aku ditari bapak kaya ngono biyen.
3: Lah mulane ta, aja ditolak dhisik nek durung ro rupane. Aku dhewe iki ngene lho, Mbak. Jane ngono yo durung urus sampean. Tapi saran sampean dhewe sing mutus nek sampean gak seneng bare aku, kepeksa. Aku dadi bojone adik sampean. Lah gak ono alane to, Mbak.
1: Yo gak ono. Lah, tapi buktine saiki lak seneng ta?
3: Yo seneng, gak seneng ya apa sih?
1: Sampean seneng lah aku.
3: Apa? Oh, mari.
1: Senep, Dek.
3: Ah, ojo ngomong ngono, guyon ta sampean iki.
1: Oh, yo gak guyon iku wis gak enak-enak atiku wis mikir sampean terus ngono Dik Broto.
3: Lho. Sing sampean maksudne ku ya opo sih, Mbak?
1: Alah, maksud gak ngerti ae.
3: Terus?
1: Mbok ngerti yo wis gede tuwa, sampean ikuti timbangane oleh adikku ngono lho karepku.
3: Sing sampean maksudno?
1: Ya oleh aku ae.
3: Ah, sampean ku ya opo? Lah biyen niku ya opo? Saiki wis dadi bojone adik sampean, sampean mempengaruhi aku. Moyo sakno ambek adikne.
1: Sakno ya opo maneh? Iku ngono arek ijik goblok.
3: Oh.
1: Dadi nimbangane oleh adikku wis ta saiki ngene ae. Ayo ambek aku.
3: Ngene lho, Mbak Yu. Soal kebodohane wong iku iso dipelajari supaya dadi sing ngerti. Tapi nek terus rumah tanggaku sampean rusak, dasare sampean gak setuju aku kawin ambek sampean iku keliru.
1: Wis gak ana klirune, Dik Broto. Wis ta lah, gelem ta.
3: Ah, ojo ngono, Mbak Yu. Lho, sampean kok nyeblek-nyeblek pipi apa sampean?
1: Iki lamuk iki lho, Dek, eman gak tak cablek iku sakno pipi sampean.
3: Ah, meneh-meneh ojo ngono ya nek aku ambek sampean ndak apa-apa. Pas nek engko kepethuk adik sampean lho, sangane aku yen apa-apa ngono lho.
0: Alah, ya apa geton ngono aku ngerti apa gelem aku.
1: Lho, Mas. Sampean ku ya apa sih, Mas? Sampean iku ngomong ngono ku mang madem nang aku saiki sampean adik lapo pipi sampean di gepuki karo iyuk iki.
3: Lho, mosok gepuk ta? Pipiku iku ono lamuke diceblek
0: cek cepet lamu. Ono lamu. Manu jarno
1: mari. Kak Mas sampean mesti dirasa seneng karo iyuk iki, Mas ngaku wae, Mas. Karuane. Nek sampean ngerasa seneng.
0: Cok muring-muring ta, Dek?
1: Sampean ya ngono yuk. Sampean wis seru se. Nek iki ngono wae adik sampean, sampean biyen wis muni jarene aku wis gak gelem, Dek. Awakmu sing lakoni. Sampean saiki aja jangan terunyam karo bojone adike.
3: Wis ta gak perlu
1: gegege. Lho gak ngono, aku gak ngerti. Ruwane broteku ganteng ngene aku ya gelem.
0: Nek ngono sampean yo dirasa seneng ya karo Mas broteku.
1: Iya, seneng.
0: Oh, nek ngono sampean tak kandhane bapak yuk.
3: Aja ngono ta,
1: aja ngono. Kurang ajar ngono kelakuan sampean durung tuwa gak. Diajene dulur enom iki ya ngene iki yo.
3: Wis adik, gak perlu rame-rame persoalan ngene ae.
1: Sampean yo ngono, Mas. Sampean mesti dirasa seneng sampean iku ketara iku
3: bela iki. Aku gak seneng, Dik, wis ta.
1: Ngaku ae, wis gak apa-apa. Jute dilan jeblak-ceblek ku Mas riciran.
3: Ngene lho, Dik.
1: Adil teko doan, Mas. Aku mah gak kuat temen, aku gak kuat atiku, Mas.
3: Kayak ngene iki temen cinta mbek awakmu. Lah, apa ngomong ngene iki?
1: Cinta opo jute karo iyo kaya ngene ngono lho.
3: Lah mos aku isih sempet tak seneng ambek iku dhewe iku.
0: Sepenting lakno aku ta iki.
1: Sampeyan yo ngono yuk. Sampeyan biyen sumpah-sumpah karo adik sampean. Jadi sampean iku mau saiki tak lakoni sampean ngono perbuatan sampean karo Mas Broto. Sampe ngaku ayo sampean niku.
0: Lho yo ngaku aja aku seneng.
1: Nek ngono sampe tak kandhane bapak yo nek sampe kelakuan sampe koyo ngene tak kandhane bapak.
3: Aja ngono, Dek. Dek, aja susu. Wah, sampean yo ngono, Mbak, yo ono-ono ae.

0: Badminton.
1: Iya, Pak.
0: Nek panjeni omongmu kaya ngono. Iki bapak setengah gak percaya. Sebab yen yukmu Ramina tak pari terang-terangan gak gelem nglakoni omama nek oleh Den Broto.
1: Saman kok iso gak percaya iku ya apa sih Pak, wong yukku rono marani denang omaku. Tibae rayu-rayuan karo Mas Broto lho Pak, iku mang aku harus tak tinggal rene. Saiki yuk karo Mas Broto iku seno kono Pak Roman wong loro.
2: Dadi diladeni.
1: Iya Pak.
2: Den Broto.
1: Iya lah iku apa Mas Broto nututi aku.
3: Minggir sama niku ya apa sampean niku? Wong pesan ngono dikandakno bapak, wong kalau apa.
1: Ya bapak lah sampean ate ngono.
0: Den Broto.
3: Nggih Pak.
0: Kulo biyen sanjang nopo kali bapak ndika. Kulo mboten dumuk-dumuk nawakaken anak kulo kali bapak ndika.
3: Nggih.
0: Sing ngarepaken nggih bapak ndika kali anak kulo. Nyatane sakniki temandang pun dadi bojo. Nek ndika mboten seneng, ya nopo mestine? Empun didamel koyok ngeten.
3: Ngeten Pak. Nggih nuwun sewu mawon. Kok terus kula niki ajeng mempermainaken kisah anak sampean boten. Niki lak pengaduane anak sampean kisah sampean. Nek kula ngoten jatine mboten tenan rasa napa-napa kali anak sampean sing tuwa niku. Maksudnya Mbak Yung niku lak sambang lah. Carane pipi kula niki ten lamuk diceblek. Ngoten niku dhek mencurigai nek seneng kali kula.
1: Enggak, Pak. Ngene lho Pak ya, sakjane ngono Pak. Sakjane no Mas Brotek gak ndiati seneng, Pak. Sing jatir seneng iku ya iyu iki Pak.
3: Aja ngono tadi.
1: Ora apa sampean kok aja ngono ta Mas. Wis
3: bapak koyo ngono ya kok ora duli.
0: Den Broto ampun tomot-tomot persoalan niki. Niki tanggungan kula.
3: Mboten ngatenipun Pak saken
1: mang. Ya iyu ae Pak sampean seneni Pak nek sampean seneni wis aku isin temen Pak. Pak wis ta wirang aku Pak.
0: Temen omamu.
1: Lah iku ana areke ngono lho Pak sampean takoki lak aku areke dhewe yang aku Pak
0: nek seneng
1: karo Mas Broto.
0: Nggih Pak. Napa bener nek anak kula Ramina niki Bade tumindak kurang ajar kalian tiga.
1: Amin aku Mas.
3: Ngeten.
1: Terus terang.
3: Nggih, nuwun sewu mawon. Sakderenge kula nyukani keterangan nggih. Sampun bapak niku muring-muring kalih Mbak Yu. Soalipun iki tasik sekeluarga. Mulai wonten ketatusan napa-napa, mboten loro bapak niki kecandak kecangking. Panjenengan ngeten, Pak. Mbak Yu niku ngriku, kula kinten nggih sambang biasa. Ajeng piyambakipun niku ngomongipun kok mboten kanten-kantenan. Malah kula elingaken.
0: Nggih, terus?
3: Lah, terus pundi malih wong piyambakipun mengkadung cinta kalih ngoten.
0: Nggih,
3: tetep kula tolak eling-eling kula cinta kalih adine
0: ngoten. Terus bener nggih ngoten.
3: Nggih,
0: sakniki ngeten Den Broto.
3: Nggih.
0: Nek anak kula Raminten empun dadi bojo ndika, niki berarti empun dadi

0: Arepe bapak iki biyen noto anak supaya tumindake anak iki bener. Tapi kontolak terang-terangan omonganmu durung seneng oma-oma. Temandang saiki wis digantene adikmu Raminten. Kon jange tumindak sing gak kena. Iki persasat kok lak yo mirangno wong tuwa.
1: Jare sapa iku, Pak? Sampeyan aja percaya omongane adik.
0: Raminah. Apa iki olane bapak? Didik awakmu. Bapak gak seneng nek anak mentang-mentang mbek wong tuwa, ngerti?
1: Wong aku gak lapa-lapa, aku rono ya sambang kok.
0: Kurang ajar.
1: Bapak iki ngono apa nggugue kesusu ae.
0: Raminah.
1: Ya.
0: Ojo ngenteni abang iki, kupingi bapak, ngerti? Nek panjenengan temen ketemindakmu sing gak genah kaya ngono. Gak pantas kon dadi bapak.
1: Lho, lah aku anake sapa, Pak? Aku.
0: Ngerti? Gak cocok kon sing urip ngene, ngerti?
1: Nah terus aku nang ndi, Pak?
0: Timbangane kon urip mirangno wong tuwa, iki sing kok dalek. Ajar melayu. Ramina. Apa sih kon nang wedok? Melayu nang lengi semut. Kene tak tandak. Tak empai sih, betul kau mati sakolo kon.
1: Pak kok tega ya karo anakku ya. Terus aku nang endi uripku iki, Bapak ya? Bapak.
0: Eh, Amina.
1: Bapak.
0: Iki sing jalane.
1: Bapak aku njaluk sepuro, Pak ya.
0: Wis bandane nek wong salah njaluk pangapura wong tuwa, ngerti? Tapi karepe bapak aja kaya ngene, ngerti?
1: Aduh, Pak.
0: Eh. Nek ditakoni salah gawe urip. Waran bapak sing mateni kamu.
1: Aku njuk sepuh.
0: Oh, kurang ajar.

Aku iki lak kudu yo ta. Diaren dulur. Duwe kae wis gak undang-undang. Wong elek-elek aku yo dulure. Mantu aku gak dikei roh. Ono opo-opo aku iki gak dikei roh. Luwis lali ta yo opo are. Nek aku iki wong tuane. Wong gak ono bapak, aku iki duwe kewajiban. Nek ono salah aku iki kewajiban noto. Enak gak di anak. Upamane iki ono mateki wong tuane. Omah-omah anak iki aku iki wajib maleni. Lho, temantu dikei kabar ta? Kang, anak peno iki ono sing arep peno. Penuh iki mrono jago ngono. Lho gak dikei kabar. Ya gak apa-apa aku iki. Wong mergo aku yo gak duwe. Gak duwe yo gak duwe ku dhewe. Yo mantu bupati yo. Yo mantu-mantune dhewe yo besan-besane dhewe. Aku yo gak njaluk, gak demek-demek. Cuma dirungokno tangga, didelok wong liya. Wong aku iki duluri. Gantung wong koyo ngono sapa iku? Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De. Pak De

0: kone nak gak kondo-kondo pakde kon gantung gong gak kondo-kondo pakde kalau ngene kan buka-buka merene tak sebet lo cagak kon
1: pakde sampean tulungi kula pakde
0: ditulungi lapo eh
1: kula dubro berbapak kajenge dipateni ngono pakde
0: lah ana klirune ana salah eh malah ana urusan nih
1: mboten salah kula
0: kok apa ayo kok apa ngomong mau nek panjene bapakmu sing kliru aku sing bekem bapakmu
1: Beti bapakmu lho, Pak.
0: Lah ya lapo?
1: Kula mboten salah ngoten diarani salah ngoten, Pak De.
0: Mboten salah diarani salah. Lah kok aneh? Wong anak kok dipateni gak salah. Heh?
1: Kula tak temburi napa?
0: Kok niki lapo? Coba ta. Lapo? Kok dipateni bapakmu lapo?
1: Kula mboten napa-napa niku terus kajeng dipateni niku, Pak De.
0: Aneh temen niki ya. Ono, buri.
1: Buri, Pak De.
0: Ayo, buri. Kok urangane mrene arek iki?
2: Kang
0: Menggolo Waras Waras Komah
2: Iya
0: Terus bagus lah kamu
2: Wapi
0: Ganteng dulurku
2: Iya
0: Pendeknya sak jagat ini ya Ganteng kok ganteng lihat dulurku Eh
2: Iya
0: Kok khawatir kan ya Khawatir ketularan melarat ya dulurmu Iya Khawatir ketularan jembele dulurmu Wis kebeneran kon gantung gong tampung kayak kuruh dulur ya. Hah? Wis kon singkur. Hah?
2: Wadah.
0: Hah? Wis bagus ati ndakmu.
2: Tak kandhanono lho.
0: Oh ya rek, besane bupati. Sugih wae sak Trenggalek. Hah? Opo aku iki wedi ambek bupati iku? Kebenerane, kon mun sik didulur. Nek ana cara ngandhemmu aku iki sik katut-katut. Hah? Nek kon nemune alang ana nggone dalan aku melok. Lah kok kon duwe gawe, aku gak kon kae weruh. Heh. Wis kon singkur aku ya. Wis gak kon anggap wong tua aku. Lho ya gak apa-apa nek gak kon anggap, gak apa-apa, Dik. Nek pancen teman-teman gak anggap, pisan. Sing pindho. Adek kon angkate mateni anakmu iki lho. Heh. Wis kebeneran kon. Cilik kon lelething, ha? Kon kudang-kudang gedhe angkat kon pateni lho. Kon iku wis miring ya kon. Heh. Wis keblinger. Tak keplekno cagak iki kon dadi apa kon?
2: Wis ah. Aku duwe gawe ngundang peno lho. Sing peno ge bantu lho apa?
0: Oh. Perkara bantuan Adik. Menungso iku gak perkara donya bondo iku duduk. Kebenerane menungso. Hah? Duduk jane bondo iki sing marahi. Lah saiki nek kon ngati mateni anakmu, ojo kon mateni anakmu. Anakmu tak cancang otot, tak patoki balung, tak buntel kulit. Kon iso bedah dadare cacakmu kenek kon mateni anakmu.
2: Wis temen ya, Kak?
0: Lah ya apa?
2: Suro Menggolo ngerti ya?
0: Lho, siman
2: duduk arek cilik kan.
0: Lho, wong kon dulur ketok konir yo tunggal kejangan.
2: Nah. Apa kok? Nek peno biyen tak akoni tunggal guru.
0: Iya.
2: Saiki nek wis tok ngari, tak reken wong liya.
0: Oh,
2: nek peno nantang ngono. Ayo sakar

0: Ayo.
1: Ini ya.
0: Ayo.
1: Ya. Aku rumangsa kantean tenaga.
0: Wong tuwa, Dik. Ya. Wong tuwa. Sik duweni ati sabar.
1: Ya.
0: Sik sabar, sik jero segarane.
1: Geluto sedina mobot, Kang. Antarane penombe aku. Kanok sing kalah karo sing menang. Dirui tangga gak pantas. Ya. Apa sebabnya anak penuh jangan tak patini? Nek gak tuh minta salah. Lah nek penuh iki ngerewangi anak penuh Ramina. Waduh nyalai pekoro kan. Wis gini kan. Aku lego makan yang akhirat. Nek penuh mati mbelani anakku.
0: Tuh kok bagus kamu? Kok bagus? Omong kamu bagus. Waduh rek dulurku rek. Ganteng rek. Dulurku gaya-gaya rek.
1: Yo Kang, tak koni.
0: Wis,
1: ini. Nek aku gak iso mateni penuh. Cuma tak jaluk pati penuh. Nek payo teman-teman belani
0: nek. Oh, nang kate mateni wong tuwa, Dik. Sampai jambul wanen gak iso.
1: Aku gak niat mateni.
0: Lah nek aku kok ngon ngalah mbek kon. Gepeng koyo eler aku mau. Wong aku dulur tuwa. Mau aku ngalah dulur no.
1: Dadi gak gelem dudukno
0: pati penuh. Mergo wong kon kliru. Ketutupan donya kon. Kan bondo sampai lali ambil anak.
1: Hah? Bis.
0: Kalau nak cerita nih, nek gudang nyusu kebu. Kalau cerita nih, kopat kapit tegak butuh rata pak mangin wong anak. Kalau cerita nih wong tua kalau ambil anak. Beri.
1: Temen penuh. Ken Juli.
0: Ayo apa?
1: Lo sakar penuh kan? Ayo.
0: Ayo. Ayo. Bis. Ayo. Eren.
1: Bis. Tak perlu. Ayo.
0: Bis.
1: Bis.
0: Suruh ngomong dulu. Wis, aku ngesak no napas mulai. Napas mulai sangat berdua.
1: Wis, ayo.
0: Wis, gak iso. Kau nangkati materi, gak iso. Nek panin teman-teman kau nangkati materi.
1: Tak jaluk pati penuh.
0: Yo. Nek kau nangkati materi aku iki lho. Iki pati ni kakangmu. Tapi mati dulurmu, yo mati kon. Wong aku dulur.
1: Wis, gak peduli. Pokoknya mentak pati ni. Tak jaluk. Ayo, mati lho.
0: Iya, tah. Suruh menggolo. Wis, Dik. Aku wis katimbalan marang Gusti. Ya wis tak jaluk muga-muga patiku bisa oleh panggonan sing sak beneri. Cuma aku kan gak lego gak trimo nek gak mati bebarengan ambek dulur.
1: Ngumbar suara.

0: Pancene bener omongane mbok. Mbok ngomong jare le, anakku Joko mbaran sing ganteng dhewe. Ganteng apa wong pipi kaya pace. Dikongkon munggah nanggane gunung tunggul wulung. Bareng ana kono mbah ngomong, aku diwecang jarene gak oleh adikang adiguna. Sapa sira sapa sirun. Sapa sira sapa ingsun. Ajene bener. Bareng ngono aku wis oleh pusaka sing darani Roro Manik. Roro iku gering, Manik iku andeng-andeng. Dadi andeng-andeng ngimblin sa. Tak pikir-pikir anjene aku iki. Meguru ngene iki jarene mbah ngomong disapetno gunung jongkruk segoro asat. Lah iki umpamane tak sebetno bakul taping gletak mangan gak urung. Tepak wis. Cuma anjene mbok iku nek ngomong gak ono salah. Lah wong ya apa wong aku jaman urip ono desa iku ya durung sampe nang gunung iku bendino mangan telung piring, petang piring. Saiki jarang mangan bareng wis meguru nanggone mbah iki. Ya muga-muga pusaka iki cocok ya. Tak onus lo lawang ini lorek tipne wujute pusaka berarti pusaka panungun nih. Ngene iki umpama jaman bapak si urip ngono tak serano bapak lah ya apa mbok si urip bapak wis balik nangone jaman kemlandingan. Jaman iku jaman klanggengan. Lah ya aku mulai tekok desa biyen bareng aku dureng-ureng mbok kok ngundang budal. Wah aku ya langsung ae budal. Budal budal mari ngono dadak tekok ndukur gak oleh mangan. Ya iki nek ngono wis wayahe aku iku tolong barek uang mergombah ngomong jarene le putuku kon kudu topong rame tegese nek wong klunyon kudu dikei teken nek wong kluwen kek ono mangan. Lanti sih tak kei mangan dong aku dewe telung dino gak mangan.
1: Waduh kepetok yes, gendeng pisan yes. Malah ya apa awakku iki?
0: Ya apa iki? Wong jemunuk sak meneh gedene ditobruk sampe heeh.
1: Ya apa iki?
0: Sampean niku yo napa sih sampean mboten keton nek kula niki manusia.
1: Lho.
0: Wah.
1: Lah sampean nek dalan mawon.
0: Bikin kacau balau.
1: Ya apa sih wong iki? Aku iki mangga ya apa kok petuk wong gendeng kok ngene, Rak?
0: Lho, sing gendeng iku sapa?
1: Sampean.
0: Aku iki gendeng.
1: Gendeng ngoten kok.
0: Antarane.
1: Ya ampun, sampean tulungi napa aja?
0: Wong durung kenal no sapa jenenge.
1: Oh nggih.
0: Ndi omahe marono bruk ae.
1: Jeneng sampean niku sinten sih?
0: Oh, takon-takon wis nggarai kon gunani ae.
1: Lho, lha nggih, jeneng sampean niku sinten?
0: Jenengku ah?
1: Nggih.
0: Lah jeneng anyar ta jeneng lawas lah ngono.
1: Lho. Lah jeneng anyar?
0: Anyar durung gawe.
1: Sing lawas?
0: Rusak.
1: Wala ono-ono ae. Napa niki kula ditolong kali sampean napa?
0: Jenengmu iku sapa sih?
1: Alah, pek takon-takon jeneng.
0: Lho iya sih, padha nome.
1: Ampun kula dodoaken sampean purun nurun kula.
0: Nurun ya.
1: Nulung.
0: Nulung.
1: Sampeyan kuwi napa sih pun krungu ta? Purun ta?
0: Gelem ae nek pancen kon niku ngaku terang-terangan, nah jenengmu sapa?
1: Ngeten nggih. Tapi nek ampun kula dodoaken pun damel gelangsaran lho nggih.
0: Lha apa jeneng nggih gelangsaran niku?
1: Lah nggih, mun tak gelis rusak nggih.
0: Sapa jeneng?
1: Kula ta?
0: Raminah. Alah, wong jeneng melek ngono Raminah e. Ngoles.
1: Ampun geget krungu tiyak.
0: Alah, iya nah Raminah.
1: Ampun geget tak nok.
0: tak duduk jenengku Wapi.
1: Sinten sih?
0: Joko Umbaran.
1: Oh, mulane nek tengah dalan umbar-umbaran iku apa?
0: Niku. Ayo njenengan iki.
1: Sampeyan pun ngomong ngoten
0: tak kula niki. Nek tambah lara untu kene.
1: Alah, katok ngomong ngono barang. Nggih, kula sampeyan tolong napa?
0: Tolong ya apa?
1: Kula niki susah dubur-ubur bapak kula kajeng dipateni.
0: Sing mateni?
1: Bapak.
0: Ah, kon niki mosok anake jeng dipateni.
1: Nggih.
0: Lah saiki bapakmu ndi?
1: Mungkin mriki.
0: Ais mikir.
1: Nggih.
0: Mikir. Nggih. Ya apa karepe wong anake dhewe kok. Sampai. Oh, kita.
2: Bundi anak kula.
0: Nen?
2: Bundi anak kula.
0: Loh, kawitane apa kok bundi anak kula? Lah kula niki mosok kenal kali sampean.
2: Pun. Wong kula niki delok duwe kadoan omong-omongan kalian ndika.
0: Sing ngomong-ngomongan sinten?
2: Ndika kalian anak kula Ramina.
0: Nami sampean sinten sih?
2: Suro Menggolo.
0: Oh, Brontoyudo.
2: Suro Menggolo.
0: Oh, Suro
2: Menggolo.
0: Oh. Si. Guyu ana ngene udane gremes. Ngomong adane lethek ae.
2: Nek empun Dika karo jeneng kula balik sinten jeneng Dika?
0: Kula Joko Umbaran.
2: Umbaran?
0: Heeh.
2: Undi anak kula Umbaran.
0: Loh. Kula niki mboten nyengetaken anak sampeyan.
2: Pun wau kula delok niki kadoan. Bisik-bisik kali Dika.
0: Bisik-bisik niku sinten?
2: Wau kula delok niki kadoan.
0: Dadi sampeyan niki ngarani kula nyengetaken anak sampeyan.
2: Jelas
0: saestu? Nggih.
2: Lho. Kula jaluk.
0: Nggih kula.
2: Kula jaluk.
0: Polae napa kok sampean jaluk?
2: Kelakone mboten bener anak kula.
0: Lho. Lah terus nek pun kepethuk,
2: kula pateni.
0: Ah, salah.
2: Wong anak-anak kula
0: dhewe. Niku arane wong tuwa sampel. Tumon anake dipateni niku.
2: Pun mboten akeh omong. Nek ndika ngrewe anak kula, mpun mapak ndika. Ndukun-ndukun ndika mboten wedi kula. Niku.
0: Lah arek
2: iki. Suro Menggolo.
0: Wis Suro Menggolo, masih kene. Heh, ya apa? Joko Umbaran. Durung kena tanganku kiwa iki. Gegem aku tangan kiwa iki.
2: Apa?
0: Nek kena kiwa pelek mlebu nang rumah sakit. Bobote 30 kilo. Lah sing tengen 70 kilo. Nek kena tangan tengen kuburan panggonan.
2: Umbaran. Suro Menggolo jok diabani-abani koyo ngono. Ngerti? Nek kurang percaya tah di ngono.
0: Loh, wani?
2: Hai, sakarmu.
0: Ayo busok ke Manik, Manik. Manik busok ke Manik. Ayo.
2: Umbaran. Nek pancene kon lanang sejati. Ayo, rasano tangan ki. Ayo, ajo.
0: Ayo kan ya.
2: Ayo. Ajo.
0: Ayo. Ayo kan ya.
2: Tanganku
0: cekot, cekot, cekot.
2: Ayo. Suro Menggolo.
0: Ayo.
2: Tanganku cekot.
0: Ayo, mangane. Ayo.
2: Ojo dikira aku kalah mbek awakmu. Ayo, nek kurang percaya. Senajan tanganku wis cekot. Tanpa nono sikilku.
0: Iki.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Ajo.
0: Ayo.
2: Ajo. Ajo. Suro Menggolo.
0: Dingklang. Ayo apane kon Suro Menggolo dingklang. Ayo kon ya. Eh sik gak kapok ae. Ayo kon gelem bali ta gak?
2: Ya.
0: Lho, sik wani ae.
2: Tinimbangane aku katon koyo ngene. Kon gawe wirang. Wis luwe apik. Atenono lekoli lo tekan akeh.
0: Kon iki sik tetep wani ae mbahku.
2: Atenono.
0: Iki tamenono.
2: Ajo.

0: Oh, kon jare ngomong koyo ngono lah, gak pateni lah dadi gawe nek timbangane kon mati. Kore ayo ayo ta. Lho iki sapa iki? Lho. Wah,
1: iki sapa sing mateni?
2: Wah. Ayo.
1: Sampe ana kene. Lha iki sapa sing mateni bapak?
2: Bapak yo iki.
0: Sing mateni kula Joko Umbaran, nama sampean sinten?
1: Apa kan?
0: Joko Umbaran.
1: Iki lalai apa, Mbak? Joko Umbaran kok malah mateni bapak e?
2: Ngene lho, Dek, aku ki mang lak mlayu-mlayu jangan dipateni bapak.
0: Terus
2: aku njauk tolong mbek Kak Joko iki. Terus aku disengit nang mburi, gak ngerti omong-omongane kuwi ya apa, aku gak ngerti, Dek.
1: Iki lho, Dek, akibate omongmu tok ae. Wong persoalan ngono kan kandhane bapak. Coba saiki nek bapak mati ngene, kabeh melok gedun.
2: Iya mas, apa ngene iki mas? Aku lak ganti wong tuwa ngene iki mas.
1: Ayo meneh-meneh maling kok juga gampang obong-obong tuwa.
2: Ya perkara yo tok iki apa mas?
3: Sepurane, Dek, aku salah sepurane.
1: Nah, saiki ngene, Mbak Yu. Wong barang wis mati apa maneh?
2: Ya
1: ayo padha dirumat, dirumati sing apik. Lah saiki ngene, Dek, kon yo kudu ngisapi. Aja sampe temburuan maneh ambek Mbak Yu. Lah sampean niku duwe janji apa Mbak Joko Umbaran?
2: Ngene lho, janjine iki nek iso nulungi aku. Aku iki ya jange dirabi ngono lho.
0: Iya, saiki wis tak pateni kon ya pemane ya similiki iki.
2: Tapi nek iki cinta
1: sih. Tapi seneng.
2: Iya, ya wis seneng ya apa bareng wis kebacut.
0: Aku wis kadung sekonyong-konyong atono. Ya apa ya tak kayak bonyo. He, bojo.
2: Iya Mas, nek ngono ya iki dijodhokno ae karo Joko Umbaran iki ngono lho Mas.
1: Ngono ta?
2: Iya.
1: Joko Umbaran? Yo senajan bakal IP bakal cacak itu tak terlalu cacak soalnya durung dimanten.
0: Iya.
1: Enak ayo bebarengan mulih Riko jangan tak jodok no Joko Umbaran.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan drama ini, maka usah sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di gelombang FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital Pro4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Pagi hari ini kembali mengudara untuk menyapa dan menemani panjenengan semuanya hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Edisi hari Senin sahabat budaya 12 Oktober 2026. Pagi ini bersama saya Fahri yang akan bertugas menemani panjenengan semuanya hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat rezeki yang berkah barokah. Semoga saja Tuhan limpahkan kepada kita semuanya untuk hari ini dan seterusnya. Di pagi ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Hikmah Pagi. Edisi hari Senin adalah episode Mimbar Islam, yang mana pada pagi ini kita akan bersama mendengarkan satu tausiah dengan topik istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif, yang nanti akan disampaikan oleh pendakwah kita di pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Kota Semarang, atau maksud kami Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Subahar MAG. Akan kami hubungi sejenak, kami sajikan satu lagu untuk Anda sembari kita nantikan Prof. Irfan membersamai kita semuanya untuk menyampaikan satu tausiah dengan topik istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif.

0: Sahabat Budaya, pagi hari ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Hikmah Pagi Mimbar Islam Rompat Era di Semarang, kami akan bersama dengan Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahar M.A.K. Beliau adalah seorang pendakwah sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang yang nanti akan kita dengarkan bersama tausiahnya pada pagi ini dengan topik istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif. Kami sudah tersambung bersama Prof. Irfan di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat ya Prof. Irfan ya.
1: Insya Allah sehat walafiat.
0: Insya Allah sehat.
1: Semuanya sama sehat.
0: Amin, selalu sehat ya. Bahagia juga berkah untuk kita semuanya. Berkah, apalagi sudah hujan ya Prof ya. Prof. Irfan, pagi ini Hikmah Pagi Perempat Semarang, topik atau tema yang nanti akan disampaikan adalah terkait dengan istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif. Betul nggih Prof nggih? Baik, nanti hingga jelang pukul 6 kami persilahkan untuk panjenengan menyampaikan hikmah pagi terkait dengan istiqomah. Bagaimana caranya, seperti apa kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Monggo kami silakan Prof. Irfan, hikmah pagi dengan topik istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif. Silakan Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah thumma istaqim. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia di mana saja berada. Tidak ketinggalan segenap penyimak siaran ini. Ya, dimanapun semuanya berada. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, kesehatan, kesempatan, dan kehidupan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan agung dalam keimanan, keteguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada umat manusia. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 4 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini, kita kembali dipertemukan dalam acara Hikmah Pagi untuk saling mengingatkan, memperluas wawasan keagamaan, sekaligus mengambil bekal dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pernahkah kita memperhatikan bahwa orang begitu bersemangat ketika memulai sesuatu, tetapi tidak semuanya mampu mempertahankannya. Ada yang bersemangat beribadah, tetapi beberapa hari kemudian mulai berkurang. Ada yang bertekad membaca Quran setiap hari, tetapi kemudian berhenti karena kesibukan. Ada yang ingin hidup sehat, rajin berolahraga. Di minggu pertama, ya, sudah sedemikian rupa kelihatan. Tetapi pada minggu berikutnya, sudah kehilangan semangat. Ada pula yang mempunyai cita-cita besar, tetapi tidak kunjung berhasil karena kurang tekun dan kurang konsisten. Mengapa demikian? Sebab memulai sesuatu yang baik memang penting. Tetapi mempertahankan kebaikan jauh lebih penting dan menentukan. Dalam ajaran Islam, kemampuan mempertahankan kebaikan, ya itulah yang kita kenal dengan istilah istiqomah. Karena itu, tema hikmah pada pagi hari ini, hikmah bagi kita adalah istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif. Ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan bersama. Pertama, apa sebenarnya istiqomah? Mengapa istiqomah menghadirkan ketenangan dan produktif? Dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Pertama, memahami hakikat istiqomah. Para pendengar yang terhormat, secara bahasa istiqomah berasal dari kata, istilah Arab, yaitu istaqomah yastaqimu istiqomatan, istiqomah. Artinya tegak, lurus, tetap pada jalan yang benar, dan konsisten dalam pendirian. Dalam pengertian agama, istiqomah berarti teguh dalam keimanan, konsisten menjalankan ketaatan, dan terus berusaha berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah bukan berarti seseorang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak seperti itu. Istiqomah juga bukan berarti hidup selalu berjalan mulus. Tidak begitu juga. Manusia mempunyai kelemahan. Kadang kita bersemangat. Kadang kita mengalami kelelahan. Kadang berhasil. Kadang menghadapi kegagalan. Tetapi orang yang istiqomah tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Kalau dia salah, bertobat. Kalau gagal, ia mengevaluasi. Kalau lelah, ia beristirahat secukupnya. Kalau menghadapi kesulitan, ia mencari jalan keluar. Yang terpenting, ia tidak meninggalkan arah hidupnya. Apa ada dasar-dasar Quran dan hadis berkaitan istiqomah ini? Ada tentunya. Kita lihat misalnya di Quran surat Al-Fussilat ayat 30, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah bersedih. Ya, jangan bersedih hati dan bergembiralah kamu. Atau kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. ayat di atas, ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi ia harus diwujudkan melalui keteguhan dalam menjalankan kehidupan. Kita perhatikan dua ungkapan penting. Qalu Rabbunallah. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian, Tsummastaqamu. Lalu mereka beristiqamah. Artinya, setelah seseorang mengaku Allah sebagai Tuhannya, ia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keimanan tersebut dalam perilaku sehari-hari. Dalam keluarga, ia menjaga amanah. Dalam pekerjaan, ia menjaga kejujuran. Dalam pergaulan, ia menjaga akhlak. Dalam menghadapi cobaan, ia menjaga kesabaran. Dan dalam memperoleh keberhasilan, ia menjaga rasa syukur. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil satu pelajaran penting. Iman memberikan arah kehidupan. Sedangkan istiqomah menjaga agar kita tidak kehilangan arah tersebut. Selain Al-Quran, di hadis kita temukan tentang iman dan sekaligus istiqomah ini. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi pernah meminta nasihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menginginkan satu nasihat saja yang sangat penting sehingga tidak perlu lagi meminta penjelasan yang serupa kepada orang lain. Mengingat permintaannya yang hanya satu kepada Rasulullah itu, beliau lalu memberi nasihat. Qul, kata Rasulullah, amantu billah, tsummastaqim. Ya, katakanlah, kalau begitu, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis di atas, betapa singkat pesan Rasulullah, tetapi betapa luas kandungan isi nasihatnya. Pertama, bangun keimanan yang benar. Kedua, pelihara keimanan itu secara terus-menerus. Keimanan bukan sekadar pernyataan lisan saja, melainkan harus membentuk cara berpikir, cara bekerja, cara berbicara, dan cara memperlakukan orang lain. Seseorang tidak cukup dikenal ya rajin beribadah pada hari tertentu, tetapi hendaknya juga dikenal jujur dan amanah dari aktivitasnya setiap hari. Nah, begitulah keindahan dari istiqomah. Nah, kalau begitu, seperti apa gambaran lanjut istiqomah ini? Istiqomah membawa ketenangan hidup. Para pendengar Radio Republik Indonesia Program 4 yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu menginginkan kehidupan yang tenang. Tetapi coba kita renungkan bersama, mengapa ada orang yang memiliki banyak harta tetapi hatinya gelisah? Mengapa ada orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi pikirannya selalu dipenuhi kecemasan? Sebaliknya, mengapa ada orang yang kehidupannya sederhana tetapi wajahnya terlihat tenteram, tutur katanya menyejukkan, dan perilakunya menyenangkan? Salah satu jawabannya terletak pada keadaan hati. dan arah kehidupannya. Orang yang istiqomah mempunyai pegangan. Ia mengetahui apa yang diyakininya, apa yang harus dikerjakannya, dan kemana kehidupannya diarahkan. Ia tidak mudah berubah hanya karena pujian. Ia tidak mudah putus asa hanya karena celaan. Ia tidak kehilangan prinsip hanya karena perubahan keadaan. Al-Quran, kalau kita simak berkaitan ini, ya, mengungkap tentang ketenangan hati. Di surah Ar-Ra'd, ya, ayat 28 misalnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, maksud ayat ini bahwa ketenangan hati yang memperdalam tidak semata-mata diperoleh dari banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya penghormatan manusia. Ketenangan juga tumbuh dari hubungan yang baik dengan Allah. Orang yang membiasakan sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menjaga akhlak, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhannya, itulah dia salah satu buah istiqomah. Namun perlu kita pahami, istiqomah tidak berarti seseorang tidak pernah merasa cemas atau merasa sedih. Ya, tidak seperti itu. Orang beriman pun dapat mengalami kesedihan, mengalami kelelahan, tekanan kehidupan. Yang membedakan adalah cara ia menghadapinya. Ketika menghadapi persoalan, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ia berikhtiar, bermusyawarah, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Jika menghadapi persoalan yang berat, ia juga bersedia meminta pertolongan, ya, orang yang berkompeten. Para pendengar yang berbahagia, coba kita bayangkan seorang pedagang kecil yang ada di pasar. Setiap pagi ia membuka dagangannya dengan membaca basmalah. Ia berusaha jujur dalam timbangannya dan harga barang itu. Ketika dengan ramai dalam dagangannya, ia bersyukur. Ketika dagangannya sepi, ia tetap berusaha. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keberuntungan. Mengapa? Karena ia mempunyai prinsip. Ya, prinsip itulah yang membantunya menjaga ketenangan batin. Istiqomah tidak selalu membuat kehidupan menjadi mudah, tetapi membantu kita mempunyai kekuatan untuk menjalankan kehidupan dengan benar. Dari situ, ya, benar ungkapan Imam Ibnu Rajah Al-Hambali menjelaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kitab yang ditulisnya, bahwa wal istiqamah hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa alladhi wahuwa dinul qayyim min ghairi ta'wijin anhu ya biminna wala yusr wala yashmil dhalika fi ila ta'at kulliha al-zahira wal-batina wa tarkal unhiyat kulliha kadzalik. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal itu mencakup seluruh ketaatan, baik yang lahir maupun yang batin, serta meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hadirin dan hadirat, maksud kaul ulama ini, penjelasan ini menunjukkan bahwa istiqomah mempunyai dua dimensi. Pertama, dimensi lahiriah, yaitu konsisten menjalankan kebaikan yang tampak di dalam perilaku yang dibuatnya. Yang kedua, dimensi batiniah, yaitu menjaga keikhlasan, kejujuran, kesabaran, dan ketulusan hati. Jadi, seorang tidak cukup istiqomah dalam sholat, tetapi juga perlu istiqomah dalam kejujuran. Tidak cukup istiqomah dalam membaca Al-Quran, tetapi juga perlu istiqomah menjaga ya amanahnya. Tidak cukup istiqomah dalam berzikir, tetapi juga perlu istiqomah memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, inilah istiqomah yang utuh itu. Nah, kalau begitu istiqomah itu memang mengarah kepada menjadi kunci produktivitas di dalam kehidupan ini. Para pendengar yang berbahagia, sekarang kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Mengapa istiqomah berhubungan dengan produktivitas? Dan benarkah itu? Produktivitas berarti mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang berguna, dan membawa kebaikan. Produktivitas tidak selalu diukur dengan banyaknya pekerjaan. Produktivitas juga tidak selalu diukur dengan besarnya penghasilan. Dalam pandangan Islam, produktivitas perlu dilihat dari nilainya, manfaatnya, kualitas, dan keberlanjutan amal. Seorang guru produktif ya harus membimbing muridnya. Seorang petani produktif ketika tekun mengolah tanahnya. Seorang pedagang produktif ketika menjalankan usaha dengan jujur. Seorang ulama produktif ketika terus mengajar, menulis, meneliti, membimbing umat. Seorang pensiunan pun tetap dapat produktif dengan berbagi pengalaman, membina keluarga, beribadah, dan membantu masyarakat. Karena itu, produktivitas tidak harus berhenti ketika seseorang memasuki usia lanjut. Bentuknya mungkin berubah, tetapi kesempatan untuk bermanfaat tetap terbuka. Kalau begitu, ya tergambar kepada kita bahwa amal itu ya harus terus-menerus. Hadis disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang pernah ditanya mengenai amal yang paling dicintai Allah. Nah, ketika ditanya mengenai itu, Rasulullah menjawab, "Atwamuha wa in qalla." Amal yang paling bagus itu adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Kemudian beliau bersabda, ya aklafu minal a'mal ma tutiqun. Kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu melakukannya. Maksud hadis di atas bahwa Rasulullah mengajarkan bahwa keberlanjutan amal mempunyai kedudukan yang sangat penting. Jangan hanya bersemangat melakukan sesuatu yang besar, kemudian berhenti, ya, dan ya, berhenti sama sekali, ya, jangan seperti itu. Lebih baik membangun kebiasaan baik yang mampu dipertahankan. Misalnya membaca Al-Quran, ya, 2 halaman setiap hari, istiqomah, membaca surat-surat penting. Ya, kelihatannya sedikit, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ya, selama 1 tahun, ia telah membaca banyak halaman. Bisa menjadi 730 halaman. Itu lebih, ya, lebih baik tentunya, dan lebih banyak jumlahnya dari mushaf-mushaf yang lazim dicetak. Ya. Ya. Dari 604 halaman misalnya begitu. Contoh lain, seorang yang membiasakan menulis 1 atau 2 halaman setiap hari. Dalam 1 bulan, terkumpul sekitar 30 halaman atau 60 halaman. Dalam 1 tahun, dapat terkumpul 365 halaman atau dikalikan 2. Tentu semuanya masih perlu diperiksa, disunting, dan disempurnakan. Namun, bayangkan hasilnya. Sesuatu yang semula tampak kecil, ya, apabila dikerjakan secara teratur, dapat menghasilkan karya yang besar yang kita sebut sebagai produktif itu. Nah, istiqomah menjadikan pekerjaan kecil berkembang menjadi hasil yang bernilai. Nah, yang kedua, produktif bukan berarti memaksakan diri. Para pendengar yang saya muliakan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Islam tidak mengajarkan produktivitas yang mengabaikan kesehatan. Jangan sampai seorang ingin melakukan banyak kebaikan, tetapi tidak memperhatikan kemampuan dirinya. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, "Aklafu minal a'mal ma tutiqun." Kerjakan amal-amal sesuai dengan kemampuan kalian. Pesan ini sangat bijaksana. Orang muda mempunyai kemampuan tertentu. Orang yang telah lanjut usia mempunyai kemampuan yang mungkin berbeda. Orang yang sedang sehat berbeda dengan orang yang sedang sakit. Maka istiqomah harus dilaksanakan secara realistis. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beribadah, ada waktunya belajar, ada waktunya beristirahat, ada waktunya pula berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai rajin bekerja, tetapi melupakan keluarganya. Jangan sampai kita sibuk mengejar keberhasilan, tetapi mengabaikan kesehatan. Produktivitas yang baik bukan sekedar banyak menghasilkan. Mereka mampu terus berkarya tanpa mengabaikan keseimbangan kehidupan. Nah, kalau begitu, tantangan apa saja ya yang terdapat di zaman sekarang berkaitan dengan istiqomah ini? Para pendengar yang terhormat, kita hidup pada zaman yang penuh kemudahan sekaligus tantangan. Teknologi berkembang sangat cepat. Informasi datang hampir setiap detik. Telepon genggam selalu berada di dekat kita. Media sosial menawarkan begitu banyak yang menarik. Bahkan sekarang, kecerdasan buatan dapat membantu manusia membaca, menulis, mencari informasi, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan. Semua itu merupakan sarana yang dapat memberikan manfaat. Tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, teknologi juga dapat menghabiskan waktu. Coba kita renungkan, berapa lama kita menggunakan telepon genggam setiap hari? Berapa banyak waktu kita habiskan untuk membaca berita yang belum tentu?

tantangan istiqomah. Ya, yang pertama, mudah kehilangan fokus. Yang kedua, tantangan kedua, menginginkan hasil serba cepat. Tantangan ketiga, mudah membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang yang mempunyai rencana, tetapi sulit mempertahankan hasilnya. Baru membaca beberapa halaman, sudah membuka ya, pesan. Baru mulai bekerja, sudah tergoda melihat berita. Baru melihat, berniat ya, untuk beristirahat, ternyata menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Nah, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, menginginkan hasil serba cepat. Zaman sekarang sering membuat manusia ingin memperoleh hasil ya, secara instan. Ingin cepat kaya, ingin cepat terkenal, ingin cepat berhasil, ya, dan seterusnya. Tantangan ketiga, mudah membandingkan dengan orang lain. Kalau begitu, kita butuh tiga contoh praktis istiqomah ini. Setelah memahami makna dan manfaat istiqomah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mari kita simak tiga hal praktis berikut ini. Yang pertama, istiqomah dalam ibadah dan kesehatan. Bayangkan seorang muslim ingin memperbaiki kehidupannya. Ia tidak langsung membuat ya terlalu banyak target. Ia memulai dari kebiasaan sederhana. Setiap hari berusaha salat 5 waktu dengan tertib, membaca Al-Quran beberapa ayat, berzikir dan berdoa. Kemudian menyediakan waktu untuk bergerak atau berjalan kaki sesuai kondisi. Mungkin pada awalnya hanya 10 menit. Ya. Lalu dilakukan secara teratur. Setelah beberapa waktu menunggu berminggu-minggu, biasanya mulai terbentuk. Ia merasa hidupnya lebih tertata. Waktu adalah terjaga, kesehatan diperhatikan, pikirannya mempunyai arah. Apa pelajarannya? Istiqomah dalam ibadah menguatkan hubungan dengan Allah. Sedangkan istiqomah menjaga kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab, ya, ya, amanah dalam kehidupan. Keduanya dapat berjalan bersama. Contoh kedua, istiqomah dalam bekerja dan berkarya. Sekarang banyak ya, seorang guru atau dosen mempunyai banyak pengalaman. Ia juga mempunyai ya, sejumlah gagasan yang ingin dituliskan. Namun setiap kali hendak menulis, muncul berbagai kesibukan. Akhirnya, kerja yang direncanakan tidak kunjung selesai. Apa sebaiknya dilakukan? Tidak harus langsung menulis 1 bab setiap hari. Cukup memulai 1 halaman atau 2 halaman. Hari ini 1 halaman, besok ya 1 halaman lagi, dan seterusnya. Gagasan akhirnya tersusun seperti yang diharapkan. Yang ketiga tentunya, istiqomah menebarkan kebaikan. Para pendengar yang terhormat, istiqomah tidak hanya berkaitan dengan ibadah pribadi. Ya. Istiqomah juga berkaitan dengan hubungan sosial. Misalnya seorang membiasakan menyapa tetangganya dengan ramah, membantu orang yang membutuhkan, menjenguk orang sakit, menjaga ya, kebersihan kehidupan, dan menghindari perkataan yang

0: menyakiti, tidak menyebutkan berita yang belum jelas ya, kebenarannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, saya kira itu poin-poin penting ya dalam hal yang kita uraikan ini. Jadi ada 5 penjagaan istiqomah. Pertama, luruskan niat kita. Lakukan kebaikan karena Allah, bukan semata-mata untuk memperoleh pujian manusia. Mulailah yang kedua dari kemampuan yang ada. Jangan meremehkan kelakuan dan kebaikan kecil. Semua yang kecil tapi terus dilakukan dapat membawa hasil yang besar. Yang ketiga, atur waktu dengan bijaksana. Berikan waktu ibadah, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan seterusnya. Yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Yang kelima, lakukan evaluasi dan perbaikan. Jika sesuatu hari kita gagal melakukan kebiasaan baik, jangan menjadikannya alasan untuk berhenti. Mulailah kembali. Jangan menunggu semuanya sempurna. Karena istiqomah bukan berarti tidak pernah tergelincir, melainkan terus berusaha kembali kepada jalan yang benar. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan atas apa yang sudah panjenengan sampaikan kepada kami semua penyiar dan juga pendengar Perempat dari Semarang di pagi hari ini berkaitan dengan tema yang tadi kita simak bersama sahabat budaya, istiqomah, kunci hidup tenang dan produktif. Semoga di hari ini dan seterusnya kita mulai bisa mengaplikasikan, menerapkan apa pesan-pesan baik yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irfan berkaitan dengan istiqomah, menjadi lebih tenang dan lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sahabat budaya atas atensi yang Anda berikan. Tetap bersama kami, Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Suci Wotejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Sahabat Budaya, Blora Culture Festival atau BCF 2026 digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 di Goa Terawang, Kabupaten Blora untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat pariwisata dan persaudaraan lintas daerah. Festival yang sudah menjadi tahun ketiga penyelenggaraan dengan tema Gatrak Cacana Jaya Kertabumi ini dimeriahkan dengan partisipasi 1000 penari tayub yang diikuti oleh seniman dari Banjarnegara, Tuban dan Rembang yang sudah sistem pendaftarannya terbuka beberapa waktu lalu. Berbagai pertunjukan kolosal seperti tayub blora, barongan, jedoran hingga tari prajurit suro ing jipang juga ditampilkan oleh para pelajar, masyarakat dan aparat keamanan. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana melestarikan seni dan budaya serta mempererat silaturahmi antar masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar Festival Literasi Purbalingga 2026 pada 8 hingga 10 Oktober 2026 di Perpustakaan Umum Kabupaten Purbalingga. Dibuka Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, festival mengusung tema Kolaborasi untuk Literasi, Literasi untuk Kesejahteraan Purbalingga, diadakan untuk meningkatkan budaya baca dan mengembangkan kreativitas masyarakat. Kegiatan meliputi pameran 21 stan, peluncuran buku, dialog interaktif, loka karya guru, pemutaran film, lomba mewarnai keluarga, dialog literasi UMKM, panggung musik pelajar, serta diskusi budaya. Festival ditutup dengan pagelaran wayang kulit Madya Ratri oleh dalang cilik Ananda Avan Giatsya Nurfalah pada Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai upaya memadukan literasi, edukasi, dan pelestarian budaya lokal. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, weh.

Ngapain repot sahabat budaya? Honeymoon di Paris, di Jerman, gitu, di Semarang, di Mijen, di Lamper, di Gunung Pati, di mana lagi, di Banyumani, di Tembalang dan semuanya saja ya. Kita kembali berjumpa dalam acara Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini, masih bersama Fahri juga ya, yang akan menemani panjenengan semuanya dengan sajian tembang-tembang atau lagu-lagu dangdut remix kekinian. Ya, biar paginya tambah semangat, moodnya tambah bagus, ya tambah happy juga, tambah termotivasi untuk melakukan aktivitas apapun itu di pagi hari ini ya. Yang olahraga, yang lagi persiapan bikin sarapan, ya, yang lagi mau mengantar anak sekolah atau yang lagi mau persiapan kerja gitu ya, yang lagi menunggu jatah kamar mandi gitu mergo ning kos-kosan rame. Ini kita dengarkan bersama sajian lagu-lagu dangdut remix di Geliat Pagi Perempat Semarang pagi ini ya. Yang mau berkabar silakan saja, nanti bisa bergabung ya. Mau sharing aktivitas, cerita atau mau request lagu ya, boleh. Nanti kami tunggu atensinya di 0248 3316661, line teleponnya ya. WhatsAppnya di mana? Di 0811 2777 914. Yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital, ini juga monggo, kami tunggu atensinya sampai dengan pukul berapa? 7 waktu Indonesia Barat di acara Geliat Pagi.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: sayang jangan marah-marah gitu. Jadi kalau pagi memang ya sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya gitu ya, kita awali dengan mood yang baik, yang positif, vibes gitu. Jangan langsung emosi, biar kortisolnya gak langsung naik ya. Awali dengan yang meningkatkan dopamin, misalnya dengan olahraga di pagi hari ya, atau minum ya, ngemil yang enak yang bikin seger, yang bikin melek, yang bikin hati jadi lebih sumringah gitu ya. Sahabat budaya, ada satu informasi menarik ya. Fahri ingin mengajak panjenengan semuanya untuk jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke macam-macam negara. Karena ini ada satu informasi terkait dengan negara-negara yang angka harapan hidupnya itu tinggi gitu ya di dunia. Apakah Indonesia termasuk? Ya nggak tahu gitu sih. Ini ya salah satu kriterianya. Biasanya kalau semisal negara dengan angka harapan hidup yang tinggi, itu adalah ya tentunya nyaman untuk ditinggali ya. Nyamannya seperti apa? Ya ayo kita simak begitu ya. Informasinya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. Angka harapan hidup ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk apa? Untuk melihat kondisi kesehatan dan juga kesejahteraan penduduk suatu negara. Nah, toh sehat, sejahtera itu kan sama dengan nyaman berarti. Capaian yang tinggi umumnya berkaitan dengan berbagai faktor seperti akses pelayanan kesehatan, ya, kondisi sosial ekonomi, pola hidup, ya, lingkungan tempat tinggal ini juga menjadi salah satu faktornya. Dan berdasarkan data dari life experience atau life expectancy diwacanya ke pria ini by country 2026 begitu ya, artinya adalah ekspektasi hidup ya di 2026 yang dipublikasikan oleh World Population Review dengan mengacu pada estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ada sejumlah negara dan wilayah yang mencatatkan angka harapan hidup di atas berapa coba? 84 tahun sahabat budaya, panjang ya. Nah, mana atau negara mana saja sih, wilayah mana saja sih yang angka harapan hidupnya itu tinggi dan negaranya itu nyaman? Nah, ini ada salah satunya Monaco ya. Terus beberapa yang lain ada San Marino. San Marino ning ndi, Mas? Yos di suatu penjuru dunia begitu ya. Hong Kong juga termasuk sahabat budaya. Nah, ini kalau semisal panjenengan punya teman yang biasanya membercandain gitu ya, nenek lo dari Hong Kong, nah mobil dari Hong Kong, ya Hong Kong ya ape gitu. Bahkan angka harapan hidupnya mencapai di 86 tahun sahabat budaya. Tadi kan San Marino di posisi kedua, Hong Kong di posisi ketiga ya. Luar biasa. Ada juga Jepang. Nah, ini Jepang ya. Jepang ini angka harapan hidupnya baik karena ya tadi pelayanan kesehatan ya, masyarakat budayanya untuk pola makan sehat, aktivitas fisik juga aktif gitu nje, sehingga tentu akan menambah range atau rentang harapan hidupnya ya, sampai ke angka 85,2 sahabat budaya. Ada juga Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini di 84,6 tahun ya. Ternyata Korsel juga baik gitu ya, pelayanan kesehatannya oke, terus juga budaya masyarakat ya, kesadaran mereka terhadap kesehatan juga baik, bagus ya. Yang berikutnya ada Andorra, terus juga ada Swiss ya. Swiss yang kita kenal di media sosial pemandangannya bagus-bagus. Ini juga masuk ke dalam salah satu negara atau wilayah dengan angka harapan hidup yang baik, yang panjang. Yang berikutnya ada Italia ya. Ini menjadi ya refleksi kita bersama tentunya sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana sih caranya untuk nanti negara yang kita tempati ini ya, kampung halaman yang kita tinggali ini menjadi tempat yang bisa menunjang tadi angka harapan hidup yang panjang. Ya memang usia tentu kita tidak bisa mengatur ya, tapi dengan kita bersatu ya, membentuk satu ekosistem yang mendukung, tentu tujuan atau goals daripada panjang usia atau panjang umur ini bisa tercapai dengan apa? Ya dengan lingkungan yang bersih, sehat, kita semakin sadar akan kesehatan diri kita, pola makan diatur, dan yang tidak kalah penting adalah dari stakeholder atau dalam hal ini pemerintah gitu nje, untuk membuat satu sistem ya, satu ekosistem yang baik untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya atau warganya. pelayanan kesehatan ya yang oke gitu nje, pendidikan ya yang bagus ya, kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan yang tegas gitu nje, jangan malah merusak. Ini tentunya menjadi salah satu atau beberapa aspek yang perlu kita perhatikan bersama supaya angka harapan hidup kita bisa terus meningkat ya. Yang di line telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hey, halo.
1: Iya, halo juga.
0: Gimana kabar ini pagi-pagi sudah mengudara?
1: Alhamdulillah. Yes, apa?
0: Iya.
1: Tadi malam.
0: Oh iya, iya, iya, benar. Wah, lah ini malah mengingatkan. Jih, memang untuk Semarang juga tadi dini hari hujan, Bu Dewi. Sama.
1: Yeah. Ini mulai jam 1.
0: Jih.
1: Sampai jam 3.
0: Tadi pas Fahri berangkat juga jalanan sudah basah ya, sudah seger gitu. Alhamdulillah ya untuk kita bersama, apa namanya, akhirnya diberkahi Tuhan dengan hujan akhirnya Bu Dewi ya. Bersyukur. Malah sejuk, orang panas seger. Terus seger, orang kokean debu gitu. Pagi ini aktivitasnya sudah ngapain aja panjenengan?
1: Tadi udah masak. Tapi ada itu adik saya yang dari Bogor.
0: Iya, datang.
1: Ya, itu mau ngewangi-wangi masa.
0: Ngewangi masa.
1: Iya, tadi masa itu ayam Jawa itu. Dirica-rica.
0: Oh, dirica-rica sepagi ini.
1: Halo?
0: Iya, iya, dirica-rica sepagi ini luar biasa.
1: Iya, dirica-rica. Pedes gitu loh, Mas.
0: Nanggi, maksudnya pagi-pagi langsung pedes ya jos tenan gue. Siap. Yang penting bahagia selalu ya Bu Dewi ya. Jaga kesehatan supaya angka harapan hidupnya juga bagus gitu nji. Seperti tinggal di Italia, Monaco, Korea, Jepang. Nji. Gimana Pak? Ini apa lagunya apa?
1: Itu Pak, aku ini anak singkong. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini anak singkong. Gitu loh Mas.
0: Wah, itu apa lagunya ya? Saya juga kurang tahu itu.
1: Anak singkong. Tapi
0: anak
1: kemarin
0: singkong.
1: Tadi putar udah lama.
0: Oh.
1: Kalau nggak ada ya nganu.
0: Apa?
1: Aduh, lupa itu loh. Merah Jambu itu Mas.
0: Oh, anu Cinta Merah Jambu.
1: Kalau nggak ada.
0: Ji, siap.
1: Ya, salamnya sedikit buat Mbak Arti, Mbak Arti, Bu Suparto, Bu Mingkasmanto, Bu Eriwartito, Bu Eni, dan Bu Kartika, Bu Karyati, dan bapak-bapak semua-muanya saja.
0: Siap.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, jaga kesehatan,
0: bahagia,
1: diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Selamat pagi, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Inji, sama-sama.
1: Maafin Dewi. Ya kalau ada kesalahan.
0: Inji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat yang di Mijen ya. Yang sudah masak pagi-pagi masaknya langsung rica-rica katanya. lagunya Cinta Merah Jambu nanti kami siapkan. Sekarang kita ke Goyang Nasi Padang dulu ya sahabat budaya, biar kita makin semangat ya, makin berkeringat di pagi hari ini. Untuk panjenengan yang nyambi senam, monggo kita nikmati bersama alunan musik DJ Goyang Nasi Padang.

0: Saat udara mulai terasa dingin, tak ada yang lebih menenangkan selain menikmati minuman hangat khas Nusantara. Salah satunya adalah Wedang Coro, minuman tradisional dari Jawa Tengah yang kaya rasa dan penuh kehangatan. Wedang Coro terbuat dari perpaduan santan, gula merah, dan jahe yang direbus hingga menghasilkan aroma harum yang menggugah selera. Ditambah dengan butiran sagu atau tepung yang lembut, minuman ini menghadirkan sensasi unik di setiap tegukan. Rasa manis dan gurihnya berpadu dengan hangatnya jahe, menjadikan Wedang Coro cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari atau ketika tubuh membutuhkan kehangatan. Lebih dari sekedar minuman, Wedang Coro juga menjadi bagian dari tradisi yang patut dilestarikan. Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah beragam minuman modern saat ini. Jadi, tak ada salahnya sesekali kembali ke cita rasa tradisional. Nikmati Wedang Coro dan rasakan hangatnya kebersamaan dalam setiap tegukan.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Siji ping selawe sahabat budaya Trio Macan ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah semangat, biar tambah happy ya, biar tambah produktif juga ya. Pokoknya produktif, semangat ya, selamat beraktivitas. Katanya hari sibuk itu harinya orang sibuk. Hari sibuk, hari Senin mas, hari Senin harinya orang sibuk, yang benar gitu. Oh iya, ini yang di WhatsAppnya Perempat Semarang ada beberapa atensi masuk sahabat Buddha, tapi nuwun sewu, ini kok sepertinya WhatsAppnya malah uwer-uwer ya. Coba kami terima yang bisa dibacakan. Ini siapa? Ini ada Bu Sarinem, Mbah Warsono ya, Mbah Yarto, tapi kok pesannya nggak kelihatan. Mbah Mitro juga. Ini aku setel ke apa ini? Alamat palsu mas. Oh boleh sih, nanti kami coba siapkan ya. Untuk panjenengan pokoknya selamat pagi, semoga kabar baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah nggih, sehat pengestu panjenengan Mbah Mitro, selalu sehat, selalu bahagia ya. Nanti kami siapkan alamat palsunya. Ini untuk pesan yang lain kok belum bisa dibaca ini sahabat budaya. Bu Sarina matur nuwun atensinya nggih. Untuk panjenengan yang di Kampung Pelangi, Mbah Yarto juga, Mbah Warsono, terus juga ada Bu Arti sepertinya ini ya mengirimkan atensi, tapi kok masih menunggu pesan ini. Wah, kami benahi dulu sahabat budaya sih. Untuk panjenengan monggo yang nanti mau mengirimkan atensinya, kami tunggu ya. Tidak hanya di acara Geliat Pagi tok sahabat budaya, nanti setelah ini ada Ragam Semarang ya, Mangun Projo, Sambal Kemangi, dan seterusnya di Perempat Semarang edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Ini yang sudah kelundang-kelunding di WhatsAppnya Perempat Semarang, ada siapa? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: Pak Fahri. Selamat pagi, yang di Tinjomoyo ini ya?
1: Oh bukan, oh, saya aduh, dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Nandang Taufik.
0: Oh ada Pak Taufik, kok suaranya mirip Pak Bagio yang di Tinjomoyo. Pak Taufik yang di Kalimantan Tengah ternyata ya. Ya.

0: Gimana kabar ini Pak Taufik?
1: Minta doanya supaya cepat hujan, masih kabut.
0: Masih kabut ya? Njih, soalnya karhutlahnya juga lumayan parah ya, bahkan parah sekali di Kalimantan.
1: Iya, akhir-akhir ini makin parah memang.
0: Njih, ini
1: mereda, sekarang parah lagi.
0: Kabutnya sampai saat ini seperti apa? Bisa digambarkan Pak Taufik?
1: Ya, setebal kalau itu berkendara harus pelan, karena jarak pandang sangat terbatas.
0: Wah, lah ini teman-teman yang harus kita dukung bersama, kita doakan bersama ya untuk teman-teman di Kalimantan, terus juga beberapa waktu lalu Jambi juga ya Pak ya, Sumatera Selatan, ada yang di Sulawesi juga ini mengalami kebakaran hutan. Ya,
1: karakter daerah rawa seperti itu rata-rata.
0: Betul, Nji. Apalagi
1: mudah terbakar karena tanahnya kan itu dari tumpukan semak-semak dulunya.
0: Betul, tanah gambut kalau terbakar dipadamkannya agak susah gitu ya, karena di dalamnya pun betul api isinya. Ini yang menjadi PR. Iya, doa terbaik ya Pak Taufik ya untuk Panjenengan dan
1: ini
0: masyarakat.
1: Saja, saya tetap mendengarkan Perempat Semarang untuk penyemangat pagi mau berangkat
0: aktivitas ini. Amin. Tetap semangat, tetap berhati-hati di jalan Pak Taufik Nji. Pokoknya salam untuk warga di Kalimantan. Siap, sama-sama Pak Taufik.
1: Yang ikut saja, salam sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita doakan bersama sahabat Budenji untuk teman-teman yang di Kalimantan gitu. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan seluruh Kalimantan gitu Nji. Dan seluruh daerah di Indonesia yang terdampak karhutlah ini semoga lekas pulih ya. Dan kita berharap juga, kita berdoa juga, semoga Tuhan memberkahi Indonesia dengan hujan gitu ya. Di Semarang sudah ada hujan, walaupun ya masih belum konsisten begitu, tapi harus kita syukuri bersama sahabat Buddha, karena yang di Semarang itu termasuknya yos harus bersyukur gitu Nji, karena tidak ada karhutlah gitu ya. Kalaupun ada ya beberapa waktu lalu itu di TPA Jatibarang, tentu tidak bisa dibandingkan gitu ya, tapi yang jelas tidak separah kondisinya ya untuk aktivitas sehari-hari itu seperti teman-teman yang di Kalimantan. Oleh karena itu ya monggo untuk teman-teman yang saat ini punya kemampuan ya untuk memberikan supportnya, bisa datang langsung ke sana atau bisa mengirimkan bantuan langsung sana, ini tentunya akan sangat diapresiasi dan luar biasa sekali ya. Kita berdoa bersama untuk Indonesia supaya bisa melewati, harapannya sih sisa-sisa musim kemarau ini dengan baik gitu ya, tidak ada korban dan tidak ada lingkungan yang rusak lagi. Kita ke alamat palsu biar tambah semangat pagi ini, Ayu Ting Ting ya, untuk Mbah Mitro tadi yang di Limbangan Kendal ini, semoga masih monitor di Perumah Semarang pagi ini.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

satu lagu terakhir sahabat budaya malam pagi ya dari Saikse untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini. Setelah Geliat Pagi kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya, untuk panjenengan yang sudah mengirim atensinya di WhatsApp dan belum dibacakan gitu sih, karena memang lagi nggak tahu kenapa ini proses pemulihan begitu ya, nanti kalau sudah selesai kita bacakan tentunya. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan, dan tetap bersama kami Promat Semarang Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

0: Sahabat Budaya, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Banjarnegara menggelar Trofeo PGRI 2026 mulai Jumat 9 Oktober 2026 di Stadion Sumitro Kolopaking Purbonegoro, Kabupaten Banjarnegara untuk memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-81. Kompetisi sepak bola ini diikuti 20 tim yang terdiri atas guru dan tenaga kependidikan berstatus ASN, meliputi PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Koordinator kegiatan, Hafidz Surya Mukti, menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi, sekaligus menumbuhkan jiwa sportivitas. Pertandingan dijadwalkan setiap Jumat dan Sabtu dengan laga pembuka antara PGRI Batur melawan PGRI Bawang, dilanjutkan dengan PGRI Madukara menghadapi PGRI Mandiraja. Beralih ke informasi lainnya, Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah atau Porsadin 8 tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada Jumat hingga Sabtu 9 hingga 10 Oktober 2026 di Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema Jayakan Negeri dengan Budi Pekerti bersama Madrasah Diniyah yang berprestasi diikuti kontingen dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah yang mewakili santri Madrasah Diniyah Takmiliyah. Sebanyak 16 cabang lomba dipertandingkan meliputi olahraga dan seni islami seperti MTQ, tahfiz, puisi islami, pidato, cerdas cermat, bulu tangkis, tenis meja, dan lari sprint. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengembangkan bakat serta memperkuat pembinaan, sportivitas, kreativitas, dan prestasi santri diniyah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda